0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kalau crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparman.
3: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat terbuka, bisa kami tahu, cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini, sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai Berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
2: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele, padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial,

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara

Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya, terutama ibu-ibu nih, Royco Tok Tok Wow hadir di kota-kota Waringin Timur. Untuk Anda, tentu saja kami bawa kabar gembira, yaitu membagi-bagikan uang tunai langsung di rumah ibu-ibu di Kota Waringin Timur, tentunya dengan cara datang ke rumah ibu-ibu langsung. Gampang banget nih jika ingin mendapatkan kesempatan ini, karena tinggal memastikan di dapur ibu-ibu sudah ada Royco satu renceng. Kalau nanti tim Royco Tok Tok Wow ke rumah ibu-ibu, langsung dapat uang tunai. Jadi buruan beli Royco dari sekarang, siapa tahu minggu ini tim Royco mampir ke rumah ibu-ibu. Royco Tok Tok Wow, gurih-gurih mantap.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Fokus Pagi. FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Fokus Pagi akan kami hadirkan setelah informasi perakhiran cuaca pukul 8 nanti pendengar. Dan tentu saja akan membahas tentang apa yang akan dibahas nanti dalam Deep Talk. Iya, Deep Talk Pesta Bola Dunia di RRI Palangkaraya. Ya, pendengar, pagi ini kami sampaikan dulu informasi terkait dengan kenaikan harga minyak goreng bersubsidi merek minyak kita yang mencapai Rp20.000 per liter di beberapa daerah yang menjadi perhatian masyarakat Palangkaraya. Meski demikian, sejumlah pedagang di Pasar Kahayan Palangkaraya menyebut harga jual di lapangan masih di kisaran Rp17.000. Namun diakui stok barang memang terbatas. Pedagang yang menjual minyak kita di Pasar Kahayan bernama Janah mengatakan kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan minyak kita secara stabil. Janah mengaku pasokan dari distributor tidak selalu tersedia setiap hari sehingga jumlah barang yang diterima pun bisa terbatas. Tingginya permintaan dari masyarakat juga menyebabkan stok cepat habis. Terkadang memang masyarakat ada juga yang memang menggunakan begitu ya minyak kita secara berkesinambungan atau terus menerus karena memang harganya lebih murah ya. Meski harga di tingkat pedagang dinilai masih relatif stabil, masyarakat mengaku sempat menemukan perbedaan harga di sejumlah tempat. Konsumen berharap harga minyak kita tidak mengalami kenaikan mengingat minyak goreng menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Dan harapannya pemerintah juga bisa menstabilkan harga, bukan hanya soal minyak ya, tapi juga harga-harga lainnya agar tetap terjangkau dan mudah didapatkan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga yang sangat bergantung pada kebutuhan pokok seperti minyak goreng bersubsidi tersebut.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya pagi ini kita dengarkan informasi perakiran cuaca. Dan kami sudah terhubung dengan Arin dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Arin.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Sukamara, Lamandau, Kota Waringin Barat, Seruyan, dan Kota Waringin Timur bagian utara yang terpantau sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Lalu, kemudian pada siang hari hingga sore hari nanti, di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hari, hujan ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, dan Barito Utara bagian utara. Sedangkan pada dini hari secara umum di wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan dalam kondisi berawan, kecuali di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian selatan, Seruyan bagian utara dan selatan, serta Katingan bagian utara berpotensi hujan ringan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Sukamara, Lamandau, Kota Waringin Timur, Seruyan, dan Katingan bagian utara. Dan waspada juga potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
0: Iya, terima kasih Arin sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Selamat kembali bertugas. Ya, pendengar, demikian tadi informasi dari BMKG Palangkaraya bersama Arin untuk mengupdate informasi perakiran cuaca yang bisa saja setiap saat mengalami perubahan. Karena biasanya kalau sudah cerah itu agak mendung kemudian dan tiba-tiba turunlah hujan. Bahkan terkadang bisa sampai cukup deras ya. Di Kota Cantik Palangkaraya ada beberapa hari kemarin cukup deras walaupun di siang hari ya. Baik pendengar, update informasi cuaca selanjutnya bisa Anda dengarkan pukul 8 malam nanti. Kita akan beranjak ke acara berikutnya. Setelah ini ada Fokus Pagi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru
4: dunia. Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam Palangkaraya pagi ini. Hari ini di hari Selasa ya, dalam Palangkaraya pagi begitu spesial karena akan menghadirkan perbincangan sepak bola dalam Deep Talk ya pukul 9 nanti. Namun sebelumnya kami awali dengan Fokus Pagi, membahas juga soal sepak bola. Tetapi kali ini terkait dengan antusiasme tinggi dan peluang emas UMKM menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar resmi audio ya untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia akan menghadirkan akses siaran langsung pertandingan Piala Dunia berupa audio ya. Nantinya pada saat Piala Dunia berlangsung, dan gema Piala Dunia sendiri sudah mulai dirasakan di seluruh wilayah di dunia begitu ya. Akan tetapi di Kalimantan Tengah sendiri tentu saja euforianya masih terbilang fluktuatif, atau terkadang ada, terkadang ya adem-adem aja gitu ya. Nah, tentu ini dilihat dari beberapa hal. Patokannya adalah bagaimana nanti bisa menonton siaran langsung atau tidak, atau kebijakan lisensi nonton bareng yang seperti apa begitu ya. Dan harapannya para pelaku UMKM bisa memanfaatkan momen Piala Dunia ini agar bisa mendapatkan pundi-pundi keuntungan begitu ya, terkait dengan bagaimana memanfaatkan produk yang juga berkaitan dengan Piala Dunia, atau mungkin menjual produk-produknya berkaitan dengan momen pertandingan Piala Dunia. Nah, hingga bulan Mei ini antusiasme warga cukup terlihat dengan menjual atribut sepak bola di pasar-pasar tradisional di Palangkaraya hingga Sampit. Tentu dalam sinerginya TVRI, RRI, dan Antara berkomitmen memastikan setiap penyelenggaraan pertandingan bisa diakses sampai ke pelosok daerah. Nah, pendengar, tentu harapannya juga para pemilik kafe-kafe kecil di Kalimantan Tengah ataupun para pengusaha begitu ya yang bergerak di bidang UMKM bisa ikut merasakan dampak ekonominya tanpa terbebani biaya lisensi untuk menonton langsung secara bareng-bareng atau lebih dikenal dengan nobar. Tentu harapan ini akan memudahkan pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan keuntungan selama turnamen berlangsung. Nah, pendengar, selain aspek ekonomi, Polda Kalimantan Tengah juga telah memetakan titik-titik keramaian untuk menjamin keamanan selama nonton bareng berlangsung. Ingat perbedaan zona waktu, ada banyak pertandingan yang akan tayang pada pagi hari ya, yang justru dipandang sebagai peluang baru bagi warung-warung sarapan pagi untuk menjadi tempat berkumpulnya supporter, karena kali ini berlangsung di tiga negara ya, Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Dan dari segi perbedaan waktu, kalau di sana malam, di sini pagi gitu ya. Jadi itulah kenapa kalau siaran langsungnya bisa berlangsung di pagi hari. Baik pendengar, itu informasi yang mengawali fokus pagi hari ini. Nanti akan dibahas lebih lanjut dalam Deep Talk Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 9 setelah cek fakta Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
0: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: 98,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda pendengar dalam Fokus Pagi hari ini. Saat kita dengarkan dulu informasi pasar dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Edis Rosso, untuk menyampaikan informasi pasar selengkapnya. Edi.
1: Ya, halo.
0: Ya, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, kami sampaikan pendengar RRI, baru saja kami tadi menjumpai pedagang di pasar besar, di mana saat ini dari informasi yang kami terima bahwa harga ayam masih di harga Rp35.000 per kilo. Jadi harga ayam ini masih stabil di Kota Palangkaraya, update baru ini di pasar besar. Kemudian harga lainnya seperti cabai, ini angka yang disebutkan oleh pedagang yaitu Rp65.000 per kilo. Kemudian untuk bawang merah Rp48.000 per kilo dan bawang putih Rp38.000 per kilogram. Jadi semua kebutuhan pokok di pasar besar ini semuanya tersedia lengkap, termasuk juga kami tadi sempat menyinggung minyak kita. Keberadaan minyak kita memang dalam beberapa hari terakhir ini sedikit mengalami kelangkaan karena pedagang menyampaikan adanya keterbatasan stok atau supply dari distributor ke pertokoan yang sedikit terhambat sehingga menyebabkan minyak kita ini menjadi langka ya, karena masyarakat saat ini mengharapkan ya 9 bahan pokok itu terjangkau, salah satunya adalah minyak kita yang memang harganya di bawah Rp20.000 per liternya. Nah kalau bermerek ini masih tersedia lengkap seperti Sanko dan lain-lainnya, itu semua sudah ada di pasar besar semuanya, karena memang harga dari minyak goreng bermerek ini di atas Rp20.000 ya, sehingga membuat masyarakat lebih cenderung memilih ke minyak kita, dan minyak kita harapkan juga terus normal ya stoknya sehingga tidak ada kelangkaan dan masyarakat mudah untuk mendapatkan. Kemudian untuk harga lainnya seperti daging segar di pasar besar ini harganya Rp140.000 dan untuk harga daging beku harganya di bawah itu Rp130.000. Dan kemudian kami sampaikan juga di pasar besar ini buka operasionalnya setiap hari ya. Jadi dari pagi sampai malam nanti muter 24 jam semua tersedia lengkap di pasar besar ini. Dari Palangkaraya kita kembali ke studio bersama rekan kami di sana.
0: Baik, terima kasih Edi Suroso sudah menyampaikan informasi pasar di pagi hari ini. Ya, pendengar, dengan informasi tadi maka berakhir pula kebersamaan kita dalam Fokus Pagi. Tentu kami harap Anda tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya karena selepas cek fakta, pukul 9 nanti kami akan hadirkan topik yang juga kami angkat dalam Fokus Pagi kali ini, yaitu tentang penyelenggaraan Pesta Piala Dunia dalam Deep Talk. Ya, nantinya akan dipandu oleh rekan Aga Jaya Bijaksana. Tetap bersama kami.
2: Fokus Pagi.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: inquiétez pas. Oublions le passé.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri memberikan bantuan dana kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp. Faktanya, informasi dan klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram resmi milik pemerintah Provinsi Papua, @pemprovpapua. Tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan melalui nomor WhatsApp. Saat dicek keaslian video tersebut menggunakan Hive Moderation dan Truth Scan, video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan AI. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
4: Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini.
5: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru
6: dunia. Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saatnya kita ikuti Deep Talk Pesta Bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Pesta sepak bola di Piala Dunia bersama RRI Palangkaraya.

0: Ya, baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Gajah Bijaksana dalam program Deep Talk Piala Dunia, di mana saat ini kita akan berbincang-bincang kembali terkait dengan Piala Dunia, semarak Piala Dunia. Kita ketahui bahwa RRI, TPRI, dan Antara sebagai media partner dan TPRI sebagai menayangkan maksud saya program dari Piala Dunia selama satu bulan penuh. Dan kita sudah mengundang ada redaktur Antara, Kalteng Muhammad Arif Hidayat. Selamat pagi, saya panggil Bung Arif ya.
1: Boleh, selamat pagi Bung Aga.
0: Ya baik, terima kasih Deep Talk, bincang-bincang. Kita santai saja terkait dengan Piala Dunia. Dan topik hari ini yang kita bincangkan adalah peran media dalam menyemarakan Piala Dunia di daerah.
1: Di daerah Kalimantan Tengah.
0: Iya, sampai ke pelosok begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan nih, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini. Nah, menurut Bung Arif sendiri, seberapa penting sih peran dari media dalam membangun antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia di daerah kita begitu?
1: Oh, sangat penting. Oke. Okay. Kenapa begitu penting? Karena kita adalah corong informasi bagi masyarakat.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi kan Piala Dunia ini akan dilaksanakan bulan depan, dimulai dari 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. 11 Juni itu pembukaan kalau tidak salah. Partai pembukanya di 12 Juni. Mungkin itu saja. Sebagian masyarakat masih ada yang belum tahu ini jadwal tersebut kan. Walaupun kalau kita googling, kalau kita cari informasinya sudah mulai ada. Nah, melalui optimalisasi peran media, harapannya informasi tentang pertandingan-pertandingan di Piala Dunia ini bisa tersampaikan ke masyarakat.
0: Oke, itu ya. Nah, mungkin sebagai media, salah satu media partner begitu, yang menginformasikan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah selain TPRI dan RRI, ada Antara. Nah, bagaimana Antara ini kan juga sebagai selain media nasional, media lokal juga dapat menghadirkan suasana Piala Dunia agar tetap terasa dekat dengan masyarakat daerah. Kan kita ketahui ada wilayah yang tidak bisa dijangkau, tapi semaraknya masih ada karena peran Antara sendiri.
1: Tentunya peran kolaborasi ya.
0: Oke. Okay.
1: Kolaborasi tiga media yang mainstream ini, TPRI, RRI, dan Antara.
0: Baik.
1: Kalau kita masyarakat mengikuti kan, kita sudah bikin banyak konten maupun materi pemberitaan berkaitan Piala Dunia ini, termasuk juga kegiatan-kegiatan di lapangan. Kalau dilihat TPRI sudah mulai ada jalan sehat. Kemarin kita juga ada sepak bola bersama yang di situ kita ingin membawa semarak Piala Dunia, semangat berolahraga ini sampai ke Kalimantan Tengah. Dan ini sudah mulai nih, kalau kita nongkrong di coffee shop, nongkrong sama teman-teman, itu sudah mulai ada pembahasan-pembahasan Piala Dunia.
0: Oke,
1: sekarang
0: sudah hot,
1: sudah
0: lebih
1: mulai
0: dulu ya daripada
1: jadi sudah mulai ada pertanyaan megang negara mana nih nanti untuk Piala Dunia.
0: Nah, Mas Arif, Bung Arif megang negara mana nih?
1: Kalau saya dari dulu sebenarnya selain Indonesia, sayangnya Indonesia belum berkesempatan. Saya biasanya Prancis.
0: Prancis ya.
1: Prancis. Okay. Karena Prancis itu dari zamannya Henry, Zidane, Zainuddin Zidane.
0: Zainuddin Zidane.
1: Iya. Zidane, Wiltor, Pires, Piera, pokoknya itu
0: jago-jago.
1: Kenapa Prancis korelasinya itu adalah, boleh cerita sedikit ini ya?
0: Oke, silahkan.
1: Sebenarnya pengen banyak tapi kita sedikit aja.
0: Namanya juga bincang-bincang, santai aja kan kita.
1: Nah, kenapa Prancis? Karena saya ini fans Arsenal. Fans Arsenal.
0: Kan ada Thierry Henry ya.
1: Karena Arsenal di zaman itu didominasi oleh pemain dari Prancis, mulai dari Pires, Piera, Henry, Wiltor, dan beberapa lainnya. Itu cukup banyak, sehingga senang melihat gaya permainannya, dan itu juga dilakukan di Prancis. Termasuk juga Prancis saat menjuarai Piala Dunia 98. Itu kan ada beberapa pemain Arsenal yang turut andil.
0: Ya, itu sejarahnya kenapa mendukung ya.
1: Ya, dan Prancis dalam perjalanannya juga selama dua Piala Dunia terakhir kan sebelumnya juara dan yang sebelumnya lagi runner up. Jadi bisa dibilang memang Prancis ini masih di masa kejayaannya lah, dengan dipimpin oleh Mbappe, didukung ada Dembele dan lain-lain. Saya rasa kans Prancis untuk menjuarai Piala Dunia selanjutnya ini masih cukup besar.
0: Ya, pelatihnya juga kan mantan juara dunia itu.
1: Ya.
0: Yang sekarang ini. Ya, baik, kita kembali ke media.
1: Ya, benar. Ya,
0: apa tantangan media daerah mungkin dalam menyajikan informasi dan hiburan seputar Piala Dunia saat ini?
1: Kalau bicara tantangan sebenarnya sudah lebih banyak bisa kita jangkau ya. Apalagi sekarang masyarakat juga walaupun masih ada yang mungkin di daerah keterbatasan sinyal yang tidak seoptimal di kota masih, tapi yang kita lihat perkembangannya di daerah-daerah, katakanlah desa pun sekarang tetap bisa mengakses internet.
0: Asal ada sinyal.
1: Asal ada sinyal, saya rasa bahkan sekarang kan karena ada Starlink dan segala macam, informasi kita itu bisa tersampaikan. Tak hanya online, bahkan juga RRI seperti ini kan nyatanya bisa lewat YouTube segala macam, kini sudah bisa diakses. Jadi bagi saya tinggal bagaimana masyarakat ini memanfaatkan akses yang ada untuk menerima informasi dari kita, RRI, TVRI, dan Antara. Karena kan nanti akan ada bagaimana perkembangan, terus persiapan pemain, latihan, dan highlightnya bagaimana. Itu kalau tidak sempat nonton, melihat cuplikan, itu bisa kita akses informasinya di kita.
0: Baik, tadi Bung Arif ada menyinggung masalah media sosial begitu ya. Nah, menurut Bung Arif, seberapa besar sih pengaruh media sosial dibanding media konvensional mungkin dalam menyamarakan Piala Dunia tahun ini begitu?
1: Kalau saya bilang sih tetap berimbang ya. Jadi ini saling berkaitan. Karena juga media sosial yang saya maksud juga media sosial dari media-media mainstream. Karena kan kalau dari media mainstream ini kita insya Allah sudah bisa dipastikan kesahihannya, kebenarannya, validasinya sudah sesuai. Karena kita juga kan seperti informasi Piala Dunia ini, kita media mainstream nasional, turunan ke daerah juga itu mengutipnya secara resmi. Karena kita ada kerjasama dengan media-media luar. Dan bahkan seperti Piala Dunia ini kan, kalau rekan-rekan kita di Jakarta itu juga dikirimkan ke Piala Dunia langsung. Sehingga informasi yang didapat rekan-rekan kita, baik Antara, RRI, dan TVRI, setahu saya nanti akan didistribusikan berjenjang termasuk oleh kita di lapangan.
0: Saling ketergantungan.
1: Gitu ya. Terintegrasi ya, nih.
0: Sekarang ini kan media-media mainstream ataupun media sosial itu kan dan apa konvensional itu pasti memiliki media sosial sekarang ya. Mungkin dari situ mereka bisa memberikan informasi juga ya, karena HP itu tidak bisa lepas dari genggaman sekarang. Merupakan salah satu kebutuhan utama.
1: Tinggal bagaimana mengaksesnya kan, pemanfaatannya yang tepat. Jadi kalau kita melihat perkembangan sekarang, tinggal masyarakat yang mengaksesnya. Apalagi untuk Piala Dunia ini, ketik saja Piala Dunia rasanya sekarang sudah dibanjiri konten-konten dari kita juga kan. Gak hanya biro di Kalimantan Tengah, tapi juga berbagai daerah di Indonesia menyemarakkan Piala Dunia ini.
0: Baik.
1: Yang saya lihat kan mulai dari Papua,
0: okay,
1: terus ke Sumatera, yeah, yeah. Masing-masing dari kita sudah ngeblast nih informasinya.
0: Tapi informasi yang benar ya.
1: Benar.
0: Karena sekarang ini kan banyak sekali nih informasi-informasi yang apa kata orang fake-fake.
1: Iya, benar.
0: Begitu.
1: Bahkan untuk informasi sepak bola pun
0: bisa
1: kita karena sering nih kalau kejadiannya kayak misalnya di Facebook katakanlah Facebook kutipan wawancara katakanlah salah satu pelatih dunia
0: negara ini
1: pemain berbincang dan mengatakan ini, tapi tidak ada dilampirkan sumber segala macam itu kan jadi pertanyaan. Ini apakah benar dia memang berkata seperti itu atau jangan-jangan cuman karangan?
0: Ya.
1: Sementara akun yang menyajikan informasi tersebut, bisa kita bilang kredibilitasnya itu kita sanksikan juga.
0: Okay.
1: Ini bukan media mainstream, bukan apa, dia dapat dari mana?
0: Okay.
1: Nah itulah kita harus bisa memilah sumber informasi itu dari mana. Jadi kalau mau yang pasti sih ya itu tadi yang tiga kan, RRI, TPRI, Antara kan
0: partner ya.
1: Benar.
0: Partner dari Piala Dunia
1: jadi
0: media partner.
1: Jadi kita sumber informasi itu jelas,
0: okay,
1: dan memang rantai pasokannya itu benar. Jadi kalau orang nanya dari mana, oh kita ada orang yang bertugas, bahkan kita ada kerjasama dengan mungkin partner-partner media luar segala macam. Jadi informasi yang disajikan itu bahkan untuk sepak bola atau olahraga ini kita pastikan itu valid.
0: Oke, ya. Baik. Nah, menurut Bung Arif sendiri, apakah pemberitaan Piala Dunia mampu meningkatkan minat generasi muda terhadap sepak bola? Tapi kita tidak bisa memungkiri juga bahwa generasi muda ini siapa sih yang tidak kenal sepak bola?
1: Benar.
0: Ya? Nah, bagaimana nih pemberitaan ini mungkin Piala Dunia ini mampu mungkin meningkatkan?
1: Mampu. Ya. Saya pastikan itu mampu.
0: Oke.
1: Karena ini berangkat dari pengalaman kita.
0: Oke.
1: Pengalaman
0: diceritakan pengalamannya.
1: Pengalaman kita dari anak remaja. Oke. Sampai dewasa yang memang suka bola juga, tentu momentum Piala Dunia ini akan jadi perbincangan, apalagi di sekolah, di bangku kuliah segala macam itu topik hangat, apalagi bagi yang pecinta bola ya. Okay. Tapi sekarang juga dengan kemajuan informasi sekarang, saya lihat tidak hanya sebatas orang yang senang bola, bahkan saya lihat remaja perempuan, kaum Hawa juga menyenangi bola bahkan dari sisi lainnya.
0: Okay.
1: Oh, pemainnya tampan,
0: okay,
1: ini segala macam.
0: Okay.
1: Ini topik Piala Dunia ini luas ini.
0: Yang jadi korbannya biasanya Cristiano Ronaldo tuh pengalamannya.
1: Kayak contohnya saja nggak usah jauh-jauh Piala Dunia. Kayak timnas kemarin kan, kayak nama Arhan
0: Rizky
1: itu,
0: Rido,
1: begitu naik, wah itu komentar-komentar uhti-uhti itu sungguh luar biasa itu.
0: Uhti-uhti ya. Baik. Ya, nah mungkin Bung Arif sebagai redaktur di antara Kalteng begitu, cara dari Bung Arif sendiri menjaga informasi itu tetap menarik, namun tetap edukatif selama perhelatan Piala Dunia. Kita ketahui bahwa ini merupakan perhelatan Piala Dunia yang terlama ya informasinya, sebulan lebih begitu di tiga negara. Nah, bagaimana bisa mengolah informasi itu tetap menarik, tetap dibaca di antara begitu?
1: Kalau itu yang pasti kita rutin akan ada pemberitaan-pemberitaan seputar Piala Dunia
0: sebulan
1: lah.
0: Penuh.
1: Iya, dan apalagi jangankan saat pelaksanaan pra-nya saja, sebelumnya kita sudah mulai informasikan mulai dari kualifikasi, terus bagaimana persiapan negara jelang pertandingan segala macam itu rutin. Dan kalau kami melihat di sistem kami, saya lihat memang antusiasme pembaca untuk informasi seputar sepak bola ataupun Piala Dunia ini masyarakat sangat antusias.
0: Okay.
1: Nah, jadi mungkin tidak sempat nonton, jadi lihat informasi
0: ini,
1: baca informasi. Selain nonton highlight, itu sangat tinggi.
0: Okay.
1: Jadi sepak bola itu tetap bisa kita bilang salah satu olahraga, bukan salah satu sih, memang masih kalau menurut keyakinan saya itu olahraga yang paling populer lah di dunia.
0: Dunia ya.
1: Karena itu mau dari anak kecil sampai orang tua itu tidak ada batasannya.
0: Mungkin apa informasi yang menarik mungkin yang bisa diinformasikan kepada masyarakat pra Piala Dunia ini mungkin?
1: Yang jelas kan susunan pemain. Nah. Pemain apa saja yang dipanggil. Hmm. Katakanlah
0: dari klubnya gitu ya.
1: Dari misalnya katakan negara seperti Perancis tadi. Ya. Perancis memutuskan siapa saja nih pemain untuk yang diboyong di Piala Dunia tahun ini. Hmm. Itu biasanya sangat menarik tuh ditunggu. Hmm. Kayak Brazil. Nah, kayak Brazil ini kan yang jadi pembahasan, Neymar dipanggil nggak? Karena sementara ini kan potensinya Neymar ada kemungkinan tidak ikut nih, nggak dipanggil. Tapi banyak dorongan-dorongan bahwa Piala Dunia tanpa Neymar kayaknya hambar seperti itu. Karena Neymar ini kan tetap salah satu pemain yang katakanlah selain Ronaldo, Messi itu tetap salah satu yang punya daya tarik ya, magnet tersendiri. Tapi kita tahu juga belakangan ini kan Neymar bermainnya di Liga Brazil. Okay. Jadi masih
0: daya tarik
1: kalah populer lah dibanding ya. Liga Eropa. Agak mengalami penurunan. Tapi bagi pecinta bola rasanya kok gak pas kalau Neymar gak dipanggil. Okay. Seperti itu. Nah, perkembangan-perkembangan seperti ini informasi yang menarik dan cukup ditunggu oleh masyarakat.
0: Baik-baik. Kita ketahui bahwa setiap ada penyelenggaraan nonton bareng nih.
1: Yeah.
0: Nah, yang pastinya nanti nonton barengnya TPRI yang nyiarkan. Ya. Bung Arif lihat sendiri bagaimana penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia ini bisa kita hubungkan dengan ekonomi kreatif begitu. Nah. UMKM ya. Kita ketahui kan sekitar nonton bareng itu banyak orang
1: berjualan.
0: Nah, ini bagaimana tanggapan Bung Arif nih?
1: Ini justru memang strategis. Okay. Dimanfaatkan untuk harusnya bisa memacu ekonomi sekitar ya. Iya. Terutama UMKM.
0: Bisa jadi berita dong.
1: Bisa. Dan juga kayak misalnya kalau bisa yang nobarnya itu katakanlah di kafe.
0: Okay.
1: Ibaratnya kan itu ada pemasukan dari kafe tersebut. Dan juga antusiasme orang untuk nobar itu juga pasti sangat tinggi. Dan biasanya kan kalau dari pengalaman-pengalaman yang ada di Palangka ataupun daerah lain di Kalteng ini juga antusias menonton bareng pasti tinggi itu. Ya. Mulai dari di kafe,
0: okay,
1: di hotel,
0: okay.
1: Di katakanlah bisa di bundaran di sini yang ada videotronnya. Jadi di spot-spot bahkan di lingkungan masyarakat juga sering kan nobar. Itu tinggal bagaimana masyarakat sekitar tempat nobar itu bisa memanfaatkan peluang itu untuk jadi perihal ekonomi. Jadi ini momen Piala Dunia yang menurut saya sayang dilewatkan. Okay. Untuk berbagai kesempatan itu termasuk ekonomi, dari sisi ekonomi, Bung.
0: Dari segi lokalan begitu, nah menghadirkan konten khas daerah mungkin ya, pemberitaan Piala Dunia lebih dekat dengan masyarakat, apakah perlu nih media lokal kita?
1: Oh, perlu itu. Dan biasanya yang kita lihat pengalaman dari Piala Dunia sebelum-sebelumnya, media-media daerah, media lokal itu juga aktif memberitakan seputar Piala Dunia ini. Karena yang namanya sesuatu bahasan, satu materi bahasan yang menarik di tengah masyarakat, itu pasti akan ada ruang di pemberitaan. Ya. Karena itu semua orang pasti nyari.
0: Okay.
1: Termasuk juga, oh gimana sih kayak kita di Palangka, gimana sih kondisi nobar di Pangkalan Bun, serame apa sih antusiasmenya. Kemudian di katakanlah di lingkungan sekolah adik-adik di Sampit, gimana sih pembahasan sepak bola Piala Dunia ini, apakah seantusiasme kita dulu atau jangan-jangan ada penurunan atau bahkan lebih dari kita dulu seperti itu. Nah, yang seperti itu tentu tidak akan luput dari pemberitaan-pemberitaan media. Jadi tidak hanya tentang siapa bertanding, bagaimana skornya, siapa yang lolos, tapi juga banyak hal dari sisi lain Piala Dunia ini yang bisa kita kupas.
0: Dari segi ini mungkin mengolah berita itu dengan ciri khas misalnya lokalan atau menggunakan bahasa daerah mungkin bagaimana menurut
1: Oh itu bisa jadi jadi inovasi juga. Okay. Ya, tapi kalau itu mungkin lebih tepatnya di seperti yang TV atau yang radio mungkin. Karena itu akan lebih mengena kalau didengar, didengar atau dilihat juga. Kalau kalau secara tulis sih saya lihat masih belum ya. Tapi itu lebih optimal karena masyarakat kita ini kalau yang saya amati juga lebih senang mendengar dan melihat. Nah, jadi istilahnya kalau ada informasi ini juga walaupun dari sisi baca juga bagus, tapi kalau untuk produk seperti itu tadi saya rasa lebih tepat dalam hal mendengar dan melihat.
0: Mendengar, melihat ya.
1: Kayak istilahnya kalau di TPRI kan biasanya Minggu Tuh. Jadi saya mungkin nanti kalau di RRI ini Bung Aga bisa live streaming mengabarkan satu pertandingan Piala Dunia pakai bahasa Dayak. Itu akan kayaknya itu menarik itu.
0: Boleh juga tuh. Itu ada namanya di sini Pro 4 begitu. Nah, Pro 4 itu khusus untuk bahasa-bahasa daerah.
1: Itu ini kalau didengar Bu Kepsta RRI ini bisa jadi masukan ini. Jadi live streaming tentang pertandingan tapi bahasa Dayak nanti.
0: Bisa-bisa nih nanti. Biasanya Bu Kepsta itu dengar aja
1: gitu. Siap.
0: Ada live dialog begitu. Ya. Baik. Nah, kita masih masalah pembahasan media, tapi ada yang mau bergabung nih di via telepon nih di Deep Talk kita hari ini terkait dengan Piala Dunia. Saya sapa dulu. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Ya, baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Silakan, Pak.
2: Bang Agau.
0: Oke, Bang Agau, apa yang ingin disampaikan?
2: Selamat
0: Hari Jaya, Pak.
2: Yo.
0: Apa yang ingin
2: Piala Dunia kah?
0: Iya, Piala Dunia, Bapak. Silakan, apa yang mau disampaikan, Pak? Atau ada pertanyaan atau apa yang bisa Bapak sampaikan? Silakan, Pak.
2: Iya. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
0: Iya.
2: Untuk mengulas ya tentang Piala Dunia yang akan diselenggarakan di tiga negara ya. Amerika Serikat.
0: Silakan, Kanada, Pak, singkat saja, Pak.
2: Meksiko. Demikian.
0: Ya, ya.
2: Jadi saya lebih memfavoritkan juara bertahan.
1: Ya. Argentina, Pak ya?
2: Ya, tim Tango. Okay.
0: Tim Tango ya.
1: Berarti karena Messi-nya, Pak?
2: Iya, Lionel Messi.
1: Wah.
0: Oke.
2: Ya. Hiper timnas dari
0: Argentina.
2: Argentina. Nah, ada Paredes.
0: Ya.
1: Benar.
2: Paulo Dybala ya.
0: Oke.
1: Kalau Portugal gimana, Pak? Portugal, Pak. Portugal kan ada Ronaldo ini, Pak.
2: Kalau saya kalau Ronaldo, maaf, data terlalu favorit.
0: Aduh.
2: Iya.
0: Maka itu
2: lebih ke arah Tango.
0: Oke.
2: Iya, juara bertahan.
0: Oke. Kenapa milih Argentina, Pak?
2: Argentina ya, kita terinspirasi ya, terutama kita waktu dulu ya di Meksiko juga kalau enggak salah ya.
0: Iya, iya.
2: Meksiko 86.
0: Oke.
2: Ada legendaris yang cukup lincah.
0: Maradona.
2: Skill Pele. Baik apa? Kemampuan individu atau tim ya. Dia itu adalah Diego Armando Maradona.
0: Ya, Maradona, temannya Pele, Pak ya.
2: Iya.
1: Berarti fans sama Argentina ini udah dari lama, Pak ya? Enggak ikut-ikutan sekarang PSG, saja.
2: Kelas 1 kalau enggak salah Meksiko 86 tuh, tahun 86 lah.
1: Oh, okay.
2: 86.
1: Saya belum lahir itu, Pak.
0: Sama, Pak.
2: Iya. Makanya saya sejak saat itu saya sampai sekarang masih menjagokan Argentina.
0: Oke, juara bertahan, Pak ya?
2: Iya, juara bertahan.
0: Dan
2: lagi pula itu pemainnya itu, Pak, ganteng-ganteng.
0: Oke, iya. Bapak.
2: Julian Alvarez itu ganteng orangnya.
0: Oke.
1: Benar, iya. Pak, benar.
2: Oke. Iya, demikian ya.
0: Oke, Pak. Baik.
2: Mau ikut nimbrung di acara bola kita yang akan dilaksanakan akan beberapa bulan nanti ya.
1: Bulan depan, Pak.
0: Bulan depan, Pak.
1: Silakan ditunggu, depan. Pak. Nanti Prancis yang angkat piala dunianya, Pak.
0: Pak, baik.
2: Pilihan kita boleh beda tapi
0: betul.
2: Kita tetap satu ya.
1: Siap, benar, Pak.
0: Iya. Bung Arif menjagokan Prancis, Bapak menjagokan Argentina, saya menjagokan Inggris, Pak.
2: Inggris ya?
0: Iya.
2: Kalau saya boleh tanya nih, nomor keramatnya berapa ya?
0: Nah, Bung Arif mungkin tahu nomor keramat katanya. 9 ya mungkin masih.
1: Kalau Perancis itu 10, Pak.
0: 10, Pak.
2: 10 ya. Aku sama 10 juga.
0: Oke.
2: Okay. Kan? Lionel Messi 10.
0: Iya. Oke, Pak.
2: Iya, kapten timnas Argentina.
0: Baik, ya, baik. Iya, ya, baik. Terima kasih.
2: Demikian ya.
1: Iya, terima kasih, Pak.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Gal. Ya, jangan lupa nanti menyaksikan langsung di TPRI ya.
1: Nah,
0: gelaran Piala Dunia dan bisa didengarkan di RRI dan informasi lengkapnya bisa dibaca di Antara Kalimantan Tengah. Terima kasih, Pak Gal. Itu tadi Bung Arif bagaimana antusias dari masyarakat mewakili masyarakat Pagau.
1: Ya, itu salah satu ya, salah satu dari sekian banyak. Karena ini akan berlanjut.
0: Oke.
1: Ini saat ini masih liga berbagai negara Eropa lagi di penghujung ini menunggu siapa juara liga masing-masing.
0: Ya, masing-masing ya.
1: Nah,
0: pekan terakhir.
1: Langsung berlanjut di Piala Dunia. Jadi
0: tidak ada jeda istirahat mungkin. Ya.
1: Jadi ini waktu yang disenangi fans-fans bola. Baik. Jadi tidak ada jeda.
0: Oke.
1: Jadi tetap ada gelaran.
0: Oke.
1: Jadi setelah Liga Inggris dijuarai oleh Arsenal nantinya.
0: Okay. Jangan ditekankan Arsenal.
1: Arsenal rencananya akan mengawinkan gelar.
0: Okay.
1: Mengawinkan gelar
0: champion.
1: Liga Champion dan Liga Inggris. Jadi setelah itu juara baru kita nonton Piala Dunia bersama.
0: Prancis ya?
1: Siap.
0: Prancis itu. Baik, sebelum saya akhiri bincang-bincang kita di vlog kita terkait dengan Piala Dunia, peran media untuk informasi ya, di Kalimantan Tengah. Apa pesan dari Bung Arif kepada masyarakat agar dapat menikmati euforia Piala Dunia secara positif dan sportif dan bisa melihat informasinya di Antara mungkin?
1: Mari kita sama-sama semarakkan Piala Dunia ini, kita ambil vibes positifnya baik dari sisi ekonomi, silaturahmi, olahraga, semangat olahraganya. Untuk informasinya kita bisa akses berbagai informasi tentunya di TVRI, RRI, dan juga kami Antara, silakan diakses dan mari kita bawa semangat ini ke arah yang positif. Beda pilihan, beda tim jago, tim yang dijagokan boleh beda, tapi kita tetap satu, kita tetap menikmati semangat olahraga dan pesta dunia, pesta bola dunia ini. Sekian, Bung.
0: Baik, sesuai dengan ini tadi penegasan pesta bola.
1: Benar, pesta bola dunia.
0: Pesta bola dunia, nikmatin.
1: Dinikmati.
0: Jangan di
1: sudah pusing laporan di kantor, jangan ditambah dengan hal-hal lain. Mari kita nonton Piala Dunia untuk menyelesaikan masalah-masalah itu.
0: Oke. Baik, terima kasih redaktur dari Antara Kalimantan Tengah Muhammad Arif Hidayat atas bincang-bincangnya dalam di talk Piala Dunia, peran media dalam menyemarakkan Piala Dunia di daerah. Itu tadi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Mohon maaf jika ada penyampaian dalam bincang-bincang kami ini menyinggung, dan saya agak jadi bijaksana dan rekan saya Arif, Bung Arif mohon undur diri dan sampai bertemu dalam program Deep Talk selanjutnya. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Deep Talk Pesta Bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Nantikan acara Pesta Sepak Bola di Piala Dunia bersama RRI Palangkaraya selanjutnya. Sampai jumpa.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Nampi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru, diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakkan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitan

caranya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
4: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Palangkaraya pagi ini. Tentu kami masih akan hadirkan rangkaian acara selanjutnya, karena setelah Palangkaraya pagi akan hadir Palangkaraya siang ya untuk Anda. Nah, sebelum itu kami sampaikan dulu informasi kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, di mana ada terdapat laporan awal operasi SAR kondisi yang membahayakan manusia. Satu orang hilang di hutan desa Punyumpa, Kecamatan Surian Tengah di Kabupaten Surian, Provinsi Kalimantan Tengah. Tentu sumber informasi ini dari Bapak Teras Lampang, anak korban pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 pada hari ini ya. Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, korban atas nama Anudin, laki-laki berusia 60 tahun pergi ke kebun karet, namun hingga saat ini korban belum kembali ke rumah. Sudah dilakukan pencarian oleh keluarga dan masyarakat, namun korban belum ditemukan sehingga memerlukan bantuan tim SAR. Tim SAR yang akan mencari korban begitu ya, dari tim rescue pos pencarian dan pertolongan Sampit 5 orang personil, dan juga dibantu dengan Polsek Seruyan Tengah, BPBD Seruyan, keluarga korban juga turut serta, dan masyarakat sekitar yang juga membantu untuk mencari keberadaan korban tentunya ya. Kita harapkan orang yang dimaksud ya akan bisa ditemukan sesegera mungkin agar bisa kembali ke rumah begitu ya. Baik, pendengar, itu dia informasi dari kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palangkaraya untuk diketahui. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri pendengar kebersamaan kita dalam Palangkaraya pagi ini. Saatnya saya, Setia Reseno, mohon undur diri dari udara. Tentunya kami harap Anda tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti acara selanjutnya. Karena selain ini ada rekan Aminuddin yang akan menemani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat edisi Selasa 12 Mei 2026. Pendengar, PT Pertamina Petra Niaga Regional Kalimantan melakukan optimalisasi distribusi bahan bakar minyak seiring meningkatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Palangkaraya. Pertamina memastikan penyaluran BBM baik Pertalite maupun Pertamax tetap berjalan lancar dan stok tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Area Manager Communication Relation and CS SR Regional Kalimantan Edi Mangun menjelaskan bahwa antrian yang terjadi bukan disebabkan kelangkaan BBM, melainkan peningkatan aktivitas konsumsi dalam waktu bersamaan. Ia juga menegaskan stok BBM di seluruh SPBU wilayah Palangkaraya dalam kondisi tersedia. Ditambahkan, Pertamina saat ini melakukan pengaturan jadwal pengiriman secara berkala dan full terminal pulang pisau untuk memastikan pemerataan stok di seluruh wilayah Palangkaraya dan sekitarnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Hal tersebut diungkapkan Edi dalam keterangan tertulis yang diterima di RRI Palangkaraya. Edi juga menambahkan, peningkatan kepadatan kendaraan dan lonjakan permintaan BBM di SPBU dalam waktu singkat menyebabkan perlunya manajemen stok yang lebih intensif. Selain itu juga, proses distribusi dari full terminal ke SPBU, termasuk tahapan bongkar muat juga memerlukan waktu, terutama saat terjadi permintaan tambahan pasokan dari SPBU. Demikian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

95,9 FM. Ya, pendengar ya, kita ucapkan selamat siang untuk Anda yang lagi dengerin kita di siang hari ini. Mungkin lagi semangat dengan kerjaannya, atau mungkin juga yang lagi santai siang ya, after dengan sedikit longgarnya di Selasa 12 Mei 2026 ini. Pendengar juga boleh kok ngopi-ngopi santai ya. Mungkin juga yang lagi di jalan, hati-hati, jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil, dan untuk Anda yang menggunakan motor jangan lupa pakai helmnya ya. Taati rambu-rambu lintas di perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Ditemani dengan lagu-lagu terbaik dari Pro 1 dari Palangkaraya selama 1 jam ke depan hingga pukul 11 siang nantinya, pendengar. Yang mana di siang hari ini cukup cerah ya, ini cukup membahagiakan buat pendengar yang mungkin lagi nyuci-nyuci ya, mama-mama nih yang hari ini nyuci baju. Semoga kering aja bajunya hari ini ya, amin ya. Karena susah banget ditebak, dari hari Minggu kemarin cuaca siang tiba-tiba hujan begitu ya. Itu bikin sakit hati emak-emak yang lagi jemur, padahal pagi harinya luar biasa cetar membahana panasnya ya. Tapi gak apa-apa deh pendengar yang lagi dengerin kita di siang hari ini ya, apapun itu jenis cuacanya, semangat kita tetap harus, jangan sampai kendor gitu ya. Jaga kesehatan juga di kondisi pancaroba seperti ini ya pendengar ya. Pastikan Anda selalu mensuplai vitamin ataupun juga minum air putih yang banyak, karena kita tahu banget kalau musim kayak gini tuh rawan banget sama yang namanya batuk, pilek, flu, terus juga sariawan. Nah, panas dalam itu sangat-sangat rentan terjadi ya. Jadi untuk itu selalu jaga kesehatan aja. Jangan kau beri harapan. Dan tidak lupa juga kita menyapa pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, ataupun yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang. Tentunya juga Nudin akan menemani Anda dalam Palangkaraya siang ini pendengar, dari pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengan rangkaian program yang sudah kita siapkan untuk menemani Anda. Semoga sekali lagi kita doakan kabar pendengar di siang hari Selasa 12 Mei 2026 ini dalam keadaan sehat dan semangat tadi ya. Tadi juga yang di jalan udah kita sapa, yang bekerja juga kita sapa ya. Atau mungkin lagi bersantai-santai aja, selamat bersantai sekali lagi ya. Siang kayak gini enak banget minum es kelapa muda. Oke deh pendengar, dan untuk itu kita lanjutkan dengan lagu-lagu terbaik yang sudah kita siapkan. Kali ini Dudin mau muterin lagu dari The Bagindas nih dengan judul Sayang. Sebesar itu sayang Dudin ke pendengar semua.

memiliki luas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Kitchen diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Tadi kita dengerin lagunya dari Bruno Mars ya. Wah, enak banget lagunya kalau udah kita dengerin It All For You. Tapi kadang kalau kita dengerinnya udah keseringan lewat FYP di TikTok ataupun Facebook atau Instagram Anda, berasa kayak oh, kok biasa aja. Tapi kalau didalamin lagi kayak lagunya enak banget ya. Oke deh pendengar, di menit 47 kita close dulu di info musik kita di Selasa 12 Mei 2026. Nanti kita hadir kembali ya pendengar ya di pukul 11 maksud saya. Nanti akan ada dinamika olahraga bersama saya Aminuddin, dan juga tentunya pendengar kita akan muterin ya satu lagu penutup kita. Aminuddin rasa ini kayak penyiar banget gitu ya. Karena bagi kami suara aja, orangnya kagak ada. Kayak gitu juga kayak mungkin dirasakan Jusi Lucy dengan judul Di Balik Layar. Kita gak di depan layar cuma dengar suaranya doang gitu ya. Tapi itu bikin kita tambah sayang, tambah cinta, tambah silaturahmi di mana aja. Jadi semakin banyak punya teman, semakin banyak punya relasi baru gitu ya lewat suara ini. Dan Nudin berharap juga pendengar merasa terhibur dengan orang di balik layar ya. Kita di balik mic. Selamat menikmati siangnya. Yang mungkin mau cari makan siang, hati-hati di jalan ya. Sekali lagi kita ingatkan, walaupun itu dekat jangan lupa pakai helmnya, walaupun itu dekat jangan lupa pakai sabuk pengamannya ya. Siapa tahu dekat-dekat, dekat juga sama ya, kita gak bisa lanjutin ya. Kata-kata adalah doa, tapi kita doain semoga selamat semuanya ya. Sehat selalu pendengar, inilah dia Jusi Lucy di balik layar.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one.
1: Tell Benz the shots. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely a
5: good
4: result.
5: Tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: That's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ETLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa terusan di keadaan semuanya, tapi ya bisa pula tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang kelihatan di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan menjentel ya. Jadi harusnya dia bisa sebuah kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bebas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Hari ini luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, kalah terus nih.
4: Kamu main judi online ya, Tro?
3: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
4: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
3: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
4: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, menit ke 20 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat di siang hari ini ya. Cuaca cukup cerah ya. Dan gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat menjalani aktivitasnya pendengar. Di siang ini kita mungkin ngobrol santai dalam program obrolan ringan siang kita kali ini. Tapi pasti hampir semua orang pernah ngalamin. Coba jujur pendengar ya, pernah gak sih kirim chat ke teman, keluarga atau pasangan salah, lalu statusnya sudah dibaca tapi belum dibalas? Nah, ini pertanyaan fenomenal ya, sehari-hari yang sering bikin lucu, kadang kesal, kadang malah bikin salah paham. Sekarang kayak komunikasi memang serba cepat ya. Semua orang pegang handphone, semua orang bisa dihubungi kapan saja. Tapi uniknya makin mudah komunikasi, kadang makin sering juga salah paham. Ada yang memang sibuk lalu lupa balas, ada juga yang sengaja menunda balas karena ingin fokus kerja dulu. Tapi di sisi lain ada juga yang langsung berpikir, wah kenapa gak dibalas nih? Marahkah? Atau jangan-jangan saya salah ngomong gitu. Padahal belum tentu itu terjadi ya. Kadang memang kita terlalu terbiasa ingin semuanya cepat dibales. Padahal setiap orang punya aktivitas masing-masing. Dan menariknya sekarang muncul istilah-istilah lucu di media sosial. Misalnya balas dalam hati, ngetik lama kirim gak jadi, atau online terus tapi chat nggak dibuka gitu ya kan. Dan lucunya banyak yang merasa relate. Jadi sebenarnya hal ini sederhana ya, kita bisa belajar juga soal komunikasi dan menghargai waktu orang lain. Nah kalau memang sibuk mungkin bisa kasih kabar singkat. Kalau belum dibalas jangan langsung berpikir negatif. Karena komunikasi yang baik bukan soal cepat atau lambat membalas, tapi soal saling memahami. Nah pertanyaan pendengar ya, kalau Anda tipe yang cepat balas atau sering lupa balas, mungkin bisa gabung di sesi kita kali ini ya, di obrolan ringan siang di nomor kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520 3123. Anda tipe orang yang cepat balas chat atau nunda dulu, atau sering banget lupa balas chat? Boleh banget ya dijawab di telepon atau di WhatsApp kita di siang hari ini. Kita ngobrol bareng hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat, ditemani lagu-lagu terbaik juga di Pro 1 RRI Palangkaraya. Karena memang ya kalau ngomongin tentang WhatsApp ini ataupun pesan ya, banyak sekali hal-hal yang membuat jengkel gitu ya, karena gak dibalas lah atau apalah. Kalau kalian tipe apa? Kalau Nudin sih tipenya lihat situasi dan kondisi. Kadang juga sering banget lupa balas ya, atau orang nelpon gitu, Nudin kagak tahu gitu karena saking sibuknya dengan aktivitas lain. Jadi untuk itu pendengar, Anda ingin gabung bersama kita sekali lagi boleh di 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520 3123. Anda tipe orang yang balas chat cepat atau lambat, atau bisa lupa balas? Langsung aja gabung ya. Dan untuk mendengar kita di Kapuas, Muntok, Lamanda, Bangkalambun, Sampit, Puruk Cahu, dan yang dengar kita di aplikasi RRI Digital, boleh juga gabung. Gak cuma warga kota Palangkaraya kok ya, semua yang lagi dengerin Pro 1 boleh banget.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kita sekarang memasuki menit ke 33 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan masih di obrolan ringan siang kita. Tadi kita pernah nanya ya, Nudi nanya nih sama pendengar ya. Kalian tipe yang mana ketika di chat ya? Ada tipe yang balas chat cepat, atau sering lupa balas, atau mungkin juga bingung mau balas apa. Boleh langsung dijawab aja di telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520 3123 di siang hari ini ya, ngobrol santai bareng kita. Oke, udah berdering, kita coba sapa nih, ada siapa nih? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Apa kabar Pak Umay?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wah, gimana cuaca di Sampit Pak Umay?
1: Cuaca pagi tadi hujan.
0: Oh walah, sekarang gimana nih? Cerah atau masih
1: sekarang
0: hujan?
1: Berawan mendung.
0: Oh waduh, tapi hatinya
1: panas, Pak Umay? Panas, mendung, panas gitu aja.
0: Pancaroba ya Pak Umay ya. Tapi hatinya ya. Pak Umay gak mendung kan?
1: Enggak, ceria aja nih.
0: Ceria aja. Ini kopi masih ada atau udah habis nih Pak Umay?
1: Masih ada, pelan-pelan aja.
0: Pelan-pelan aja diseruput.
1: Harinya adem.
0: Pas banget ditemen sama kopi ya. Baik Pak Umay, nih kita pertanyaannya nih Pak Umay. Pak Umay itu tipe balas chat cepat atau lambat atau seperti apa tuh Pak Umay?
1: Lambat, tergantung juga Bang.
0: Tergantung gimana tuh? Tergantung ya. Gimana?
1: Tergantung. Kalau lagi sibuk, nggak ada waktu ya. Bisa lambat balasnya.
0: Terus kalau umpamanya
1: lagi santai, ya cepat aja mungkin.
0: Tapi ketika kalau mungkin Pak Umay ngechat orang, Pak Umay maunya dibalas cepat atau dibalas lambat nih?
1: Tergantung juga, kalau yang penting ya harus cepat lah membalas.
0: Oke. Tergantung situasi gitu ya Pak Umay ya. Tapi kadang kesel nggak sih Pak Umay kalau lama dibalas chat sama orang?
1: Kesel sebenarnya.
0: Apalagi kalau yang penting-penting ya Pak Umay ya, kalau soal transferan ya. Lambat dibalas kan kita jadi marah gitu ya. Oke deh Pak Umay, ada pesan gak nih buat orang yang suka balas chat lambat?
1: Biasanya kalau balas lambat itu dibalas lambat juga biasanya.
0: dibalas balik gitu ya Pak Umay ya?
1: Iya.
0: Rasain lu gitu ya.
1: Iya.
0: Bisa aja Pak Umay. Oke deh Pak Umay, terima kasih jawabannya ya. Iya.
1: Selamat siang.
0: Selamat
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak Umay ternyata tergantung situasi dan kondisi katanya ya pendengar ya. Kalau pendengar sendiri tergantung apa nih? Tergantung urgensi atau bagaimana juga? Boleh banget dijawab di telepon kita 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520 3123. Kali ini ada jawaban dari Mbak Rina di Jalan Yosudarso Palangkaraya. Halo Mbak Rina, selamat siang. Semoga sehat ya. Halo Kak Panyar, halo juga. Saya termasuk tim cepat balas chat katanya. Soalnya saya pernah punya pengalaman lucu sekaligus bikin malu. Gimana tuh? Jadi waktu itu teman saya chat malam-malam bilang, Rin penting nih, karena saya pikir pasti darurat. Langsung saya balas cepat sambil setengah ngantuk. Ternyata dia cuma nanya password wifi rumah saya yang dulu pernah dia pakai. Nah karena terlalu cepat balas, saya malah salah kirim nomor PIN ATM bekas catatan belanja. Untung cepat sadar. Sejak itu saya tetap cepat balas chat, tapi sekarang dibaca dulu dua kali sebelum dikirim. Tapi jujur Kak, kalau chat nggak dibalas lama, saya malah kepikiran sendiri. Kadang bukan karena penting, cuman penasaran aja kenapa belum dibalas gitu ya. Ini manusiawi banget ya Mbak Rina ya. Memang seperti itu sih kondisi sekarang ya. Memang ada halnya yang harus cepat balas tapi juga harus teliti seperti Mbak Rina bilang, jangan asal gitu ya kan. Nah, balas-balas salah kirim, awalnya mau nanya password WiFi yang dikirim malah pin ATM. Bahaya tuh, tiba-tiba nanti dibobol ATM-nya kan. Jangan sampai ya terjadi, amit-amit cabang bayi ya. Oke Mbak Rina, terima kasih. Lanjut lagi, ini ada Dedi di Sampit. Halo Bang Nudin, halo juga. Saya sering lupa balas chat Kak, katanya bukan karena sombong. Memang otak saya gampang terdistraksi. Pernah istri chat suruh beli bawang sama cabai pas pulang kerja. Saya buka chatnya di lampu merah, niatnya mau ingat nanti, tapi habis itu malah buka media sosial sebentar. Tahu-tahu ketawa lihat video orang jatuh dari motor lumpur. Sampai rumah saya masuk dengan hati santai, istri langsung nanya, cabainya mana? Oh, ini lupa jadinya ya. Di situ saya baru ingat chat tadi belum dibalas dan belum dibeli juga.

balas chat kalau memang jelas maksudnya. Tapi sekarang banyak yang chat cuman huruf P. Nah, ini yang sering banget nih, kayaknya ada history juga ya terkait yang P apa? Itu lagu TikTok ya. Nah, itu saya bingung mau jawab apa. Pernah ada teman chat P doang jam 10 malam, saya balas juga P. Dia kirim lagi apa? Saya jawab baru mau tidur. Itu dia malah gak balas lagi. Besok paginya baru lanjut chat pinjam motor. Jadi sekarang kalau ada yang cuman kirim P, saya pura-pura gak lihat dulu sampai dia nulis tujuan sebenarnya. Nah, ini juga ya buat pendengar cukup menarik ya, Mbak Mila ini jadi kedistrek sama historinya Mbak Mila. Memang ya, saya juga gak suka ketika orang ngechat P doang gitu ya kan. Bisa gak tuh do point aja gitu, ngomong langsung apa yang ingin disampaikan. Kayak ini saya mau ini. Gak usah kayak basa-basi, kita harus chatan dulu gitu lah. Maksudnya kayak nanyain kabar dulu, gak. Kalau memang tujuannya mau nanyain kabar, lama gak bersapaan, jangan pakai P juga. Halo, apa kabar, gimana, baik, sehat, begitu ya. Atau ada sesuatu yang ingin pamannya, ini bisa gak dikerjain sekarang kerjaannya, atau ini bisa gak dikirim file sekarang. Bisa aja langsung selamat siang Mbak atau Bang gitu kan, atau Pak atau Bu, langsung aja to the point, ini saya seperti ini, bla bla bla bla. Jadi nggak panjang, nggak riweh, nggak apa ya, nggak yang namanya bikin kita riwet pusing gara-gara cuman harus ngebalas satu-satu begitu ya. Bukan berarti kita kayak merasa nggak mau disapa atau nggak mau berbasa-basi, bukan begitu maksudnya, tapi normalisasi untuk langsung ke inti tujuan aja, nggak perlu basa-basi di luar sana. Toh kita juga kadang kalau umpamanya sama teman boleh lah ya, kita guyon dulu di awal. Tapi kalau umpamanya dengan orang-orang tertentu atau orang yang mungkin tidak terlalu dekat atau orang yang mungkin penting ya, lebih baik itu to the point saja agar mempersingkat waktu. Kita tidak tahu kesibukan orang seperti apa, bisa balasnya seperti apa. Jadi alangkah lebih baiknya dipikirkan kembali begitu ya, untuk etika berchat-chatan ini. Nah, ada satu lagi dari Rahmat di Pangkalambun. Saya ini tipe baca dulu balas nanti. Nah, ini beda lagi nih. Masalahnya nanti itu kadang lupa selamanya. Pernah teman saya ngajak mancing lewat chat, ya saya baca sambil kerja dan dalam hati jawab ayo ikut. Tapi sebenarnya saya nggak benar-benar kirim balasan. Besoknya dia kirim foto mancing rame-rame sambil caption yang nggak jadi ikut, semoga sehat selalu. Saya langsung bingung. Ternyata dia kira saya menolak karena gak balas chat. Sejak saat itu saya sadar ternyata jawab dalam hati itu gak kekirim ke WhatsApp. Ini sering terjadi juga ya. Terjadinya gak cuma sama Bang Rahmat, sama Nudin juga sering terjadi loh. Kayak merasa udah balas ternyata belum balas ya. Ya itulah ya pendengar ya, manusia aja hal tersebut ya, manusiawi. Tapi jangan sering-sering dilakukan, karena kadang ya tadi ketinggalan nih, orang ada info mancing, Anda ketinggalan, gak ikut mancing jadinya ya. Yang ada Anda mancing emosi Anda sendirilah, kok saya gak ikut, padahal diajak ya. Orang bisa salah paham karena Anda tidak membalas chat dia ya. Mendengar, masih bersama Nudin di obrolan ringan siang kita kali ini. Kalau Anda ingin jawab juga atau ingin telepon juga, boleh banget di 0536322179 atau di WhatsApp kita 08 1520 3123 ya, terkait Anda tipe yang gimana tentang ngebalas chat.

0: fiesta?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe 2 akan meningkat dari 8,2 juta dan menjadi 21,3 juta. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya arus obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat dan bugar.

Ya baik pendengar Pro 1 di Palangkaraya yang 53 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita bacain satu WhatsApp lagi ya yang jawab pertanyaan kita ini dari Bambang di Buntok. Halo Bang Bambang, apa kabar ya? Semoga sehat, semoga dengerin kita juga mantep ya. Saya ini sebenarnya bukan lupa balas chat Kak, tapi sering lupa naruh handphone. Nah, gimana tuh? Pernah teman saya marah karena katanya saya menghilang 3 hari padahal HP saya ketinggalan di jok motor. Baru sadar pas mau isi bensin, lihat ada bunyi getar dari bawah jok. Untung HP-nya masih hidup walaupun panas kayak baru dijemur. Sejak itu teman-teman kalau chat saya lama gak dibalas, mereka gak langsung marah. Mereka punya cuman tanya HP-nya hilang lagi ya. Tapi kok bisa Bang Bambang Anda gak bisa bisa lepas dari yang namanya handphone? Tapi ya mungkin beda-beda setiap orang ya. Kalau Nudin mah udah ketergantungan banget sama handphone, di tangan terus apa segala macam, karena sumber informasi media semuanya itu melalui handphone. Jadi kalau ada orang kayak Bang Bambang ini termasuk kategori langka ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung dan udah jawab juga pertanyaan kita. Ya apapun itu yang pasti ya pendengar ya, di lihat dulu apa yang cepat harus cepat dibalas, dan jangan sampai Anda menjadi orang yang abai terhadap informasi begitu ya. Karena ada sesuatu yang cepat atau penting harus cepat dibalas, atau yang mungkin tidak terlalu penting ya disaring aja gitu, yang mana yang harus bisa dibalas cepat dan tidak dibalas cepat. Dan jangan sampai juga Anda menjadi orang yang ke distract terus, harus balas chat cepat, harus balas chat cepat. Gak semuanya harus dibalas cepat saat itu juga. Kadang kalau kita tidak teliti malah salah kirim, kayak tadi ada Ibu Rina bilang nanya password wifi malah yang dijawab pin ATM. Nah ini juga berbahaya karena kita tidak fokus ya. Untuk itu pastikan Anda membaca chat dengan bagus, dengan benar, baru dibalas dengan hati yang damai juga. Kadang kita juga emosi kadang ya, gara-gara ngebalas chat seperti ini, gara-gara emot atau gara-gara hal sepele malah jadi berantem. Jangan seperti itu ya pendengar ya. Nudin yakin pendengar semua bisa memilah dan memilih bagaimana cara membalas chat yang baik ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan ringan siang berikutnya. Tentunya juga pendengar, di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadir di ruang dengar Anda dalam program Warta Berita Daerah. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya: pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung program ketahanan pangan melalui hilirisasi hingga penguatan infrastruktur pertanian. Tim penggerak PKK Kabupaten Gunung Mas memperkuat upaya pemenuhan gizi untuk anak di Kecamatan Rungan Barat melalui penyaluran bantuan susu dan vitamin kepada warga. Ya, pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin.

0: Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Kita awali dengan berita pertama, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung program ketahanan pangan melalui hilirisasi hingga penguatan infrastruktur pertanian. Di lapangan, rekan saya Ayu Isti Prabandari, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya, pendengar, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan diseminasi laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah pada hari ini di ruang Betang Hapakat lantai 4, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendukung program ketahanan pangan dan penguatan sektor unggulan daerah. Dalam hal ini, pendengar, Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan terdapat sejumlah langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan. Salah satunya ialah meningkatkan program hilirisasi pada sumber daya unggulan yang dimiliki Kalimantan Tengah.
2: Perlu dilakukan upaya yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan hilirisasi pada sektor unggulan Kalimantan Tengah, yaitu pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan.
1: Dan selain itu, pendengar, Sunarti juga menyampaikan pentingnya sinergi yang kuat antar pihak dalam mewujudkan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional, baik organisasi perangkat daerah hingga kalangan akademisi. Dalam hal ini, infrastruktur pertanian dan pemanfaatan teknologi modern bisa terus dikuatkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan daerah. Dengan dukungan berbagai pihak, pendengar, sektor pertanian di Kalimantan Tengah diharapkan mampu berkembang lebih maju dan berkelanjutan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik, terima kasih rekan saya Ayu Isti Prabandari. Pendengar, kita menuju informasi dari Gunung Mas, di mana tim penggerak PKK Kabupaten Gunung Mas memperkuat upaya pemenuhan gizi anak di kecamatan, tentunya juga Rungan Barat melalui penyaluran bantuan susu dan vitamin kepada warga. Dalam hal ini, Ketua TPPKK Gunung Mas, Mimi Mariti Jaya S. Monong, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting sekaligus peningkatan kesehatan keluarga di wilayah setempat. Pemberian bantuan dilakukan langsung kepada anak-anak di Rungan Barat, di mana TPPKK Gunung Mas juga menyiapkan 6 paket susu dan vitamin guna membantu memenuhi kebutuhan gizi anak agar mendukung tumbuh kembang secara optimal. Selain itu juga apresiasi juga disampaikan kepada kader PKK, kader posyandu, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan seluruh pihak yang turut berperan aktif dalam upaya penurunan stunting di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebelumnya meraih 3 penghargaan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, yakni juara 1 penilaian kinerja stunting, juara 1 peta jalan pembangunan kependudukan berkualitas, serta juara 1 pekan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Pendengar, alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Selengkapnya, rekan saya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
4: pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
3: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami kami dapatkan dari berita Narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Uni Eropa. Dan sempat semacam ada klarifikasi dari Auriga, ya ada klarifikasi mereka, mereka memang menanam produk yang kemungkinan besar dipasarkan ke Uni Eropa.
4: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
5: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau, tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
4: Pengelolaan kawasan berbasis research based management, RBM, guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 150 lebih peserta dari berbagai latar belakang mengikuti sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Pemateri kegiatan ini, anggota DPR RI sekaligus anggota MPR RI, Ali Pudin. Selengkapnya, rekan saya Edi Suroso melaporkan.
6: Dan sosialisasi terjadi masih banyak ya provinsi-provinsi yang belum, termasuk Kalimantan Barat juga ya, yang berkali-kali, maksudnya di daerah-daerah pedalaman ya. Selama ini kami hanya banyak di perkotaan, jadi memang masifnya itu harus sampai ke desa-desa, hasil survei ya.
7: Sebanyak 150 lebih peserta dari berbagai latar belakang mengikuti sosialisasi 4 pilar kebangsaan dengan pemateri diantaranya anggota DPR RI sekaligus anggota MPR RI Ali Fudin dan alumni Lemhanas Heru Hidayat. Salah satu peserta Indra Rasmawati menyambut baik kegiatan tersebut dan menilai materi yang diberikan sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Ia juga menyoroti pentingnya mata pelajaran pendidikan Pancasila mengingat saat ini telah terjadi kemerosotan moral dari generasi muda. Ia mengatakan hasil dari sosialisasi nantinya akan disampaikan kembali kepada para siswa agar mereka lebih memahami nilai-nilai kebangsaan, khususnya Pancasila, dan yang paling penting menjaga akhlak serta komunikasi antar sesama.
8: Adanya pelatihan ini apakah nanti akan disampaikan kepada murid-muridnya, Bu? Ke depan.
9: Ya, ke depannya insya Allah saya sampaikan kepada siswa-siswa saya, supaya gimana, apa sih itu 4 pilar?
8: Penting gak, Bu, menurut Ibu kegiatan ini?
9: Sangat penting. Karena apa? Karena anak-anak sekarang itu kan apa ya istilahnya, dengan adanya 4 pilar itu kadang kurang apa ya, pembukaan aja kadang gak hafal anak-anak itu kan.
7: Sementara itu, anggota DPR RI sekaligus anggota MPR RI Ali Fudin mengatakan, berdasarkan hasil survei yang diterima anggota Badan Sosialisasi MPR RI, masih banyak masyarakat di sejumlah daerah yang belum memahami 4 pilar secara utuh, termasuk di wilayah pinggiran kota. Karena selama ini sosialisasi lebih banyak dilakukan di kawasan perkotaan, sehingga ke depan diperlukan langkah yang lebih masif hingga menjangkau desa-desa terpencil. Ia juga menyebut program Cerdas Cermat 4 pilar yang dilaksanakan di sekolah-sekolah masih terbatas cakupannya. Karena itu, ia berharap kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
6: Masih banyak ya provinsi-provinsi yang belum, termasuk Kalimantan Barat juga ya, yang berkali-kali, maksudnya di daerah-daerah pedalaman ya. Selama ini kami hanya banyak di perkotaan, jadi memang masifnya itu harus sampai ke desa-desa, itu hasil survei ya. Sehingga perluas lagi, dan kami pun juga melaksanakan cerdas cermat empat pilar ini kepada sekolah-sekolah, dan itu pun juga masih terbatas ya, harapan kami juga secara masif sebagaimana yang kita lakukan.
7: tempat sama staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan mengatakan, empat pilar menjadi pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu pemerintah pusat didorong agar materi empat pilar dijadikan kurikulum sejak usia dini, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, baik dalam bentuk mata pelajaran maupun mata kuliah wajib.
10: Kita bisa melihat bagaimana sekarang kenakalan remaja, narkoba, geng motor, yeah, dan lain sebagainya. Terus siswa yang tidak menghargai guru, yeah, anak-anak sudah saya lihat ya, coba kita lihat di media sosial ini, yeah, anak-anak membunuh orang tua, anak-anak melawan orang tua. Nah, berarti ada persoalan di hulu yang kita harus sudah benahi. Yang menurut kacamata kami, hulunya itu adalah, itu salah satu, di samping sosialisasi yang tiada henti, ya kan? Itu hulu. Nah, ada yang tidak kalah penting. Ini menjadi mata pelajaran wajib, mata pelajaran pokok. Itu di sekolah-sekolah. Nah, dari usia dini.
7: Menurutnya, pasca reformasi, pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan mulai mengalami penurunan, yang terlihat dari berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, geng motor, hingga menurunnya penghormatan anak terhadap guru dan orang tua. Edi Suroso melaporkan.
11: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya, siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Mururaya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Puntok.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kita menuju informasi berikutnya pendengar, di mana Dinas SDA BM BK PRKP Kota Waringin Timur mengerahkan 3 eksapator untuk membersihkan drainase di sejumlah titik kota Sampit guna mengantisipasi banjir akibat meningkatnya curah hujan baru-baru ini. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Kepala Dinas SDA BM BK PRKP Kotim Mentana Dinar Tistama mengatakan pemeliharaan drainase dilakukan di wilayah yang dinilai perlu penanganan cepat agar aliran air menuju Sungai Mentaya tetap lancar. Ia juga menjelaskan lumpur dan sampah menjadi penyebab pendangkalan drainase yang berpotensi memicu genangan dan juga banjir. Pemerintah daerah Kotim berharap normalisasi drainase ini dapat mengurangi resiko banjir di Sampit. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan drainase dan tidak membuang sampah sembarangan agar aliran air tetap lancar saat hujan deras. Pendengar, Kota Palangkaraya memiliki sejumlah objek wisata unggul yang disukai masyarakat lokal maupun pendatang. Selengkapnya rekan saya Sabila Indasari melaporkan.
1: Menjadi kelurahan yang memiliki wisata terpadu.
2: Beberapa objek pariwisata unggulan dan disukai oleh masyarakat lokal maupun yang datang ke Palangkaraya seperti wisata air hitam di Kelurahan Kereng Bangkirai, Desa Wisata Segohong, Pulau Kaja, Wisata Keluarga Danum Bahandang, Surung Danum, Taman Alam Tangkiling, Agrowisata Manasa, dan Mata Andau. Pengelola informasi dan promosi pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata Disparbudpora Kota Palangkaraya, Taufik Irawan menyampaikan, untuk lebih memudahkan dalam mempromosikan objek wisata di Kota Palangkaraya, pihaknya memanfaatkan media sosial sehingga memudahkan informasi terkait destinasi wisata baru sehingga dapat diketahui publik dengan cepat karena media sosial menjadi sarana yang sangat penting untuk mendukung promosi pariwisata di Disparbudpora Kota Palangkaraya. Selain itu, dibantu dengan dukungan semua pihak dan keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan promosi pariwisata baik melalui event produk-produk UMKM yang turut serta dipromosikan sebagai bagian dari pengembangan sektor pariwisata daerah.
3: Untuk sejauh ini ya yang masih tertinggi itu wisata air hitam Kereng Bangkirai. Terus untuk yang luar itu kebanyakan di desa wisata Segohong, khususnya Pulau Kaja ya. Terus ada wisata-wisata keluarga kayak Danum Bahandang, terus Surung Danum, terus juga ada Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling yang di situ juga keluarga banyak karena ada konsep ada binatang-binatangnya gitu. Ya. Terus ada beberapa tempat lain kayak agrowisata ya kayak Manasa, terus juga Mata Nandau itu juga jadi favorit.
2: Sementara itu Lurah Kereng Bangkirai Fitriatur Rahman menyampaikan wisata air hitam Kereng Bangkirai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Ia pun berharap Kelurahan Kereng Bangkirai menjadi kelurahan yang memiliki wisata terpadu karena telah memiliki dermaga susur sungai air hitam. Selain itu pula, Kereng Bangkirai dengan air hitamnya juga telah mendunia secara internasional.
1: Nah, wisata terpadu ini yang pertama memiliki daya tarik kawasan adalah dermaga susur sungai air hitamnya. Kemudian, Taman Nasional Sebangaunya yang otomatis itu isunya sudah internasional. Karena Kereng Bangkirai ini merupakan pintu gerbang menuju ke Taman Nasional Sebangau yang paling dekat dengan perkotaan. Gitu. Kemudian, ada beberapa objek-objek wisata lainnya yang dikembangkan secara pribadi oleh masyarakat sendiri maupun ada dorongan dari dinas-dinas teknis.
2: Melalui promosi pariwisata dengan bantuan media sosial, maka secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke kota cantik Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Sabela Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, di tengah perkembangan era digital dan globalisasi, mahasiswa dituntut tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi dan wawasan media yang luas. Melalui kunjungan edukasi ke RRI Palangkaraya, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya mendapatkan pengalaman langsung mengenai dunia penyiaran dan jurnalistik. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
4: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya melakukan kunjungan edukasi ke Radio Republik Indonesia Palangkaraya untuk mengenal lebih dekat dunia kepenyiaran serta memperkuat kompetensi mahasiswa yang berwawasan global. Peserta kegiatan tersebut disambut langsung oleh pihak manajemen RRI Palangkaraya melalui pemaparan materi mengenai dunia penyiaran, peran dunia publik, hingga proses produksi siaran radio. Selain menambah wawasan mahasiswa, kegiatan ini juga menjadi ajang pengenalan dunia kerja di bidang jurnalistik dan komunikasi. Pelaksanaan harian kepada RRI Palangkaraya, Supriyani mengatakan pihaknya telah mempersiapkan fasilitas dan materi untuk mendukung pelaksanaan kunjungan mahasiswa tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan peran strategis RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi edukatif kepada masyarakat.
5: Dengan dari mahasiswa, kami sangat senang. Yeah. Ini tidak hanya kunjungan yang pertama. Sering sekali RRI dikunjungi mahasiswa, enggak hanya dari UPR, dari Institut Agama.
4: Di tempat yang sama, dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, UPR, Jumadi menjelaskan program studi membuka peminatan jurnalistik bagi mahasiswa yang tertarik mendalami bidang media dan kepenyiaran. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dibekali kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan komunikasi untuk menghadapi tantangan dunia kerja di era globalisasi. Ia menambahkan, kegiatan kunjungan seperti ini menjadi bagian dari upaya kampus dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa secara langsung melalui pengenalan dunia kepenyiaran dan praktik jurnalistik.
6: Itu membuka beberapa peminatan yang difokuskan untuk mahasiswa sesuai dengan bidang minatnya masing-masing, dan salah satunya adalah di mata kuliah atau peminatan jurnalistik. Nah, jadi kami membuka peminatan jurnalistik untuk dipilih oleh mahasiswa yang tertarik di bidang jurnalistik. Seperti yang hadir pada hari ini semua adalah mahasiswa jurnalistik yang kedepannya tentu akan berorientasi di seputar kegiatan-kegiatan jurnalistik seperti ini. Contohnya di RRI ini.
4: Sementara itu, mahasiswa peserta kunjungan JJ mengaku kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru dalam memahami pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing di tengah perkembangan global. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga bahasa dan budaya daerah agar tetap berkembang dan tidak tergerus perkembangan zaman.
7: Tentunya banyak pengalaman yang saya dapat, baik menggunakan bahasa secara global itu seperti apa. Tentunya kita tahu bahwa sekarang itu maraknya penggunaan bahasa gaul ya. Kadang ada menggunakan campur kode atau bahasa Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Tentunya pengalaman itu bisa menjadi evaluasi untuk kita bahwa Indonesia tentunya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4: Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan wawasan, keterampilan komunikasi, serta memahami dunia kepenyiaran sebagai bagian dari pengembangan kompetensi di bidang pendidikan dan jurnalistik. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penyiaran publik diharapkan terus terjalin guna mendukung lahirnya generasi muda yang kreatif, kompeten, dan berwawasan global. Demikian Prayoga melaporkan.

Ya, pendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang hari ini. Dan pendengar, kami akan masih menemani Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam sajian program Palangkaraya siang ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya, pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami informasikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Agama Palangkaraya terhadap Wiwin Winarso bin Mukiat di mana saja berada sebagai tergugat tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 156 garing PDT.G garing 2026 garing PA.PLK tanggal 7 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Risdiana binti Awah Mantir sebagai penggugat dan lawan Wiwin Winarso bin Mukiat sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional edisi Selasa 12 Mei 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan rekan saya nantinya Ihsan Tarole dan juga Dede Firdaus di sana yang akan memandu 100% Indonesia Nasional dan dengan narasumber Mario Kacang. Bagaimana selengkapnya? Inilah dia 100% Indonesia Nasional.
1: Cilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
2: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
1: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
2: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
1: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
2: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
3: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006, muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini, aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok
1: iya,
2: juga.
1: Iya, gitu. Pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di Warung Sate Maranggi Bang Santarere ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini, siaran
1: bareng. Jadi luar biasa nih kesempatan buat saya udah makan sama satenya. Sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Yang pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantan aku yang luar biasa,
1: Bang ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul.
2: Yang, siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.co.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama sama dengan seorang apa komposer iya,
2: terus
1: nyanyi juga iya,
2: iya, terus apalagi dia seorang ayah juga iya,
1: iya betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya, kita kan sendiri nih,
2: tips and triknya
1: iya,
2: gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Jangan itu salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: kok hadir. Harus pakai pinat ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Udah on belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gua belum buka kamera loh.
1: Iya, buka dong. Buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
2: Baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi enggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bindeng sedikit lah.
2: Enggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan. Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay.
1: Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
3: Bisa, kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
1: Jangan. Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan bahas bikin lagu, gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu?
1: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih menangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Avia Records kasih ya udah kalau gitu kita buat hearing, nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang, walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready, kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10 nya sih kita buat yuk gitu. Nah akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu jadi, ya.
2: Iya kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga ordal, jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recording-nya aku ada.
1: Oh iya. Iya.
3: Udah denger berapa? Udah denger 3 lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita, semua pendengar, pasti kalian enggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti. Ya. Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
1: Betul.
2: Amin. Amin. Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Mm-mm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-mm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-mm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Ben Ijo dari Manado. Selamat siang.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia Ekspresen Karya, Banggakan Indonesia, Karya Anak Bangsa. Bung Iksan Tarore, Bang Dedi Firdausya.
1: Iya betul. Bung Ben Ijo. Iya, salam kenal. Halo
2: Bung Ben Ijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Okay. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi vokalis atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah musik itu aja ya.
1: Jam banyak Bang Ben Ijo ya. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bang Ben Ijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Apa pertanyaannya itu? Betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string-stringan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi.
2: Oh.
3: Okay. Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sander, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu 3 komposer. Sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu. Coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya kalau boleh dibilang penyanyinya Bung Karno loh, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya itu dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya. Ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Kita sapa telepon kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert dan Bau-Bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk kebetulan kita di siang hari ini. Masihnya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario. Kok feedback ini?
1: Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Tek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedbacknya tapi di Kamario.
0: Iya, feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Bentar ya.
0: Pokoknya okay. Untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo, okay. Albert.
1: Halo.
0: Halo,
1: Albert.
0: Halo Albert,
1: putus ya.
0: Kita ganti ya
1: ke Yosi.
0: Dari Yosi, Semarang. Halo Yosi.
1: Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Halo. Kak Yosi.
2: Iya.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi ini apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Masih kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu. Jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan dulu kayak, atau langsung terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman atau ada kayak mending gini deh gitu lah.
1: Ngasih insight juga
2: soalnya
1: ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana Betul. Juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih Kak Yosi.
2: Okay, terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
3: Oke.
1: Iya, barusan oke tuh.
0: Barusan
1: tadi. Pada saat angkat telepon oke tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
4: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
4: Apa pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
4: Ada 10
1: lagu
4: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
4: Okay. Oke, boleh salam-salam dikit Bang Isan?
1: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail, salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya.
1: Nah, aman.
0: Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh. Ya.
0: Tadi perlu diskusi nggak ya. Katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
5: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
0: Oke.
5: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi. Produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah, yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah, gitu. Jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide terus labelnya juga bolehin gitu. Maksudnya ide dari Afgan lirik siap itu ngasih tambahan lirik. Kalau liriknya jadi gini gimana kisahnya gini-gini. selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yeah. yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak ada apa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Waktu sama Isan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Isan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bembi nih. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut gak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
5: Langsung gitu. Saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Oh. Ya udah ayo yang berdarah-darah juga ayo. Yo.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya, itu tadi
5: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
5: Udah. Judul albumnya 3, T-I-G-A, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, T-I-G-A beneran.
5: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara.
0: Gara-Gara.
1: Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
5: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Udah ketahuan tuh ada gara-gara, ada tanpamu.
1: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih nggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah nggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya kan, boleh ya? Betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh.
0: Gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris nih di Malang.
0: Halo,
1: assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
6: Iya, selamat siang Kak Mario.
5: Selamat siang Mas Faris.
6: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
5: Kabarnya istimewa.
6: Baik ya tentunya ya.
0: Langsung aja ke pertanyaannya.
1: Ya. Monggo.
6: Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, agak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke.
6: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
6: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Oke, terima kasih Mas Faris.
0: Mas Faris. Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
5: Ya. Yang nanti jadi single judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara.
5: Gara-Gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bambi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu? Atau gimana?
5: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Rata gitu. Ya. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
5: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Ada apa ini? Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
3: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario challenge-nya. Mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang coba?
3: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke.
3: Sama yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu pernah
1: Ya udah.
0: Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke, enggak. Ini gampang kok, gampang banget.
0: Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bilang, bisa, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
3: Tapi gue nggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia sama ini ada. Batak hanya kebagian marganya, dia nggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa? Dikit aja.
1: Bisa nggak karena Rio? Bisa lah.
0: Ayo.
3: Bahasa Bataknya nggak bisa. Bahasa
1: Bataknya. Kalau di mash up dua-duanya bisa.
3: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak. Sedikit itu.
3: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
3: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek, enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: Dah itu.
1: Ini.
2: Tadi tuh nggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
1: Ah, makanya kita tahan-tahan.
2: Iya, ternyata berhenti.
1: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
3: Ada satu cipta, uh-huh. Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
1: Yang mana tuh?
3: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Artinya apa, Bang?
1: Sekian, terima kasih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
2: Oke.
1: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan. Misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorun Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
0: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini nggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
0: Lahir dan besar di Jakarta ya.
1: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih, di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede. Nggak lancar, tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata per kata per kata gitu nggak tahu.
0: Kalau mengucapinnya bingung ya.
1: Bingung.
0: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Coba kita angkat telepon ya yang udah gabung.
0: Halo.
2: Halo Tedinda.
3: Halo juga.
0: Iya. Halo Tedinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
3: Iya, jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan Teteh juga menikmati itu lagu yang di dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
0: Itu ciptaannya Teguh Safiq.
3: Iya.
0: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi nggak dari ketiganya? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
0: Terus
3: berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
0: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Kayak mau bantuin aja.
0: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
0: Amin, Teteh. Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat siang juga
2: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penelpon berikutnya.
0: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus sepertinya.
2: Terputus ya.
0: Iya, langsung aja dijawab deh tuh pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
1: iya,
0: tuh?
1: Iya, Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru-baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama. Sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
0: bikin lagu
1: bertiga baru. Bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih. Pernah cuma satu kali aja gitu.
0: Ke siapa?
1: Selebihnya kalau ke cipta. Dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre. Jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. no dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
0: Kayak Ihsan ya contohnya.
1: Ada yang memang nah contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi tuh.
0: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya, enggak tahu.
2: Amin.
0: Amin. Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
1: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Iya. Di luar jangan lah ya. Gitu.
2: Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
1: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, dua pertiga itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
0: Pengalaman pribadi.
1: Jadi masing-masing. Iya. Iya,
0: benar.
1: Betul.
0: Iya, benar.
1: Oke. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Ya bebas, namanya juga berkarya.
0: Ya, orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
0: Halo, Uncu.
4: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Indonesia. Halo,
1: okay.
4: Sama Bang Ihsan.
0: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Unirita Ismail. Halo, Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
1: Makasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
0: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
1: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga komposer. Nah, tiga komposer ini benar malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru kita kalau

0: Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV, terus langsung naik banget karena di selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase di mana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang itu udah satu paket yang
1: harus wajib.
0: Eranya begitu. Eranya begitu.
2: Oke, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
0: Siap.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, pihak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1 dan kedua, tapi main course-nya tuh si
1: album ketiga, album baru
0: inilah. Bahkan album judul turnya pun pinginnya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
1: Oke, siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau. Ada Albert. Halo.
1: Halo, Bang Albert. Albert. Iya. Bang Albert mau tanya apa?
3: Hubungannya dengan trio Rebels. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
2: Oh, nah, 3 orang sudah repot.
3: Iya. Terus ada 3 itu semua banyak trio sekarang.
2: Iya.
3: Oke. Makasih banyak.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
1: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: Sabrina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: binatang lagi.
3: Bisa dua kali ya?
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu? kalau bisa pasti dilakukan.
1: Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya enggak apa-apa. Mau nantang apa, Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan enggak bisa.
2: Enggak bisa. Karena ini otak gua agak-agak noti nih, bahaya.
1: Waduh. Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert
1: dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh, ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan dan karena kita tahu nih sama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter, betul. Waktu itu ada satu tema kita lagi ngobrolin soal hak cipta lah, hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive saat itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus berngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: udah
2: sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya 3 komposer.
3: Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua, ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
3: terima
2: sekali
3: kasih.
2: Lagi
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya Gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Okay.
3: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke, okay. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah, nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Bangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, hari Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Ya, pendengar, demikian 100% Indonesia Nasional. Kita kembali ke Pro 1 RI Palangkaraya. Dan udah saatnya juga saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay dengerin kita dari pukul 10 tadi hingga saat ini ya. Dan tentunya juga pendengar, nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya. Sore ini ada rekan saya Listia yang akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan program yang sudah kita siapkan ya. Dan tentunya juga pendengar, Rudy minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja atau tidak disengaja saat bikin program di hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye dan selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada dalam program Palangkaraya sore hari ini. Pendengar, saya Lister kembali menemani Anda hingga di Palangkaraya malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dengan sajian musik dan informasi, dan jangan lewatkan di pukul 16 lintas Banjar Nusantara ya. Dan pendengar, sebelum saya hadirkan sajian lagu berikutnya, ada informasi dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Informasi dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan kepada Triyono bin Slamet Rejo Utomo, di mana saja berada sebagai tergugat, isi berita panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis nomor 234 PDT.G/ 2026 Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 11 Mei 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten PR Tandian nomor 2, Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Aini binti Basri sebagai penggugat lawan Triyono bin Slamet Rejo Utomo sebagai tergugat.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya sore kali ini, informasi yang saya kutip dari rri.co.id, pendengar, di mana Kepala KSP pastikan bahwa pasukan TNI akan siap jalankan amanat perdamaian di Lebanon. Sebanyak 742 prajurit TNI dipastikan siap diberangkatkan ke Lebanon untuk menjalankan misi perdamaian PBB mulai 22 Mei 2026 mendatang. Dan pendengar, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan sebanyak 742 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Lebanon dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan tersebut dijadwalkan berangkat pada 22 Mei untuk menggantikan personel TNI yang saat ini bertugas di Lebanon. Pernyataan tersebut disampaikan Dudung usai meninjau kesiapan pasukan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI. Dan pendengar, peninjauan dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago. Dan dalam kunjungannya, Dudung memastikan bahwa seluruh pembekalan bagi pasukan perdamaian telah diberikan secara maksimal oleh PMPP TNI, dan ia juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan prajurit selama menjalankan tugas di wilayah operasi. Dan pendengar, ada lagu berikutnya kali ini, ada Dry Dreaming dengan lagu yang dibawakan oleh Ariana Grande.

0: 1890, living out here in the horseshoes as I lived my life.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop, I looked at her.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Ya, pendengar Pro 1 masih dalam program Palangkaraya Sore, dan kali ini pendengar informasi lainnya yang tentu masih saya kutip dari rri.co.id pendengar, di mana kali ini OJK mengajak generasi muda untuk lebih memperhatikan resiko kripto dan tokenisasi aset begitu ya. Dan pendengar, OJK mengajak generasi muda untuk memahami apa saja yang menjadi resiko investasi aset digital termasuk kripto dan tokenisasi aset. Jadi langkah-langkah ini dilakukan melalui digital, melalui kegiatan digital financial literacy, ya literasi, dan Universitas 11 Maret yang dilaksanakan di Solo kemarin, pendengar. Dan tentu dalam hal ini pun, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Budi Adi Budiarso, maksud kami Adi Budiarso, ini menjelaskan perkembangan teknologi blockchain dan kriptografi menghadirkan inovasi tokenisasi aset, dan inovasi ini dinilai membuka peluang investasi lebih terjangkau bagi masyarakat termasuk generasi muda dan pelaku UMKM. Dan pendengar tetap bersama kami di Palangkaraya Sore, jangan lewatkan pukul 16, kami akan hadir dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik. Berbentuk

Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar, karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Ya, pendengar Pro 1, jangan mau punya predikat koruptor ya, di manapun kita berada. Nah, pendengar, sebelum lintas Banjar Nusantara ya, kali ini ada informasi terkait nasib guru honorer tahun depan 2027 ya, pendengar. Dan para guru honorer di seluruh Indonesia memang saat ini sedang harap-harap cemas. Setelah pemerintah melalui Kemendikdasmen mengeluarkan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang beredar kabar bahwa tahun depan 2027 para guru honorer di Indonesia tidak akan bisa lagi mengajar. Dan isu tersebut hingga saat ini menjadi sorotan penuh pemerintah, terutama Kemendikdasmen. Dan kemudian pendengar, guru non ASN tetap alias honorer dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 di mana Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengungkapkan bahwa surat edaran melindungi guru non ASN. Pemerintah daerah juga dapat tentu mendapatkan kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Dan pendengar, banyak pemerintah daerah yang sempat ragu ya untuk memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan ini muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan pemerintah pusat. Meskipun demikian pendengar, Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Dan langkah ini dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Surat edaran juga mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidik tetap bisa menerima tunjangan profesi. Sementara Nunuk menilai bahwa anggapan guru non-ASN tidak dapat digaji ini merupakan tafsir yang keliru. Surat edaran ini pendengar justru diterbitkan agar guru tetap bekerja dengan penghasilan yang jelas. Kemendikdasmen juga menyebut kebutuhan guru nasional masih sangat tinggi hingga saat ini. Dan tahun ini kebutuhan guru nasional saja ini mencapai sekitar 498.000 tenaga pendidik. Dan pemerintah kini juga menyiapkan mekanisme seleksi ASN mengisi kekurangan guru sekolah negeri. Dan setiap tahun puluhan ribu guru pensiun dan juga harus segera digantikan. Jadi untuk para guru tetap semangat mengajar, mengabdi untuk bangsa Indonesia.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Listia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda saat ini sudah ada rekan saya Vira. Selamat sore rekan Vira.
1: Halo, selamat sore Listi, apa kabar di Palangkaraya sana?
0: Kabar baik, sore hari ini sudah diguyur hujan setelah sepanjang hari dari pagi terik panas ini. Kalau di sana bagaimana Vira?
1: Samarinda juga baru saja selesai diguyur hujan dan sepertinya di beberapa titik ini masih hujan ini Listia.
0: Wah, kalau di sana hampir usai, di sini baru mulai. Oke, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai 4 tersangka yang diamankan oleh Polsek Samarinda Seberang nih Listia.
0: Wah, dalam kasus apa nih rekan Vira? Silakan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, berawal dari utang piutang, 4 tersangka diamankan kepolisian sektor atau Polsek Samarinda Seberang usai merampok dan menyekap satu keluarga di Locanan Ilir. Reporter RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan selengkapnya.
2: Polsek Samarinda Seberang menangkap 4 pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyamar sebagai kurir paket dan menyekap satu keluarga di Jalan Harun Nafsi, Gang Pandan, RT17, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir pada Kamis 7 Mei lalu. Kasus ini terungkap dalam press release yang digelar di Mapolsek Samarinda Seberang pada Senin kemarin. Kapolsek Samarinda Seberang AKP Bayi Haki menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026, di mana pelaku datang ke rumah korban dan berpura-pura mengantar paket. Namun, saat anak korban hendak membayar, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata airsoft gun kepada sang anak. Ayah korban bernama Samsudin yang mendengar keributan kemudian keluar dari kamar dan melihat 3 pelaku menggunakan masker penutup wajah. Awalnya, korban mengira para pelaku hanya bercanda. Namun, saat melihat anaknya sudah diikat tangan, kaki, dan mulut menggunakan lakban, korban baru menyadari rumahnya sedang dirampok.
3: Kemudian tersangka R itu langsung menodongkan senjata ke korban. Kemudian juga satu lagi sangka LP menodongkan senjata tajam berupa batik masuk ke dalam kamar. Kemudian dikasihkan tas si korban dan jumlah uang yang ada menurut si korban sekitar 10 juta. Setelah itu dia masuk, di mana disimpan perhiasannya. Kemudian dialihkan oleh si korban. Itu masih ada uang di saku celana saya 1 juta.
2: Tak sampai di situ, korban bersama istrinya juga disekap menggunakan lakban. Setelah korban dipastikan tidak berdaya, pelaku lalu mengambil laptop, notebook, serta HP dan segera meninggalkan lokasi. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, unit gabungan Jatanras Polda Kaltim, Jatanras Polresta Samarinda, dan Opsenal Polsek Samarinda Seberang menangkap satu pelaku berinisial MY. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 3 pelaku lainnya, yakni 2 orang pria berinisial RS dan LP, serta seorang perempuan berinisial MT. Usai keempatnya diperiksa, ternyata diketahui motif kasus ini bermuara dari masalah utang piutang tersangka LP dengan korban.
3: Asal utang piutang, karena utang piutangnya berbunga, sehingga si korban dengan pelaku ini kenal, dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal. Memang sering meminjam uang di. Yang menyerancangkan adalah tersangka R. RD pun kenal dengan si korban. Dia merasa kesal kenapa temannya si LP ini hutangnya kok bunganya semakin besar.
2: Saat ini seluruh tersangka telah diamankan dan dijerat pasal 479 ayat 2 huruf D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi berita kriminal dari Samarinda sore ini, kami kembalikan kepada Anda Listia di Palangkaraya. Listia.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan, sudah ada rekan saya, Jubaidah. Selamat sore, rekan Jube.
1: Ya, selamat sore, Listia.
0: Bagaimana Tarakan sore hari ini? Apakah sama dengan Samarinda dan Palangkaraya cuacanya?
1: Wah, kalau di Tarakan cerah banget nih, Listia.
0: Oh.
1: Lagi panas di sini.
0: Nanti gantian ya, setelah panas kita kasih deh.
1: Iya. Baik.
0: Kalau tadi dari Samarinda ada berita kriminal dari Tarakan, hari ini informasinya terkait apa?
1: Iya, terkait dengan triwulan 1 2026, inflasi Kaltara terkendali, Listia.
0: Baik, informasi selengkapnya silakan.
1: Terima kasih, Listia, dari Palangkaraya, pemirsa dan pendengar. Inflasi Kalimantan Utara terkendali hingga triwulan 1. Bank Indonesia prediksi tetap terjaga sepanjang 2026. Dan laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara memastikan perkembangan harga di wilayah ini relatif terkendali. Inflasi hingga April 2026 tercatat 1,16% year to date dan 2,68% year on year masih dalam rentang target nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Hasyando Ginsar Manik, menyampaikan data tersebut dalam rilis Senin kemarin. Menurutnya, capaian 2,68% year on year masih berada di rentang target inflasi 2,5% plus minus 1%.
2: Kita rasa perkembangan harga di Kalimantan Utara relatif terkendali. Ya, inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date. Jadi akumulasi dari inflasi di Januari, Februari, Maret, dan April 1,16%, di mana kalau secara year on year itu adalah 2,68%. Membanding year on year itu adalah membandingkan April tahun ini dengan April tahun lalu 2,68%, dan itu masih berada di range target kita, yaitu 2,5 plus minus 1%.
3: Hasyando menilai tantangan utama Kaltara adalah ketergantungan pangan dari daerah lain. Karena itu, kemandirian pangan harus terus didorong. Menurutnya, kerjasama antar daerah memang menjadi solusi jangka pendek, namun jangka panjang, produksi dan produktivitas pertanian lokal harus meningkat. Lebih lanjut, Hasyando menyampaikan bahwa Bank Indonesia Perwakilan Kaltara memperkirakan inflasi 2026 tetap terjaga meski ada risiko tekanan global, di antaranya tensi geopolitik, perang dagang, serta kebutuhan pangan yang meningkat akibat tumbuhnya industri dan realisasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
2: Tapi ini baru potensi. Potensi itu artinya kalau kita bisa penuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan MBG, harusnya itu tidak menjadi sumber inflasi. Ya, ini resiko saja. Selama kita bisa memastikan kesediaan suplai dari makanan ataupun bahan komunitas suplai kebutuhan program pemerintah, itu akan menjadi baik.
3: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Listia, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar, saat ini di Nunukan sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore juga Listia.
0: Apa kabar di hari ini?
1: Alhamdulillah dari Nunukan baik. Kemudian untuk cuacanya di Nunukan lagi cerah-cerahnya ini Listia.
0: Sama berarti ya dengan tarakan tadi.
1: Yeah. Betul sekali.
0: Apakah informasi hari ini juga cerah nih?
1: Baik, informasi dari Nunukan yang telah disiapkan reporter kami ini terkait kejar target capai 55% sasaran untuk pemeriksaan gratis, Listia.
0: Wah, keren sekali ini ya. Silakan, rekan Wina.
1: Baik, terima kasih Listia. Pendengar dan pemirsa RRI, Dinas Kesehatan Nunukan mendesak Puskesmas mengejar target 55% sasaran pemeriksaan kesehatan gratis dari total 235 ribu penduduk. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terus memacu capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang kini ditargetkan menjangkau 55% atau sebanyak 129.406 jiwa dari total 235 ribu penduduk. Kabid Kesmas Dinkes Nunukan, Haja Nurmadia mengungkapkan, saat ini realisasi yang terlayani masih berada di angka yang cukup rendah, yakni berkisar antara 5 hingga 6% dari total sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi triwulan, data bulanan yang masuk ke Dinas Kesehatan menunjukkan capaian sasaran baru menyentuh angka 9,60%. Untuk mengejar target 55% tersebut, idealnya setiap puskesmas harus mampu melayani minimal 2.000 sasaran setiap bulannya. Namun memasuki bulan keempat tahun 2026 ini, rata-rata capaian di lapangan baru menyentuh angka 1.000 sasaran. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah kedisiplinan dalam penginputan data. Nurmadia mengingatkan jajaran puskesmas agar rajin menginput setiap pelayanan PKG yang telah terlaksana ke dalam sistem laporan. Tanpa penginputan data yang rutin, kerja keras petugas di lapangan tidak akan berpengaruh terhadap laporan capaian daerah, sehingga data yang tersaji di tingkat pusat akan tetap terlihat rendah.
3: Agar diupayakan untuk teman-teman bisa mengejar, mencapai, kalau karena ini hanya 55%, 50% dari jumlah penduduk, cobalah kita upayakan dengan segala sumber daya yang ada, dibagi, baik itu manusianya, baik itu alatnya, BMHP yang harus digunakan. Nah,
2: pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan populasi terbanyak di Pulau Nunukan, 4 puskesmas utama yakni Puskesmas Binusan, Puskesmas Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur, dan Puskesmas Sedadap, yang diharapkan menjadi motor penggerak utama. Keberhasilan di 4 wilayah tersebut dinilai akan menjadi pendongkrak signifikan bagi total persentase capaian di Kabupaten Nunukan secara keseluruhan. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, saat ini sudah ada rekan saya Auliana. Selamat sore, Mbak Auliana.
1: Iya, selamat sore, Listia.
0: Apa kabar,
1: cerah
0: Mbak?
1: Nih kayaknya.
0: Wow, cerah.
1: Kabar baik, iya dong.
0: Bagaimana?
1: Kan kita tetanggaan ya.
0: Iya. Mbak Auliana, hari ini ada informasi apa ini?
1: Informasi terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, Listia.
0: Oke, baik. Silakan.
1: Baik, terima kasih, Listia. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemkab Banjar bahas percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa untuk reduksi banjir. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2029. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Proyek strategis pembangunan Riam Kiwa untuk mereduksi banjir tinggal selangkah lagi bakal terlaksana di Kabupaten Banjar. Hal itu mencuat dalam percepatan proyek yang digelar Pemprov Kalsel bersama Kabupaten Banjar di ruang rapat Haji Maksid Kantor Gubernur Kalsel Senin 11 Mei. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan kesepakatan yang dihasilkan dalam hal pentahapan dan pelaksanaan bisa mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut. Dia menambahkan, pembebasan lahan telah mencapai 80% dan sudah mencapai kesepakatan dengan masyarakat terkait skema ganti rugi.
3: Percepatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, alhamdulillah hari ini kita tim hadir, malah tadi dari Menteri Perhubungan juga hadir, camat, kemudian sampai Pak Bupati, camat, kemudian Pak Sekda, asisten, sama kami PPO. Kemudian kita dari provinsi itu ada SPO.
2: Senada hal itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyebut pembangunan bendungan Riam Kiwa berdampak positif bagi masyarakat, terutama untuk sektor pertanian dan penanganan banjir. Bupati Banjar menargetkan timeline yang dirumuskan dan dilampirkan bisa selesai dalam satu minggu ke depan.
4: Pertama, pemerintah daerah dan atas nama masyarakat tentu sangat mengapresiasi itu tahapan-tahapan yang sudah berjalan selama ini, juga menuju hal yang memang kepastian. Jadi kami tadi sudah sepakat beberapa hal, baik kemudian maupun kipet realisasi terkait masalah lahan ini sudah dilakukan dengan kesepakatan.
2: Berdasarkan 7 poin yang dibahas dalam rapat, pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah Kabupaten Banjar telah menyiapkan hukum, regulasi, perencanaan, dan penyiapan lahan guna mempercepat pembangunan bendungan Riam Kiwa.
1: Baik, Listia, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih untuk Mauliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan pendengar Lintas Banjar Nusantara yang kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Palangkaraya, terkait alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
2: pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami kami dapatkan dari berita Narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati, dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Uni Eropa. Dan sempat semacam ada klarifikasi dari Auriga, ya ada klarifikasi mereka memang menanam produk yang kemungkinan besar dipasarkan ke Uni Eropa.
2: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
3: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau, tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
2: Pengelolaan kawasan berbasis riset, based management, RBM guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di areal terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, informasi dari Aga Jaya Bijaksana tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara Raya.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan 3 kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

Mendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, di hari ini 12 Mei 2026 dan pendengar tentu 2 hari lagi begitu ya, umat Kristen akan merayakan kenaikan Isa Al-Masih, di mana pendengar ini satu momen yang tentu untuk bisa dijadikan lebih mendekatkan diri, kemudian juga memaknai apa yang sudah kita dapatkan selama ini agar menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, pendengar, umat Kristen akan memperingati kenaikan Yesus Kristus pada hari ke-40 setelah perayaan Paskah setiap tahunnya. Jadi perayaan ini akan menjadi momen penting dalam perjalanan iman kekristenan di seluruh dunia. Dilansir dari Britannica, di mana Yesus Kristus dipercaya naik ke surga pada hari ke-40 setelah perayaan Paskah. Dalam tradisi Kristen, Paskah dihitung sebagai hari pertama sebelum peringatan kenaikan Yesus Kristus. Dan pendengar, perayaan kenaikan Yesus Kristus ini memiliki kedudukan penting setara dengan Natal, Paskah, dan Pentakosta dalam kekristenan. Perayaan ini juga telah dirayakan umat Kristen Timur dan Barat sejak abad ke-4 Masehi. Jadi pendengar, sebelum abad ke-4, kenaikan Yesus Kristus diperingati juga bersamaan dengan perayaan turunnya Roh Kudus saat Pentakosta. Selain itu, gereja mulai memperingati kenaikan Yesus Kristus secara terpisah 40 hari setelah Paskah. Makna kenaikan Yesus bagi umat Kristen ini berkaitan dengan pemuliaan dan pengagungan Yesus setelah kebangkitannya. Peristiwa ini juga dipahami sebagai kembalinya Yesus Kristus kepada Allah Bapa di surga. Ya, pendengar, dalam Injil Yohanes, hubungan baru antara Yesus, Allah Bapa, dan para pengikutnya pun juga menjadi penekanan utama. Jadi oleh karena itu, kenaikan Yesus tidak sekedar dipahami sebagai perpindahan fisik dari bumi menuju surga. Ya, pendengar, tentu juga dalam hal ini, pada hari Kamis nanti, 14 Mei, umat Kristen akan merayakan kenaikan Isa Al-Masih, di mana kenaikan Yesus Kristus yang diperingati umat Kristen pada hari ke-40 setelah perayaan Paskah ini melambangkan pemuliaan Kristus dan kembalinya kepada Allah Bapa di surga.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, memberikan bantuan dana kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram resmi milik pemerintah provinsi Papua, @pemprovpapua, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan melalui nomor WhatsApp saat dicek keaslian video tersebut menggunakan Hive Moderation dan Threat Scan. Video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan Artificial Intelligence dengan probabilitas 99,9%. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Dengan di program Palangkaraya sore, kami hadir dengan Gema Nuansa Senja, yang mana sore hari ini kami informasikan waktu maghrib untuk kota Palangkaraya pukul 17.23 waktu Indonesia Barat, dan pengajian Al-Quran juga kami akan hadirkan sebelum kumandang azan maghrib, juga sajian lagu religi islami.
5: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

Ya, peringatan Pro 1 RRI pukul 17.14 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda umat muslim dapat bersiap untuk menunaikan salat maghrib yang mana hari ini pukul 17.23 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu pendengar untuk mempersiapkan diri yang lagi di jalan, dapat mengira-ngira gitu ya, masjid mana nih yang bisa kita singgahi untuk menunaikan salat maghrib. Sebelum kumandang azan maghrib pendengar, kami akan hadirkan lagu religi islami dan juga nanti akan ada pengajian Al-Quran.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

Abdi Ngapro 1 kami akan hadirkan pengajian Al-Quran yang mana sore hari ini dengan surah An-Naziat ayat 34 hingga 41 yang akan dibacakan oleh Umam dan Sari Tilawah Mega.

Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apabila malapetaka besar hari kiamatlah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

sejati adalah Dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan Dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Ali bin Abi Thalib.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar umat muslim, selamat menunaikan salat fardu maghrib di hari ini. Kami masih hadirkan sajian lagu religi islami, dan berikutnya ada Nisa Sabian, Allahumma labbaik.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja, lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari, lapor.
3: Tanduk kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.

0: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi Selasa 12 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
1: Latihan ini merupakan latihan puncak dari program TNI Angkatan Darat.
2: Ingatkan ke masyarakat yang sudah membangun di atas drainase dan menutup drainase sehingga fungsi drainase menjadi tidak maksimal atau tidak berfungsi.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pertama petang ini. Tim gabungan di Kota Waringin Timur menggelar latihan aplikasi teritorial sistem blok terpilih penanggulangan bencana kebakaran hutan lahan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Latihan ini merupakan latihan puncak dari program TNI Angkatan Darat.
3: Latihan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi suatu proses dalam rencana kontingensi bencana kebakaran hutan dan lahan. Latihan ini digelar di Markas Yonif 923, Mentaya, Jalan Cilik Riut, Sampit. Selain dilakukan oleh TNI, kegiatan juga melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Manggalakni, serta sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan. Menurut Komandan Kodim Dandim 1015 Sampit Letkol Infantri Dwi Chandra Setiawan, prediksi BMKG terkait potensi kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak.
1: Ya, latihan ini merupakan latihan puncak dari program TNI Angkatan Darat di Kodim 1015 Sampit, yaitu latihan program latihan standarisasi sistem blok. Jadi blok yang kita laksanakan adalah penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Tujuan latihan pada pagi hari ini kita untuk membekali dan meningkatkan kemampuan dalam rangka kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dan dalam mencegah termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus terus dijaga karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa tanda pasti. Oleh sebab itu, kesiapan sumber daya manusia maupun peralatan menjadi faktor utama dalam menghadapi ancaman karhutlah.
4: Yang pertama, bencana tidak memberi kabar. Nah, karena dia tidak memberi kabar, maka kesiapsiagaan sumber daya harus di dalam kondisi prima. Nah, ini adalah bagian dari proses di mana di dalam status siaga bencana karhutlah sudah dilaksanakan oleh dan diniasi oleh Kodim 1015 Sampit. Jadi kami terima kasih banyak Pak Mendan, terima kasih juga pada Pondok Kerja Manggalakni yang telah berkolaborasi dalam peningkatan di sumber daya manusia. Nah, tinggal kita bagaimana menghadapinya ini, situasi ini.
3: Melalui latihan tersebut, kemampuan antisipatif dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutlah semakin kuat sehingga dampak kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi maupun gangguan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Binarta, meminta Pertamina memaksimalkan keberadaan Pertashop untuk membantu memenuhi kebutuhan BBM masyarakat, terutama di wilayah yang paling jauh dari SPBU. Menurutnya, keberadaan Pertashop sangat strategis karena saat ini Gunung Mas hanya memiliki 3 SPBU, yakni 2 unit di Kecamatan Kurun dan 1 unit di Kecamatan Sepang. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan BBM, sehingga keberadaan pengecer masih sangat dibutuhkan. Binarta menilai optimalisasi belasan Pertashop yang tersebar di wilayah Gunung Mas dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pengecer sekaligus menekan lonjakan harga BBM di tingkat eceran. Ia juga mendorong pemerintah daerah menata penjualan Pertalite di tingkat pengecer agar distribusi lebih tertib, namun tetap mempertimbangkan kondisi geografis daerah terpencil yang masih bergantung pada penjualan eceran. Sementara itu, Pemkab Gumas meminta Pertamina menambah kuota BBM guna menormalkan distribusi dan harga di tingkat eceran. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Banyaknya aduan masyarakat terkait jalan rusak, drainase tersumbat hingga jembatan kayu yang lapuk di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang memang langsung kami laksanakan di lapangan. Ingatkan ke masyarakat yang sudah membangun di atas drainase dan menutup drainase sehingga fungsi drainase menjadi tidak maksimal atau tidak berfungsi.
5: Adanya banyak aduan dari warga Kota Palangkaraya kepada Dinas PUPR Kota terkait berbagai macam persoalan yang terjadi di lingkungan seperti jalan rusak, drainase mampet, juga jembatan kayu yang lapuk di beberapa titik di Kota Palangkaraya disikapi dengan bijaksana oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Kota Palangkaraya, Fahrial Ansar, mewakili pemerintah Kota Palangkaraya dalam program Halo RRI Palangkaraya belum lama ini. Fahrial Ansar mengapresiasi aduan masyarakat sebagai hal yang positif bagi pembangunan daerah di Kota Palangkaraya melalui berbagai kanal laporan yang dapat digunakan masyarakat kota untuk melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Dan nantinya akan segera direspon oleh pemerintah Kota Palangkaraya, contohnya dengan laporan aduan call center 112. Saat ini pemerintah kota melalui PUPR sedang mengerjakan dua kontrak kerja terkait penanganan jalan menuju Sekolah Rakyat SR di kilometer 39 sebagai prioritas nasional juga di kawasan Jalan Raja Wali.
2: Dan tentunya bagi kami ini merupakan aspirasi positif ya, karena secara langsung kami tahu keadaan real yang tentunya dapat langsung kita tanggapi dan kita tangani sehingga penanganan lebih efektif dan tepat sasaran.
5: Beberapa keluhan masyarakat melalui Halo RRI di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah seperti yang disampaikan Nanda warga Kota Palangkaraya asal Barito Utara, Muara Teweh, masih banyak jalan yang rusak yang merupakan jalan utama sebagai akses aktivitas masyarakat.
6: Ada keluhan dan juga ada harapan juga nih, di desa kami itu kan ada jalan utama lah, kalau kami desa ya jalan utama gitu Kak, yang udah lama banget rusak Kak. Kemudian banyak sekali lubang di mana-mana gitu. Kondisinya itu cukup parah sih menurut aku pribadi. Ini kalau hujan tuh Kak, lubangnya itu ketutup air, jadi menurut aku berbahaya karena sering juga tuh pengendara motor yang jatuh. Dia agak kecewa juga sebenarnya Kak, karena jalan ini tuh udah lama rusak tapi belum ada perbaikan yang serius gitu. Padahal ini kan jalan penting, akses buat kita jalani gitu kan, yang dipakai warga setiap hari untuk aktivitas.
5: Melalui program Halo RRI diharapkan berbagai permasalahan masyarakat seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial dapat diatasi dengan segera. Selain itu, dinas maupun instansi terkait dapat segera merespon positif usulan dan harapan masyarakat Kalteng melalui program Halo RRI yang telah disiarkan, sehingga harapan masyarakat khususnya di daerah kabupaten di Kalimantan Tengah dapat segera diakomodir oleh pemerintah daerah. Sabella Indah Sari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng, Sunarti, pada kegiatan diseminasi laporan perekonomian Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, perwakilan Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalteng menilai perlu adanya langkah terstruktur dan berkesinambungan untuk meningkatkan hilirisasi sektor unggulan daerah seperti pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah terkait diminta terus memperkuat produksi pangan melalui pembangunan infrastruktur pertanian dan pemanfaatan teknologi modern.
8: Dalam mendukung Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional, saya meminta seluruh OPD terkait untuk terus meningkatkan produksi pangan melalui penguatan infrastruktur pertanian dan pemanfaatan teknologi modern.
0: Pemerintah juga mengajak kalangan akademisi untuk berperan aktif dalam pengembangan sektor unggulan daerah. Sementara itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID diminta terus memperkuat sinergi melalui program 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif agar inflasi tetap terkendali sesuai sasaran nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Penyandang disabilitas tunanetra, Islamudin mengusulkan pemerintah daerah dapat meninjau ulang pendataan berkaitan dengan penerimaan bantuan beasiswa pendidikan. Pasalnya, keluarga dan anak disabilitas belum tersentuh bantuan tersebut. Berikut Edi Suroso melaporkan.
9: Kami dari disabilitas, anak kami ada nggak belum dapat. Anak orang yang lain yang tidak disabilitas, itu mereka dapat gitu kan.
10: Penyandang disabilitas tunanetra, Islamudin mengeluhkan masih minimnya akses pendidikan bagi keluarga penyandang disabilitas, khususnya terkait bantuan beasiswa dan program kartu pintar. Ia mengatakan selama ini pihaknya kerap mendengar adanya berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah. Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih ada anak dari keluarga disabilitas yang belum mendapatkan bantuan tersebut.
9: Kalau masalah pendidikan, memang kami dengar ada yang namanya beasiswa, ada yang namanya kartu apa pintar itu kan. Cuman kadang-kadang ini kami dari disabilitas, anak kami ada yang nggak belum dapat. Nah belum mendapatkan itu, dan ternyata anak orang yang lain yang tidak disabilitas itu mereka dapat gitu kan. Jadi bahasanya itu kami mohon dari pihak terkait permasalahan pendidikan atau beasiswa dan lain sebagainya, itu mohon disensus kembali, dikhususkan untuk penyandang disabilitas itu anak-anaknya semua mendapatkan beasiswa itu. Jadi supaya apa? Supaya kami keluarga disabilitas itu juga merasakan, juga mempunyai hak untuk menyekolahkan anaknya seperti orang-orang yang non disabilitas.
10: Menurut Islamudin, kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan karena di sisi lain terdapat anak non disabilitas yang justru menerima bantuan pendidikan. Ia berharap pemerintah dan pihak terkait lainnya dapat melakukan pendataan ulang agar penyaluran beasiswa dan bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran, terutama bagi keluarga penyandang disabilitas. Dengan adanya perhatian khusus dari pemerintah, ia berharap anak-anak dari keluarga disabilitas dapat merasakan kesempatan yang sama untuk bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Saat dikonfirmasi hal ini, Subkoordinator Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Palangkaraya Eka Raya Dohong mengatakan, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat non-disabilitas, termasuk dalam bidang pendidikan. Menurutnya, khusus bagi penyandang tunanetra, pemerintah telah menyediakan sekolah khusus negeri yang dapat menjadi sarana pendidikan bagi mereka yang membutuhkan layanan khusus.
11: Kalau misalnya kayak pendidikan, rata-rata teman-teman yang netra itu kan ada sekolah khusus negeri kalau di tempat kita. Nah, itu kan kita akseskan kalau dia yang netra, kalau memang dia membutuhkan sekolah. Kalau teman-teman netra atau teman-teman disabilitas itu sebenarnya sudah dapat bantuan dari pemerintah, sudah. Bentuknya apa? Misalnya dapat BPJS gratis yang ditanggung pemerintah. Tapi karena terbiasa konsep bantuan ini adalah bentuknya, ada materinya, jadi mereka selalu bilang, oh belum dapat.
10: Eka menjelaskan selama ini pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada penyandang disabilitas. Bantuan tersebut tidak selalu berupa materi atau uang tunai, tetapi juga layanan seperti jaminan kesehatan melalui BPJS yang ditanggung iurannya oleh pemerintah. Namun demikian, ia menilai masih ada anggapan di masyarakat bahwa bantuan harus berbentuk barang atau materi. Karena itu sebagian penyandang disabilitas merasa belum menerima bantuan, padahal pemerintah telah memberikan dukungan dalam bentuk layanan dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan mereka. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Tosiba Limin, mendukung upaya Satres Narkoba Polres Kapuas dalam mewujudkan Kapuas bersih dari narkoba atau bersinar. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada organisasi masyarakat di wilayah setempat. Legislator dari PDIP itu menilai sosialisasi dan edukasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman narkoba yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, hingga masa depan generasi muda. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Tosiba Limin turut mengapresiasi langkah preventif Satres Narkoba Polres Kapuas yang terus gencar melakukan penyuluhan dan edukasi secara berkelanjutan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, tokoh, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dapat menciptakan Kabupaten Kapuas yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. Informasi yang terakhir, pendengar, generasi muda diharapkan dapat terus melestarikan bahasa daerah sebagai bentuk kebanggaan terhadap identitas masyarakat lokal. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
12: Bahasa daerah merupakan jiwa atau akar dari budaya kita. Jadi apabila bahasa daerah kita punah atau hilang, hilang juga budaya kita, seperti itu.
13: Pelestarian bahasa daerah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan generasi muda saat ini. Di tengah tantangan globalisasi, bahasa daerah perlu terus dijaga agar tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi penerus. Terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026, Miki mengatakan, anak muda khususnya di Kalimantan Tengah tidak perlu malu menggunakan bahasa Dayak dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, bahasa Dayak bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga akar budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah.
12: Karena saya percaya, bahasa daerah itu bukan hanya sekadar alat komunikasi ataupun sekadar bahasa ibu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi menurut saya bahasa daerah merupakan jiwa atau akar dari budaya kita. Jadi apabila bahasa daerah kita punah atau hilang, hilang juga budaya kita, seperti itu.
13: Sementara itu, terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 lainnya, Wulan mengatakan, latar belakang keilmuan komunikasi membuatnya semakin termotivasi untuk meningkatkan kesadaran anak muda dalam melestarikan bahasa daerah. Dengan bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, ia memiliki kesempatan lebih luas untuk menginspirasi generasi muda dalam berbahasa dan berbudaya.
14: Karena keilmuan saya komunikasi, maka bahasa ini menjadi salah satu senjata saya. Saya harus memahami dulu terkait bahasa sehingga saya bisa berkomunikasi dengan baik. Itu juga yang menjadi motivasi saya sebenarnya. Buat apa sih ikut Duta Bahasa? Karena saya tahu seberapa pentingnya pelestarian bahasa itu, dan jalan yang saya pilih adalah bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah.
13: Melalui berbagai program dan kegiatan edukasi, para Duta Bahasa berharap penggunaan bahasa daerah dapat kembali meningkat di kalangan generasi muda. Upaya pelestarian bahasa daerah dinilai penting agar budaya lokal tetap hidup dan tidak tergerus perkembangan zaman. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Dengan demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya, dan informasi lainnya dapat Anda baca pada laman resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
7: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak relevan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di Palangkaraya sore hari ini. Pendengar 42 menit lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya. Dan pendengar, informasi lainnya tentu bisa Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id ya, pendengar. Dan kali ini ada informasi dari dunia perfilman dan pendengar di mana sutradara Rian Adriandi ini membagikan kabar terbaru mengenai proyek film animasi yang tengah digarapnya. Jadi kreator di balik kesuksesan film Jumbo ini mengungkap sedang menyiapkan film animasi bergenre komedi fiksi ilmiah atau CV komedi. Ya, pendengar, menariknya secara terbuka juga ia mengajak rapper asal Indonesia yang kini berkarir internasional, Rich Brian. Dan

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Mimpi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru, diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu, kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan pelayanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI di Palangkaraya sore hari ini pendengar, dan kali ini terkait kesehatan, di mana hantavirus ini adalah kelompok virus zoonotik yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus, dan virus ini bisa menyebabkan gangguan serius pada paru-paru dan ginjal manusia. Dalam dunia medis pendengar, infeksi hantavirus dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu hantavirus pulmonari sindrom atau HPS dan hemorrhagic, dan juga ada virus hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Dan kedua jenis penyakit ini memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi apabila tidak ditangani secara cepat. Kasus hantavirus mulai mendapat perhatian internasional sejak wabah di Amerika Serikat pada awal 1990-an ya pendengar. Setelah peristiwa itu, berbagai negara meningkatkan pengawasan terhadap penyakit yang berasal dari hewan pengerat. Bahkan para peneliti juga menyebut hantavirus ini sebagai salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai, yang mana penyakit zoonosis ini adalah infeksi yang dapat berpindah dari hewan ke manusia. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan pukul 19 Warta Berita bersama RRI Pro 3.

apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan

0: Saya kira
1: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Volume Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
0: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
1: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
2: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
1: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci yang sudah dapat informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan museum Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.

0: Terima kasih Lukman, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
1: Alhamdulillah, saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, senang banget.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini yaitu sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: kaki jemaah haji. Di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Gak capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Kan ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, gak ada batu-batu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, kopi kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan tidak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambahin ini supaya lebih kuat lagi.
2: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
3: 20
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Terhitung.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
4: nggak pas.
3: Pastel lah bentuknya.
2: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Ini 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya perlengkapan haji, bajunya, telepongnya, jilbab, ya oleh-olehnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa kak?
5: Ya selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
5: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya, bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Tuniti Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, kenal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya Malang. Pendengar, kami hadirkan Mimbar Agama Buddha, Namo Buddhaya. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita bersama-sama di program Mimbar Agama Buddha hari ini. Dan pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan dhamma dari Romo Supriyono dengan tema Kesederhanaan Guru Buddha sebagai inspirasi kehidupan. Dan tema ini mengajak kita untuk meneladani kehidupan Siddhartha Gautama yang penuh kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh keinginan, ajaran tentang hidup sederhana menjadi cahaya yang menuntun kita menuju ketenangan batin, rasa cukup, serta kehidupan yang lebih harmonis. Dan pada Mimbar Agama Buddha hari ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam Romo.
1: Selamat malam Ibu Listia.
0: Dan hari ini tema kita terkait kesederhanaan, Romo ya.
1: Iya, betul.
0: Dan silakan Romo untuk tema kita hari ini, kesederhanaan Guru Buddha sebagai inspirasi kehidupan.
1: Baik, terima kasih Ibu Listia. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Buddha. Sebelum kita memulai tema pada kesempatan yang baik ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, kita memulai dengan mengagungkan Guru Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Di zaman modern ini, manusia hidup di tengah perlombaan yang tidak ada habisnya. Banyak orang berlomba mencari kekayaan, pengakuan, jabatan, dan kemewahan. Media sosial membuat orang ingin selalu terlihat hebat. Banyak orang merasa kurang puas walaupun sudah memiliki banyak hal. Akibatnya muncul stres, iri hati, kecemasan, dan kehidupan yang penuh tekanan. Di tengah dunia yang rumit seperti sekarang, kehidupan Guru Buddha memberikan teladan yang sangat indah. Hidup sederhana, tetapi penuh kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. Kesederhanaan Guru Buddha bukanlah kemiskinan. Kesederhanaan bukan berarti hidup sengsara. Kesederhanaan adalah hidup secukupnya. Tidak diperbudak oleh keinginan dan mampu merasakan kedamaian batin. Walaupun Buddha adalah seorang yang sangat dihormati oleh raja-raja dan masyarakat pada saat itu, beliau tetap hidup sederhana. Beliau hanya memiliki jubah, mangkok dana makanan, dan beberapa perlengkapan dasar seorang biku. Namun, dari kehidupan sederhana itulah lahir kebijaksanaan besar yang menerangi dunia. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Kesederhanaan Guru Buddha sebagai inspirasi kehidupan. Karena dharma adalah praktek. Ketika kita tidak pernah mempraktekkan, maka tentu kita tidak akan dapat memperoleh manfaatnya. Kesederhanaan sebagai jalan kebebasan. Pangeran Siddhartha sebenarnya hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Beliau tinggal di istana sebagai seorang pangeran dari sebuah kerajaan yang besar dengan segala kenikmatan dunia. Namun beliau menyadari bahwa kemewahan tidak mampu menghapus usia tua, sakit, kematian, dan penderitaan batin. Akhirnya, beliau meninggalkan istana untuk mencari kebahagiaan sejati. Dalam banyak sutta dijelaskan bahwa Buddha tidak mengajarkan kebahagiaan melalui penumpukan materi, tetapi justru sebaliknya, melalui pelepasan kemelekatan. Dalam Dhammapada ayat 204 disebutkan, kesehatan adalah keuntungan terbesar. Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Kalimat ini sangat mendalam. Dunia menganggap kekayaan terbesar adalah uang. Tetapi Buddha mengatakan bahwa kepuasan adalah kekayaan terbesar. Makna kepuasan, untuk orang yang tidak pernah puas akan terus mencari atau merasa miskin karena selalu kurang, walaupun hartanya sudah banyak. Tetapi sebaliknya, orang yang tahu cukup atau merasa bahwa apa yang telah diperolehnya adalah cukup, maka akan merasa damai walaupun hidup sederhana. Contoh di dalam kehidupan modern saat ini. Hari ini banyak orang misalnya ganti HP bukan karena rusak, tetapi karena gengsi atau mengikuti tren, membeli barang demi pujian, berutang demi gaya hidup, dan sebagainya. Akibatnya hidup menjadi berat. Sebaliknya, orang yang hidup sederhana, dia akan membeli sesuai kebutuhan. Tidak malu hidup biasa, tidak membandingkan diri, lebih tenang secara batin. Kesederhanaan ini akan membuat hidup kita menjadi lebih ringan. Kehidupan sederhana Sang Buddha atau Guru Buddha. Setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha tidak kembali hidup mewah. Beliau tetap hidup sederhana sepanjang hidupnya. Beliau berjalan kaki dari desa ke desa. Untuk apa? Untuk mengajarkan dhamma. Menerima makanan seadanya. Tidur di bawah pohon ataupun wihara yang sederhana. Di dalam Majjhima Nikaya dijelaskan bahwa Buddha memiliki sedikit kebutuhan dan memuji kehidupan sederhana. Beliau mengajarkan prinsip-prinsip tentang mudah dilayani, sedikit keinginan, puas dengan apa yang ada. Kesederhanaan yang memancarkan wibawa, walaupun sederhana, Buddha dihormati oleh para raja. Pada saat itu raja-raja besar seperti Raja Bimbisara, Raja Pasenadi, bahkan para Brahmana dan pertapa lainnya. Mengapa? Karena kewibawaan sejati bukanlah berasal dari pakaian mahal atau harta, tetapi dari kebijaksanaan, dari cinta kasih, dari ketenangan dan moralitas yang baik. Hari ini banyak orang dihormati melalui kendaraannya, rumah mewahnya, penampilannya, status sosialnya. Namun penghormatan seperti ini seperti penghormatan yang hanya sementara saja. Karena pada akhirnya setelah kita tidak mendapatkan itu semua, maka pujian itu akan berganti menjadi sebaliknya. Dan orang-orang yang dekat akan jauh menjauhinya. Tetapi kewibawaan yang diperoleh dengan kebijaksanaan cinta kasih, ketenangan dan moralitas akan lebih lama dan lebih sejati. Buddha menunjukkan bahwa penghormatan sejati muncul dari kualitas batin, yaitu orang yang jujur, lembut, bijaksana, sederhana. Sedikit keinginan dan juga banyak kebahagiaan. Dalam ajaran Buddha terdapat istilah apicata, yaitu sedikit keinginan. Kemudian santuti, merasa puas. Ini adalah kualitas yang sangat dipuji oleh Guru Buddha. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menyebutkan bahwa sedikit keinginan membawa pada kemajuan batin. Mengapa keinginan membuat menderita? Karena keinginan tidak pernah selesai. Keinginan tidak akan pernah ada ujungnya. Setelah mendapatkan satu hal, maka akan muncul keinginan lainnya. Contoh misalnya dalam kehidupan sekarang. Ketika kita menginginkan motor, kemudian sudah mendapatkannya, lalu kita akan menginginkan lagi yang lebih besar seperti mobil. Lalu ingin lagi rumah yang besar.

Jadi kesederhanaan bukan menghambat kemajuan, tetapi menghindarkan kita dari perbudakan nafsu keinginan. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, kita tahu bahwa Buddha mengajarkan tentang jalan tengah. Kesederhanaan Buddha bukan berarti penyiksaan diri. Sebelum mencapai pencerahan, Buddha pernah melakukan pertapaan ekstrim. Makan hanya sedikit, tubuh menjadi kurus, dan bahkan hampir meninggal. Namun beliau menyadari bahwa penyiksaan diri bukan jalan menuju kebijaksanaan. Akhirnya beliau menemukan yang disebut dengan Majjhima Patipada atau jalan tengah, yaitu tidak tenggelam di dalam kemewahan dan juga tidak menyiksa diri. Hal ini dijelaskan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Jadi makna di dalam kehidupan modern, kadang orang salah memahami kesederhanaan. Kesederhanaan bukan berarti malas bekerja, anti kemajuan, hidup berantakan. Tetapi kesederhanaan berarti bijak menggunakan materi, tidak berlebihan, tahu batas kebutuhan kita. Kita tetap boleh bekerja, boleh sukses, boleh memiliki usaha, dan boleh memiliki rumah tentunya. Namun, jangan sampai hati melekat dan diperbudak oleh keinginan tersebut. Saudara sedama yang berbahagia, kesederhanaan membuka jalan kebahagiaan batin. Mengapa banyak orang kaya tetapi tidak bahagia? Karena kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar. Dalam Dhammapada ayat 203, tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kedamaian. Kedamaian itu muncul ketika hati tidak serakah, hati tidak iri, kemudian tidak dipenuhi oleh ambisi yang berlebihan. Jadi orang sederhana lebih mudah bersyukur. Orang sederhana akan menikmati makanan apa adanya, kebahagiaan dengan keluarga, tidak malu hidup biasa, mudah bersyukur. Tapi sebaliknya, orang yang selalu mengejar kemewahan, sering gelisah, takut kehilangan, mudah kecewa. Contoh di dalam kehidupan kita sering melihat anak kecil di desa bermain sederhana tetapi tertawa bahagia. Keluarga sederhana makan bersama dengan hangat. Orang kaya tetapi sibuk dan stres. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kualitas batin. Saudara sedama yang berbahagia, meneladani kesederhanaan Buddha di era modern ini, bagaimana cara mempraktikkannya atau kesederhanaan di dalam kehidupan sekarang? Tentu kita hidup sesuai kebutuhan. Jadi kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan kepada diri kita, apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini hanya demi gengsi? Latihan ini membantu mengurangi kemelekatan. Kemudian yang kedua, tidak membandingkan diri. Media sosial sering membuat orang merasa kurang. Padahal setiap orang memiliki karma dan jalan hidup berbeda. Buddha mengajarkan untuk melihat di dalam diri, bukan sibuk membandingkan diri. Orang yang terlalu sering membandingkan hidupnya akan sulit bahagia. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur. Kesederhanaan

0: Kepercayaan tumbuh dari rasa syukur. Bersyukur tentang apa ketika kita masih sehat, masih punya keluarga, masih bisa mendengarkan Dharma, masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Rasa syukur ini akan membuat hati kita kaya. Biasa orang tidak pernah merasa syukur terhadap kesehatan yang kita peroleh hari ini. Kebanyakan akan merasakan betapa berharganya kesehatan itu setelah dia merasakan sakit. Begitu sakit tiba, bahkan ketika sakitnya sakit yang parah, dia baru menyadari bahwa betapa berharganya kesehatan yang telah kita peroleh sebelumnya. Karena itu, sebagai rasa syukur tadi, maka kita akan menjaga kesehatan yang telah kita peroleh hari ini. Dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan tubuh kita, mental kita, dan pikiran kita. Seperti apa? Seperti keserakahan, kemelekatan, ambisi, dan lainnya yang akan membawa pikiran menjadi stres dan sebagainya. Kemudian ketika kita kehilangan keluarga, mungkin salah satu keluarga kita, sekarang kita baru menyadari betapa berharganya, betapa beruntungnya kita ketika kita mempunyai keluarga yang berbahagia. Saudara-saudara sedang yang berbahagia. Jadi apa yang telah kita peroleh hari ini adalah hal yang luar biasa yang harus kita syukuri dan harus kita menjaganya. Jangan sampai kita kehilangan yang akan menimbulkan kita penderitaan, penyesalan terhadap apa yang telah kita abaikan. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan dana. Orang sederhana lebih mudah berbagi. Mereka tidak terlalu melekat kepada harta. Di dalam Itibutaka disebutkan, jika makhluk mengetahui manfaat berdana seperti yang aku ketahui, mereka tidak akan makan tanpa berbagi. Jadi Guru Buddha pernah mengatakan ini, artinya bahwa betapa besar manfaat dari kita berdana. Sehingga Buddha mengatakan, mereka tidak akan makan tanpa berbagi terlebih dahulu. Karena manfaatnya luar biasa. Dana ini diibaratkan sebagai benih. Benih apa? Benih rezeki. Ketika kita telah memperoleh benih ini, kemudian kita tinggal melakukannya berkali-kali, memupuknya dengan kebijaksanaan yang baik, maka akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, berkah yang berlimpah. Seperti kita menanam, begitu kita punya benihnya, kita tanam, setelah kita tanam, kita rawat, kita pupuk, maka hasilnya akan berlimpah. Sebaliknya, ketika kita hanya berharap rezeki yang banyak, tetapi tidak pernah berdana atau tidak pernah menanam bibitnya, maka tidak akan pernah kita mendapatkan hasilnya. Jadi kita harus menanam terlebih dahulu untuk memperoleh panennya. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, sangat sederhana sebenarnya. Tetapi kadang kita merasa apa yang sudah kita peroleh ini adalah jerih payah kita yang tidak perlu kita bagi. Padahal berbagi bukan membuat kita miskin, tetapi berbagi justru akan membuat kita punya yang lebih. Pertama, karena merasa cukup. Yang kedua, itu akan menjadi benih untuk rezeki kemudian. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Lalu yang kelima adalah melatih meditasi dan perhatian penuh. Meditasi ini tentu akan membantu kita melihat keinginan ini muncul, keserakahan ini muncul, iri hati muncul. Nah, ketika pikiran-pikiran itu muncul, maka kita akan menyadari. Kenapa? Karena pikiran kita selalu dilatih. Dilatih di dalam perenungan, atau dilatih di dalam meditasi, atau dilatih di dalam perhatian, sati. Sehingga ketika muncul batin-batin yang tidak baik, maka kita akan menyadarinya terlebih dahulu sebelum kita melakukannya. Dengan mindfulness kita belajar tidak diperbudak oleh keinginan. Orang yang melatih meditasi akan lebih mudah untuk hidup sederhana. Saudara-saudara yang berbahagia. Jadi inspirasi dari para murid Buddha, yaitu banyak murid Buddha juga hidup sederhana, tetapi juga bisa hidup mulia. Contoh misalnya yang mulia Kasapa. Beliau terkenal sangat sederhana. Memakai jubah tumbal. Kemudian tinggal di tempat sederhana, sebuah gubuk di dalam hutan. Kemudian tidak mengejar kenyamanan pada saat itu. Hidup tinggal di hutan itu adalah pilihan bagi seorang bhikkhu atau seorang pertapa. Namun beliau sangat dihormati dengan kebijaksanaannya. Banyak orang berkunjung ke tempat beliau. Untuk apa? Untuk meminta nasihat-nasihatnya, untuk meminta berkahnya. Kemudian juga ada umat awam, yaitu Ananta Pindika. Walaupun kaya raya, beliau tidak hidup bermewah-mewahan secara berlebihan. Beliau menggunakan kekayaannya untuk apa? Untuk berdana, untuk menyokong kehidupan para sangga Buddha dan para muridnya. Kemudian untuk membangun wihara atau tempat sembahyang atau tempat ibadah. Kemudian juga membantu orang banyak. Ini menunjukkan bahwa menjadi orang kaya itu tidak salah, asalkan bijaksana dan tidak melekat. Justru dengan kita punya kekayaan yang berlebih, maka kita punya banyak peluang untuk melakukan dana, untuk melakukan kebajikan. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Bahaya hidup berlebihan. Buddha juga mengingatkan bahwa nafsu keinginan yang tidak terkendali akan membawa penderitaan. Hari ini kita melihat korupsi, penipuan, pertengkaran keluarga, keserakan bisnis seringkali menjadi akar permasalahan. Ketidakpuasan, orang ingin terus lebih, lebih kaya, lebih terkenal, lebih dihormati. Padahal belum tentu lebih bahagia. Kesederhanaan adalah penawar bagi keserakahan dunia. Kesederhanaan membuat hati dekat dengan dhamma. Semakin kita sederhana, hidup seseorang akan semakin sedikit kekhawatiran. Semakin ringan pikiran, semakin mudah bermeditasi, semakin mudah memahami dhamma. Karena batin tidak terlalu sibuk mengejar dunia. Dalam kehidupan Buddha, kita melihat kesederhanaan, ketenangan, kebijaksanaan selalu berjalan bersama. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Guru Buddha telah memberikan teladan yang luar biasa, yaitu hidup sederhana, tidak diperbudak oleh keinginan, penuh cinta kasih dan damai batinnya. Kesederhanaan bukan membuat hidup miskin. Kesederhanaan justru membuat hati kita menjadi kaya, pikiran menjadi tenang, hubungan menjadi harmonis, dan hidup lebih bahagia. Di dunia yang penuh persaingan ini, kesederhanaan adalah kekuatan. Mari kita belajar puas dengan apa yang dimiliki, menggunakan harta dengan bijaksana, tidak hidup demi gengsi, memperbanyak kebajikan, dan meneladani kehidupan Guru Buddha. Semoga melalui praktek kesederhanaan, keserakahan berkurang, kemudian kebahagiaan bertambah, dan kehidupan kita semakin dekat dengan dhamma. Saudara-saudara sedhamma yang berbahagia, semoga mimbar pada kesempatan malam hari ini akan membawa kedamaian dan berkahan bagi kita yang menjalankan dharma. Saya akhiri sabbisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.
1: Demikian mimbar agama Buddha pada hari ini. Semoga dhamma yang telah disampaikan oleh Romo Supriyono dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan dengan lebih sederhana, bijaksana, dan penuh kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda pendengar yang sudah mengikuti program Mimbar Agama Buddha hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Namo Buddhaya.

0: Pendengar, mimbar agama Bunda tadi menjadi akhir jumpa saya menemani Anda dalam program Palangkaraya Malam hari ini. Dan jangan lewatkan, Palangkaraya Malam akan dilanjutkan bersama rekan saya Adi Putra sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan sajian program-program lainnya. Jangan lewatkan Melodi Memori pendengar di pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan...

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Iya, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat dan semangat.
0: Alhamdulillah sehat dan semangat. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah berlaku esok hari, Rabu 13 Mei 2026. Dimulai pada pagi harinya, cuaca diperkirakan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali wilayah pesisir Seruyan, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, yang masih diperkirakan berpotensi hujan ringan. Lalu menjelang siang hingga sore hari, di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam harinya, masih diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar Kalimantan Tengah, terkecuali Kabupaten Pulang Pisau bagian selatan dan Kapuas bagian selatan yang diperkirakan cuaca akan berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 100%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang untuk sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan selamat beristirahat. Kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih banyak prakirawan Ika dari BMKG Kota Palangkaraya. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik mendengar, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sampi di FM 93,6 MHz, lalu Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital, lewat smartphone Anda dengan menginstalnya dari Play Store atau App Store. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, Kota Palangkaraya. Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan informasi cuaca di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama BMKG Kota Palangkaraya. Lalu dilanjutkan dengan mini drama radio dan jangan lewatkan podcast Huma Ita. Dan nanti yang selalu ditunggu-tunggu yakni melodi memori mancanegara. Persiapkan lagu mancanegara Anda dan akan kita tutup dengan jazz music. Dan mendengar, kini saatnya kita simak bersama-sama mini drama radio dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
5: Istighfar, Bang, istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
6: Jaka!
5: Astagfirullah.
6: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
5: Bapak.
6: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
5: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
6: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
4: Tapi Pak, bukan begini caranya.
7: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, Pak.

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membelah gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astaga.

0: Andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
1: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
0: Iya, Bu.
2: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, telah kita simak bersama mini drama radio dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Dan kini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Podcast Humaita, dengan tema Cafe Terapung Atmosfer Wisata Seigohong Tingkatkan Perekonomian. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.

0: William nih.
1: Senang
0: ya.
1: Sekali.
0: Oke, terima kasih nih sudah meluangkan waktu dulu nih.
1: Yes.
0: Kita ngobrol-ngobrol soal kafe terapung yang unik ini.
1: Yes.
0: Nah, Mas William bisa ceritakan nggak kepada penonton kita awal mula berdirinya kafe terapung atmosfer ini apa?
1: Awal mula dari kafe terapung atmosfer ini adalah dari impian masa lalu sih.
0: Impian masa lalu.
1: Impian masa lalu.
0: Oke, ini memang masa kecil atau gimana nih maksudnya?
1: Masa kecil.
0: Masa kecil. Jadi memang dari masa kecil itu pengen punya kafe terapung seperti ini begitu ya.
1: Sebenarnya bukan kafe terapung, lebih spesifiknya.
0: Okay.
1: Jadi dulu waktu kecil, aku tuh suka ini, suka pakai perahu. Perahu kecil buat mancing. Dan pekerjaan saya itu kumpulin tumbuhan yang suka terapung gitu, namanya apu-apu kalau kakak tahu ya, mungkin audience tahu, mungkin kalau audience tahu tuh lebih, namanya apu-apu.
0: Apu-apu.
1: Nah, aku waktu SD itu kayak kumpulin itu buat aku jual ke peternak-peternak. Sampai situ ketika kayak, wah kayaknya I fall in love gitu dengan sungai. Tiba-tiba berpikir kayak, someday, karena kecintaanku terhadap sungai, dan saya gaung itu sendiri, mungkin aku kan bangun suatu tempat yang bisa aku nikmati sore harinya setiap waktu, dan jadilah tempat ini.
0: Oke, dari sebuah mimpi menjadi sebuah kenyataan ya kan?
1: Iya.
0: Oke, nah yang menginspirasikan, kalau itu kan tadi kenapa kafe terapung ini bisa diri karena dari masa lalu.
1: Ya.
0: Inspirasi kafe terapung ini dari mana?
1: Nah.
0: Atau mungkin melihat dari ada ide dari luar negeri kah atau dari Indonesia sendiri begitu?
1: Dulunya gini, saya combine.
0: Oke.
1: Dari perjalanan hidup bahwa saya kerja waktu itu, saya bikin usaha, saya bikin usaha satu, usaha dua gagal semua. Ini yang mungkin yang ke-9 ya baru jalan.
0: Wah.
1: Ya, bikin satu gagal. Bikin dua gagal, akhirnya saya kasih cerita. Aku diterima di sebuah hotel, ditawari sebuah hotel di Palangka, cukup besar hotelnya. Saya sebagai security di situ, sebagai security, bayar harian bukan per bulan waktu itu. Dan karena saya punya satu skill yang mungkin lumayan dibutuhkan di hotel itu, saya cukup bisa berbahasa Inggris lah. Sehingga cerita saya bekerja di restoran, saya dipindahkan ke bar. Wah, pikir kayaknya kalau dibikin F&B di tempat yang aku impikan itu, kayaknya bisa dikombain.
0: Wah, jadi berawal dari mimpi, usaha, jatuh, bangun lagi, akhirnya bisa sampai berada di posisi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kemudian ini kan lokasinya di sungai, Rungan, di desa Segohong. Kenapa memilih tempat ini?
1: Menurut saya lebih strategis aja, karena kita punya banyak resource yang banyak orang lain nggak punya, dan kuanggap Segohong itu adalah privilege terbesarku. Jadi kayak kalau tanya apa privilege ku, ya privilege ku lah Segohong sendiri.
0: Oke, ini tanah kelahiran atau?
1: Tanah kelahiran.
0: Wah.
1: Aku lahir di sini dan coba bikin karya di sini.
0: Oh, ini yang namanya keluar untuk menimba ilmu gitu ya, kembali untuk membangun desa gitu ya. Ini bisa jadi inspirasi juga nih untuk kalian semua gitu ya. Kita nggak apa-apa nih sekolah jauh-jauh ya kan, tapi saat sudah selesai kembalilah dan bangun tempat tanah kelahiran kita.
1: Benar.
0: Oke. Nah saya pengen tahu apa saja yang disajikan kafe terapung ini. Ada berapa menu di sini?
1: Oh banyak banget ya.
0: Banyak banget. Jadi, dari minumannya dulu deh.
1: Kita kalau quantity ya, saya bikin sebisain kategori aja deh.
0: Kategori
1: aja. Kita ada koktail.
0: Ada koktail.
1: Ada smoothie.
0: Smoothie.
1: Juice.
0: Kopi.
1: Dan ya mocktail, sudah ya.
0: Oke, tadi saya juga sempat baca ya. Ini ada dari rice fermentasi. Ini kayak gimana nih?
1: Ya.
0: Jadi dari beras yang difermentasi begitu. Oke, atau mungkin atau ini yang dikenal itu dengan baram bukan?
1: Benar.
0: Oke. Jadi rasanya khas dong ya.
1: Khas benar.
0: Ya. Oke, ini yang paling dicari pasti nih.
1: Yes, orang-orang bule terus asing pasti cari.
0: Kalau gitu, apakah ini hanya masyarakat lokal yang datang ke sini?
1: Mancanegara.
0: Ada dari mana saja?
1: Mostly dari Europe. Iya, Europe. Kita kemarin juga kedatangan dari Kementerian Staf Pendidikan Prancis. Dan kita wawancara juga, gitu-gitu.
0: Ini semakin memperkaya keindahan desa wisata Kalimantan Tengah ya, secara keseluruhan. Oke, nah ini kan yang menjadi ciri khasnya adalah dia terapung di atas Sungai Rungan, begitu ya. Nah, apakah desa Segohong ini juga masyarakatnya terlibat dalam usaha kafe terapung ini, Mas William?
1: Iya, terlibat sekali. Mm-hmm. Terutama dari pekerjanya dan juga mm-hmm. resource yang kita punya sekarang. Kayak contohnya makanan-makanan lokal, mm-hmm. itu kita kolaborasi. Okay. Sama yang punya usaha juga, mm-hmm. yang ada di kampung. Mm-hmm. Kita bertukar, seperti itu. Okay. Kita sebagai etalasenya, mm-hmm. dan mereka sebagai supply-nya.
0: Oke. Okay. Nah, makanan lokal yang disajikan oleh masyarakat di sini apa saja?
1: Ada kandasarai.
0: Kandasarai.
1: Kalakai.
0: Kalakai.
1: Ada juga nasi bakar.
0: Oke.
1: Okay. Gado-gado.
0: Oke.
1: Okay. Ada patin bakar juga.
0: Oke. Okay. Jadi ini memang dibuat langsung dari tangan masyarakat Desa Segohong ini ya?
1: Benar, benar.
0: Wah, ini
1: benar.
0: Yang namanya meningkatkan perekonomian desa ya? Hmm. Oke. Okay. Nah, apa yang bisa Mas William tangkap dari nilai budaya lokal di sini? Yang bisa membantu meningkatkan perekonomian desa, masyarakat sekitar.
1: Terutama pariwisata ya, mm-hmm. terutama ya. Mm-hmm. Satu hal lagi, mm-hmm. yang meningkatkan perekonomian lokal di sini, mm-hmm. ya karena gini, kebanyakan okay. dari masyarakat lalu itu, mm-hmm. mereka fokus pada tambang ya. Okay. Dan kebanyakan juga orang sudah shifting ke, mungkin mm-hmm. sekitar 30% sudah mm-hmm. shifting ke pariwisata.
0: Okay.
1: Dan hopefully itu akan tetap terus growing.
0: Oke. Okay.
1: Yang menjadi peningkatan daya ekonomi kreatifnya adalah uh-huh. bahwa akan selalu muncul kreativitas yang baru. Okay. Dan aku harap kafe terapung ini bukan cuma kafe, tapi juga sebagai kiblat bagi anak di sini bahwa uh-huh. kita selalu punya opportunity
0: okay.
1: dengan kreativitas dan kreatif yang kita punya.
0: Uh-huh. Oke. Okay. Yes. Jadi dengan melibatkan masyarakat sekitar ini sudah turut membantu perekonomian desa begitu ya.
1: Ya, oke.
0: Okay. Oke. Okay. Dan apakah ini juga berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu begitu atau perangkat desa atau mungkin juga nanti dari pemerintah?
1: Ya, Dinas Pariwisata juga. Uh-huh. Instansi-instansi terkait juga di sini seperti kelurahan. Uh-huh. Poldarwis terutama.
0: Oke.
1: Okay. Dan pasti yang paling besar adalah masyarakat itu sendiri.
0: Masyarakat itu sendiri. Ya. Sejauh ini sudah berapa tahun ini?
1: Baru setahun. 5 bulan ya, tahun ya kurang lebih 4 bulan.
0: Dalam setahun ini apakah tantangan-tantangan yang sudah dihadapi?
1: Tantangan ya. Mm-hmm. Kalau dibilang tantangan, saya bahkan anggap itu sebagai suatu keunikan juga karena air kita kadang turun, kadang naik.
0: Oke. Okay,
1: okay. Jadi kita harus pindah-pindah.
0: Oh, itu jadi ini juga seperti ya. Kehidupan yang berpindah-pindah gitu ya.
1: Nomaden ya. Tapi itu juga keunikannya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk keunikannya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita bisa pindah-pindah view mm-hmm. dan selalu menunjukkan hal-hal yang baru bagi tamu-tamu. Terutama tamu-tamu yang character yang sering-sering ke sini. Wah, mm-hmm. kok pindah-pindah lah ya? Kok ini beda lagi view-nya? Mm-hmm. Surprise you.
0: Oke, okay, jadi ini adalah kejutan yang membuat kita ketika berkunjung ke sini yang tadinya di ujung sana, mm-hmm. tiba-tiba ada di ujung sini gitu ya. Yeah.
1: Dan di hutan ini kita bisa kita bisa tracking, kita okay. bisa lihat kerotan langsung. Dan mostly orang-orang bule yang aku show itu, hmm? Kita punya banyak kerotan yang hmm. kita bisa langsung touch langsung. Ini loh pohon rotan yang kita punya di sini itu banyak banget.
0: Oke, okay, jadi sudah banyak warga negara asing atau yang masyarakat kenal itu bule-bule gitu ya. Mm-hmm. Walaupun kita sendiri juga bisa jadi pale dan bule ya kan.
1: Pale dan bule dan bule juga.
0: Jadi okay. datang ke sini dan Mas William ajak untuk mengeksplor hutan yang ada di sini.
1: Benar, benar.
0: Dan mereka langsung megang rotan itu sendiri.
1: Yes. Benar.
0: Apa tanggapan mereka?
1: Wow, ini kayak ini the first experience kayak ini rotan lah ya ini. Wah, ini cool lah. Ini pengalaman baru yang buat mereka.
0: Ini yang katanya orang Dayak cuman orang Dayak kayaknya yang bisa makan rotan gitu ya. Yeah. Kalau itu lain lagi gitu yeah, rotannya ya.
1: Langsung touch ya.
0: Langsung touch-nya. Oke. Okay. Okay. Nah, tadi kan kesini ini menggunakan transportasi.
1: Iya. Yeah.
0: Jarak dari dermaga ya sebutannya. Mm-hmm. Dari dermaga ke sini itu butuh waktu berapa lama?
1: 2 menit.
0: 2 menit sudah sampai ya?
1: 2 menit sudah sampai.
0: Oke.
1: Okay. Kita memang sengaja bikin karena memang atmosfer itu bukan cuma tentang kafe, tapi the whole thing is atmosfer gitu. Okay. Jadi sungainya, desa, kampungnya. Mm-mm. Jadi orang bisa ngerasain kayak, wah ini benar-benar vibes-nya mm-mm. alam banget gitu loh.
0: Oke. Okay. Jadi untuk para wisatawan yang mau ke kafe terapung ini, kita akan menuju dermaganya dulu begitu ya.
1: Ya benar.
0: Nanti akan diantar oleh kapal itu sendiri.
1: Benar.
0: Tanpa
1: benar.
0: Harus menunggu berapa banyak jumlah pengunjungnya.
1: Enggak.
0: Tetap langsung diantar.
1: Langsung diantar.
0: Wah, ini mah kalau kita hanya mau candlelight dinner berdua, boleh dong ya?
1: Boleh dong, boleh. Apalagi candlelight dinner dengan di bawah moonlight.
0: Wow, yang paling dinanti para pengunjung di sini apa? Apakah sunrise? Apakah sunset?
1: Sunset pasti. Sunset. Itu colorful banget. Kita bisa lihat color di the sky dan memang cool, cool. Yeah.
0: Jadi masyarakat yang datang ke sini paling menanti yang namanya sunset.
1: Sunset, ya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sebenarnya kita ada juga sih mau kayak, mas, kayak saya mau coba sunrise. Mm-hmm. Ya, kalau mau sunrise, saya camp aja di cafe gitu.
0: Oh, boleh.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, okay, dan ada.
1: Kayak misalnya kita siapin kalau mau tim-tim kayak kita mau nginep di kafe aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ada tim kok yang jagain gitu. Ada tim yang jagain kalau si malamnya.
0: Jadi ini akan benar-benar terasa bagaimana suasana di malam hari di tengah Sungai Rungan sambil menikmati alam, suara jangkrik, kemudian juga mungkin akan disapa sama satwa-satwa yang ada di sini gitu ya.
1: Oh ya, banyak.
0: Oh ya.
1: Monyet, burung-burung.
0: Ini keren sekali ya gitu. Jadi kalau mau datang ke sini tuh memang sebenarnya harus bisa menikmatinya dan ini akan membuat kita relax gitu ya setelah aktivitas panjang. Apalagi sekarang di musim-musim libur panjang ini menjadi tempat favorit pasti ya kan. Oke. Okay. Ya. Nah, kemudian menu andalan di sini tadi kan dari minumannya ada koktail, ada smoothie, ada mocktail juga. Kalau dari makanan beratnya itu tadi ada yang dibuat langsung oleh masyarakat sekitar.
1: Ya, benar-benar.
0: Kalau untuk cemilan itu sendiri ada memanfaatkan ini banana dari pisang.
1: Iya, benar.
0: Gitu ya. Dan ini adalah daun sawang. Daun sawang ini ini juga pasti masyarakat suku Dayak tahu manfaatnya apa gitu ya.
1: Ya,
0: dan inilah digunakan sebagai salah satu simbol bahwa kita tetap menyatu dengan alam. Oke. Okay. Nah, Mas William, sejak dibangunnya Cafe Terapung ini ada enggak pro kontra dari masyarakat sekitar?
1: Pasti, karena memang semua orang shock pada akhirnya. Melihat sesuatu yang baru. Melihat sesuatu yang kayak tidak dipikirkan orang lain sebelumnya. Dan tiba-tiba orang ramai itu datang. Itu pasti ada pro kontra juga.
0: Oke. Okay. Lalu bagaimana Mas William mengatasi hal itu sehingga akhirnya bisa merangkul masyarakat sekitar?
1: Kita dengan cara kita ya, sebagai orang Indonesia, kita utamakan musyawarah. Dan pada akhirnya kita ajak sebagai partner. Hey, kita ada tempat ini, kamu bisa berkontribusi apa, dan kita fasilitasi.
0: Oke, okay. Oke. Okay. Hingga akhirnya banyak masyarakat ini yang juga bisa menerima begitu ya.
1: Benar.
0: Dengan
1: benar.
0: Melibatkan mereka di benar. Sini. Begitu ya.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Nah, Cafe Terapung ini apa juga ikut membantu menjaga alam?
1: Tentu. Karena satu hal ya, karena saya sudah fokusnya di bidang pariwisata, dan saya rasa bahwa dari dampaknya kafe ini juga orang bahwa makin sadar bahwa kita itu begitu pentingnya, kita itu begitu memerlukan alam itu sendiri, dan pada akhirnya alam itu juga sebagai partner kita dalam membangun bisnis.
0: Wow, jadi ini juga akan meningkatkan perekonomian begitu
1: benar,
0: ya?
1: Benar, ya.
0: Oke, ini harapannya bisa menjadi contoh dan motivasi bagi para generasi muda begitu ya. Sesuatu yang berdekatan dengan alam ternyata bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian desa begitu ya.
1: Benar, benar, ya.
0: Oke, ada nggak tips atau mungkin trik dari Mas William nih untuk generasi muda yang ingin memulai usaha seperti ini yang bisa meningkatkan perekonomian desa begitu.
1: Tips ya. Kita harus sadar bahwa
0: memulai itu harus dengan niat.
1: Saya bilang bahwa itu kembali ke passion ya, kecintaan itu sendiri. Kalau memang pada dasarnya kita membangun usaha yang bukan mendukung perekonomian desa, fair aja sih. Kalau itu fair aja, dan kalau buat saya saya bilang untuk saya sendiri sih sebenarnya tipsnya, karena saya takutnya beda-beda ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya harus mencintai kampung saya sendiri, dan saya tanam visi saya untuk membangun kampung ini, dan untuk menunjang semua bisnisnya saya bangun beberapa empowering. Contohnya kayak kita bikin English for Free di sini, kita bikin community, namanya Tabela Community.
0: Tabela Community.
1: Ya, Tabela itu ada panjangannya.
0: Okay.
1: Take action, be excellent, and life's awakening.
0: Wow.
1: Disingkat cerita Bella, dan itu merujuk kepada anak muda.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu lebih ke fokus ke skills dan bahasa Inggris.
0: Oke, okay, jadi gitu. Ini artinya juga membantu meningkatkan literasi anak-anak muda di desa ini untuk bisa melihat dunia secara luas begitu ya?
1: Benar, benar ya. Okay. Karena saya rasa bahwa di kampung ini sedikit cerita, saya merasa bahwa ada gap yang tinggi gitu loh. Saya juga bukan orang yang educated, saya bukan anggap kuliah itu gak penting, tapi saya gak punya kesempatan untuk kuliah waktu itu.
0: Okay.
1: Tapi saya belajar aja gitu, saya belajar berbahasa, saya belajar bahasa Inggris, Jepang, beberapa bahasa, seorang Spanyol, Rusia, karena satu kesukaan saya tuh welcoming untuk kayak orang-orang bule misalnya. Saya welcome pakai bahasa mereka gitu kayak feels like home. Dan akhirnya atmosfer tuh kebawa kayak ngatan mereka. Disambut dengan bahasa mereka.
0: Jadi ini juga yang membuat masyarakat sekitar, terutama generasi muda, mereka harus bisa seperti Mas William ini begitu ya. Belajar itu tidak mengenal usia.
1: Tidak mengenal usia.
0: Tidak mengenal tempat. Bahkan dari tamu yang datang kita bisa belajar gitu ya.
1: Iya. Dan belajar itu belajar ya. Saya bertemu kakak belajar, saya belajar. Saya bertemu semua orang saya itu belajar. Karena kita mungkin bisa tidak dapat, boleh nggak dapat kesempatan untuk belajar di sekolah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh dapat kesempatan untuk terdidik. Gitu.
0: Baik. Nah, ini kan soal meningkatkan perekonomian desa di Segohong ini sendiri, gitu. Ada ilmu yang didapat nggak? Belajar ilmu ekonominya ini seperti apa nih? Atau mungkin dari orang tua yang turut membantu, atau mungkin dari teman-teman yang datang dari daerah lain begitu?
1: Menarik ya. Saya tuh learning by doing.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah belajar ekonomi, saya nggak pernah belajar akuntansi, karena saya kan cuma lulusan sosial SMA 3 gitu. Jadi untuk belajar tentang pengelolaan bisnis, finance, ekonomi itu udah terjun aja dulu. Salah-salah gimana? Realize soalnya di sini ya. Saat kita punya sesuatu yang kita bisa berikan value ke orang lain. Orang itu secara enggak langsung kayak datang sendiri. Tiba-tiba ada pengusaha ini, pengusaha itu. Saya belajar di situ. Caranya gini gimana ya? Tolong dong, enggak ngerti nih gitu.
0: Nah, kemudian apa nih rencana ke depan Mas William untuk kafe terapung ini?
1: Rencananya, saya mau bawa atmosfer ke semua orang banyak. Saya bukan bicara tentang kafe terapung, tapi dari filosofi atmosfer itu sendiri. Mungkin ada beberapa planning yang saya mau bikin di beberapa tempat di Palangka juga. Mungkin beberapa konsep, tapi tetap konsepnya atmosfer. Nah, saya juga kolaborasi sama masyarakat, saya bangun lagi kafe yang baru, dan harapannya menjadi kiblat bagi pariwisata di Bukit Batu, Palangka kita ini.
0: Mungkin punya rencana nanti kafenya jalan-jalan sampai menyusuri ke sungai-sungai lain.
1: Sampai gitu. Palangka kayaknya.
0: Sampai Palangka kayak gitu ya.
1: Palangka kayaknya.
0: Ini akan menjadi satu hal yang seru nih pasti.
1: Wow, asik sih.
0: Nah, untuk dukungan dari pemerintah atau mungkin perangkat desa di sini sejauh ini ada nggak?
1: Ya, cukup membantu mereka, Mereka ada yang kasih fasilitas juga, dan bantu promosikan juga.
0: Jadi usaha ini benar-benar didukung oleh perangkat desa ini sendiri, begitu
1: benar,
0: ya?
1: Benar.
0: Ada nggak satu pesan dari orang tua yang selalu diingat sampai sekarang?
1: Pesan dari orang tua ya. Bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih.
0: Ya. Ini singkat tapi dalam maknanya. Karena terkadang kita memilih tapi kita tidak bertanggung jawab. Dan orang tua memberi pesan bahwa bertanggung jawablah dengan apa yang kita pilih.
1: Ya, benar.
0: Baik. Nah, apa yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah?
1: Yang mau saya sampaikan, terutama buat anak muda ya. Semua orang ada waktunya, semua orang ada masanya. Buat kita sampai bertahan sampai sekarang pun udah, untuk kita bisa survive sekarang ini pun juga udah bersyukur banget. Jalani visi apa yang kita mau, jalani passion apa yang kita mau, dan be happy with that.
0: Ada nggak salah satu figur yang menjadi motivator Mas William sampai detik ini?
1: Salah satu figur lah ya.
0: Nah, itu dari luar negeri atau mungkin dari Indonesia itu sendiri?
1: Mungkin agak kontradiktif ya.
0: Apa nih?
1: Mungkin agak kontradiktif, tapi saya ambil yang baiknya aja.
0: Pesan positifnya begitu ya?
1: Saya ngefans banget sama Bung Karno.
0: Oke.
1: Pencetus suatu perubahan bagi orang-orang banyak. Gitu. Ya, dia seorang yang kuanggap sebagai mentor, walaupun aku nggak akan pernah bisa ketemu, tapi aku belajar banyak dari apa yang dia bangun, kecintaannya terhadap bangsanya sendiri,
0: semangatnya.
1: Beberapa tokoh-tokoh besar seperti Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, tokoh-tokoh seperti itu yang saya suka.
0: Oke.
1: Satu orang lagi, saya satu orang lagi.

0: Yang pasti kita tidak pernah menyerah dengan apa yang kita lakukan, selain kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih, begitu ya. Ada banyak figur-figur yang menjadi contoh untuk membangkitkan semangat-semangat kita, begitu ya.
1: Benar
0: okay.
1: sekali.
0: Nah, rencana ada mau kolaborasi dengan bule-bule nggak nih untuk Kafe Terapung ini sendiri?
1: Wah, kalau memang kalau hal itu kemungkinan ada ya. Kemungkinan pasti ada.
0: Ada yang sudah nawarin gitu?
1: Ada, udah banyak yang sudah nawarin. Tapi kita filter, filter tergantung visi misi kita sama atau enggak.
0: Oke.
1: Karena fokus saya bukan cuma bisnis tapi influence, impact ke orang-orang sekitar di sini. Saya enggak fokus ke, ya, I need profit, tapi lebih dari itu visi saya tuh semuanya merata untuk orang-orang kampung di sini.
0: Oke. Karena orang-orang kampung inilah yang ikut menyokong begitu ya, ikut mensupport Kafe Terapung ini.
1: Karena kalau bicara tentang Segohong, tidak lepas dari manusianya dan alam itu sendiri.
0: Oke, baik. Nah, harapan Mas William terhadap perekonomian Segohong ini apa nih? Terutama masyarakat-masyarakat desa, yang mana masyarakat desa ini sendiri pasti juga harapannya ingin perekonomiannya lebih baik begitu ya, untuk masa depan.
1: Iya, harapan saya bahwa akan semakin lebih baik, bagus lagi untuk perekonomian kita dan segala sumber, mungkin sumber daya manusia ataupun kreatif kita akan lebih meningkat lagi. Dan itu kan selalu berkesinambungan dan selalu berdampak dari segala aspek.
0: Oke, harapan Mas William untuk pemerintah setempat dalam mendukung keahlian masyarakat desa nih. Mungkin ingin harapannya ingin diadakan pelatihan-pelatihan begitu untuk masyarakat sekitar.
1: Iya, saya harapkan ya, kalau ini mungkin aspirasi sedikit bagi pemerintah, masyarakat Segohong sebagai contohnya, tapi ada kampung-kampung lain yang mungkin gak recognize potensinya. Jadi saya pernah ngomong ini juga di satu forum status kemarin. Dari government sendiri ataupun aircraft lebih fokus juga ke desa-desanya. Karena saya yakin ya, ini pengalaman saya, mau orang kota ataupun orang desa adalah manusia yang sama, yang punya harapan yang sama.
0: Jadi semua punya harapan yang sama.
1: Ya, benar.
0: Mau itu di kota maupun di desa gitu ya.
1: Semua punya harapan ya untuk sejahtera. Hanya masalahnya adalah apakah itu bisa difasilitasi atau tidak ya. Saya yakin dia pasti, saya yakin pemerintah kita pasti bisa kok. Pasti bisa.
0: Harus bisa ya?
1: Pasti bisa dong.
0: Pasti bisa. Karena kita harus setara begitu ya, dari hilir ke hulu.
1: Ya, benar.
0: Perkotaan, pedesaan, semua harus memiliki kesempatan yang sama.
1: Benar, benar.
0: Terakhir, moto Mas William apa nih dalam hidup?
1: Moto saya, mungkin saya bisa share sedikit. Saya bilang kayak, you deserve to feel alive and explore it. Maksudnya kayak, kamu berhak untuk merasakan hidup dan jelajahi aja. Mau jadi businessman, mau jadi siapapun itu, kamu berhak untuk rasain hidup. Dan bahagialah untuk itu.
0: Oke, baik. Ya. Bahagialah untuk itu dan tanggung jawab atas apa yang sudah menjadi pilihanmu.
1: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas William.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak, kita tos dulu. Oke, semoga kita next time akan bisa kembali ke sini. Dan yang nonton juga harus bisa datang ke sini, Kafe Terapung di Desa Segohong, Kalimantan Tengah. Saya Listia, sampai jumpa di podcast Huma Itah berikutnya.

0: Ya, mendingan telah kita simak bersama podcast Sumaita dengan tema Cafe Terapung Atmosfer Wisata Seigohong yang tingkatkan perekonomian. Dan jangan kemana-mana karena tepat pukul 21 lewat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Melodi Memori Mancanegara. Sudah siapkah Anda untuk lagu-lagu luar negeri Anda? Wah, kami tunggu nanti ya pastinya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah,

Bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori Mancanegara edisi Selasa 12 Mei 2026. Buat Anda pendengar yang mau bergabung, Anda bisa terhubung ya di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Ya, silakan nih disiapkan lagu mancanegara Anda. Dan sudah ada dua pesan masuk, kita bacakan dulu sebelum mengangkat telepon ya tentunya. Yang pertama ada mantan idola nih. Waduh, sudah setia nih kalau mancanegara ya. Selamat malam Melody Memory. Salam ya buat semuanya yang mau bergabung di Melody Memory malam hari ini, khususnya mancanegara. Mau request lagunya dari Red Hot Chili Peppers, judulnya Other Side. Salam buat semuanya aja ya tentunya, dan semangat walaupun Palangkaraya rintik-rintik hujan nih katanya. Oke, siap. Ya, selanjutnya ada Steven nih dari Yos Ujung. Selamat malam Melody Mancanegara, mau request lagunya dari Maki Otsuki, Memories nih ya, yang di cover sama Kena dan Miyuki. Oke, disiapkan. Salam buat semuanya aja, terima kasih. Oke, langsung saja kita ke pendengar berikutnya ya. Ada Mbak Sasa nih yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Melody Memory Mancanegara.
1: Selamat malam, Melody Mancanegara.
0: Iya, Mbak Sasa gimana?
1: Selamat malam, Delta.
0: Selamat malam, Mbak Sasa. Gimana nih kabarnya Mbak Sasa hari ini, Mbak?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Kabarnya baik, puji Tuhan. Cucian aman kah hari ini?
1: Aduh, nggak kering.
0: Sama, cuma tadi. Tadi jaketnya Uta juga nggak kering nih, akhirnya masuk ke dalam ruangan deh buat ditunggu besok.
1: Kemarin-kemarin yang jaketnya dua mbak kering tadi.
0: Iya, jadinya itu ya lembab.
1: Iya.
0: Tapi biasanya Mbak Sasa kalau buat ngilangin bau gitu pakai apa Mbak? Pakai pewangi aja kah? Kalau lembab gini. Biar nggak terlalu lembab ya baunya ya.
1: Iya.
0: Okay,
1: tapi kadang-kadang kalau yang pakai daya direndam malam-malam tuh bisa bau, jangan aja.
0: Oke, berarti langsung aja ya, nggak usah direndam dari malam ya?
1: Iya, kalau daya, kalau yang cair kan nggak, rinso cair itu.
0: Oh, jadi mendingan pakai yang cair-cair aja ya, lebih better. Oke, siap. Mbak Sasa, malam hari ini Mbak Sasa mau mendengarkan lagu mancanegara dari siapa nih Mbak?
1: Dari Maribet aja.
0: Dari siapa?
1: Denpasar Mall. Denpasar Mall.
0: Denpasar Mall?
1: Iya.
0: Denpasar Mall. Judulnya apa nih?
1: Maribet.
0: Oh iya iya iya, dapet nih. Maribet Denpasar Mall. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Tony, Sisin, Kisarian, Mas Pandu, Putra Pangkalanbun, Putra Cike, Mas Dede Pangkalanbun, Mas Widi, Ibu Wika, Riz, terus Panaparo yang Putri, Pak Predi, dan Ibu Putri, sama Demi kan yang berjumpa ya. Dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Tempat kecuali kita ceklik aja. Buat total dan operatornya. Salam selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya, cepat-cepat jodohnya.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu, dadah. Lagunya ditunggu.
0: Iya, siap dan pasar.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Mbak Sasa. Sudah kita siapkan ya dari Maribet dan Pasar Mon. Oke, ditunggu ya Mbak Sasa ya. Baik, kita langsung ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melody Memory Mancanegara.
2: Halo, selamat malam Melody Memory Mancanegara.
0: Iya, siap. Dengan abang siapa ini?
2: Ari di Samarinda.
0: Bang Ari di Samarinda. Bang Ari, gimana kabarnya Samarinda malam hari ini?
2: Samarinda, cerah.
0: Cerah ya, wah, berbalik nih sama Palangkaraya yang tadi ada gerimis hujan, bahkan hujan lebat gitu ya. Gimana nih aktivitasnya, lancar ya Bang Ari hari ini? Oke, lancar aja nih. Bang Ari, malam hari ini mau mendengarkan lagu mancanegara dari siapa nih?
2: Lagunya Michael Jackson.
0: Oh, dari Michael Jackson. Oke. Yang apa nih?
2: One days in
0: your life. 1 days ya. Oke, okay, 1 days in your life. Salamnya mau buat siapa? Silakan.
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Oke, okay, siap. Oke, okay, sudah disiapkan Bang Ari lagunya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Oke, okay, tadi sudah ada Bang Ari ya, sudah bergabung. Berikutnya ada Ibu Wiga nih, jauh-jauh dari Wonosobo. Kita dengarkan bersama-sama nih. Halo,
3: selamat malam.
0: Selamat malam Bu Iga, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini lagi
3: ngecilin dulu.
0: Oh iya. Oke, siap. Gimana nih?
3: Bang Uta?
0: Inge, apanya
3: sehat,
0: Bu?
3: Sehat semangat.
0: Alhamdulillah
3: selalu.
0: Sehat semangat selalu nih. Gimana nih? Semua keluarga di sana sehat nggih Bu?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih cuacanya Wonosobo? Masih dingin-dingin atau gimana?
3: Kalau dinginnya dingin, kalau yang enggak biasa. Tapi alhamdulillah hari ini tidak hujan.
0: Alhamdulillahnya tidak hujan. Waduh, cucian kering ya Bu ya.
3: Oh kering.
0: Ini kebalikan sama saya nih. Ini seharian bingung sama cuciannya enggak kering-kering ini. Waduh.
3: Itu biasa. Hujanan.
0: Itu biasa hujan ya. Oke, Bu Ika, malam hari ini mau mendengarkan lagu dari siapa nih? Mancanegara.
3: Mariah Carey.
0: Dari Mariah Carey. Yang apa nih judulnya?
3: Without You.
0: Oke. Salamnya mau buat siapa? Monggo.
3: Salamnya buat Bang Uta ya. Selamat tugas. Siap. Semangat terus.
0: Semangat.
3: Sukses. Amin. Selalu dimudah. Kan rezekinya berkah melimpah.
0: Amin.
3: Ya, pulangnya hati-hati juga. Yes, semoga cuciannya ya cepat kering. Amin. kemarin Mas Nudi kehabisan ya celana, kehabisan sepatu.
0: Karena memang hujan.
3: Sekarang
0: jaket saya enggak kering-kering, waduh.
3: Di taruh di ini cepat kering.
0: Nggih.
3: Belakang kulkas.
0: Soalnya ada pemanasnya pas keluar anginnya itu nggih, Bu.
3: Iya, pas terus jadi kering. Aku aja salam-salam ya.
0: Iya, siap, silakan Ibu.
3: Mbak Salsa, Mbak Salsa, selamat malam, selamat istirahat, sehat selalu Mbak. Amin. Salsa, Mbak Susi, Mbak Putri, terus ada Pak Freddy bersama Bunda Utri, ada Bang Nanang, Bang Pandu, Pak siapa lagi ya, Pak Langkaraya. Yang sudah masuk tadi siapa?
0: Yang sudah masuk ada mantan idola, lalu ada Mbak Sasa.
3: Terus ada Bang Tony, Bang Ago, Mama Asri, Bang Reno di samping, Mas Toto, Bang Galih di Kapuas, Mama Yuda di Sampit, Bang Rian di Kapuas, Bang Ume, Bang Lei di Katara, terus siapa lagi ya, Bang Karim, terus tadi Bang Pandu sudah ya?
0: Belum, tadi ada Bang Ari dari Samarinda.
3: Oh, Bang Ari dari Samarinda. Terus ada apa, siapa lagi? Bang Manius, ya di Kalbar, Bang Arianto, semuanya okay, saja siap di Palangkaraya dan sekitarnya ya. Selamat istirahat, salam sehat. Oke, okay, saya tunggu lagunya
0: siap
3: ya, Bang Uta.
0: Inge.
3: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu Ika. Ya, sehat semuanya buat keluarga ya dari Wonosobo nih. Kalau ingat Wonosobo itu jadi ingat Mas Dewa nih, penyiar Pro 2. Baik, pendengar, sudah ada 5 lagu ya. Yang mau bergabung ditunggu dulu, ditahan dulu ya. Nanti biar tidak terlalu lama, kita putarkan dulu lagu yang pertama nih. Ada requestnya dari mantan idola dengan Red Hot Chili Pepper, Other Side. Jadi yang telepon ditunggu dulu ya, bersabar dulu. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: dan keramahan Kanada.
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: 95,9 MHz plus RRI Palangkaraya, pendengar masih di Melodi Memori Mancanegara. Dan ada 3 pesan masuk ya, dari Bang Lanius, dari Bunda Riz, dan dari Pak Umay. Mari kita simak bersama-sama dan akan kita bacakan satu persatu nih. Pertama ada dari Bang Lanius nih, mari kita dengarkan bersama-sama.
1: Selamat malam, Bokta yang paling ganteng sedunia ya. Ini susah benar masuk, kita pakai flat aja ya. Dan lagunya sudah saya kirim tuh, lagu lengnya ya, lagu baratnya dari grup Benuelan ya. Judulnya tuh saya agak susah nyebutnya ya. Ada saya kirim linknya. Ya, cuaca di Subah pada malam hari ini cukup cerah, cuman tadi sore itu sempat hujan begitu. Dan hari ini cukup cerah dan juga sempat pulang ibadah begitu. Ya, salamnya kita rangkul aja, salam kompak aja. Saya enggak lupa tuh salam buat Bung Widi di Tokyo ya. Yang lain kita rangkul aja lah, yang sudah bergabung aja begitu. Okta, terima kasih, selamat malam.
0: Ya, selamat malam juga ya Bang Lanius. Sehat selalu buat Bang Lanius nih. Wah, cuacanya 11-12 lah ya. Buat abang yang paling ganteng, terima kasih banyak sudah mengirimkan voice note. Dan sehat selalu ya di Kalimantan Barat nih. Salam buat semuanya aja juga nih. Oke, pendengar, selanjutnya ada pesan masuk dari Bu Riz Almas. Selamat malam Melodi Memori Mancanegara. Selamat malam juga Ibu Riz. Selamat malam juga buat Bang Uta dan operator yang sedang bertugas malam hari ini. Ya, operatornya malam hari ini Kak Nur Ivancah dan Kak Muliansyah. Waduh, salam sehat selalu ya. Lagu dari Mayumi Itsuwa yang bertajuk Kokoro no Tomo, yang ingin Ibu Riz persembahkan buat seluruh pendengar setiap Rosatu RRI Palangkaraya. Semoga terhibur, amin. Terima kasih banyak Bunda Riz sudah bergabung ya. Ditunggu ya lagunya ya. Dan selanjutnya ada Pak Umay nih, dari Sampit. Assalamualaikum Melodi Memori Mancanegara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini request lagu yang mellow, yang sendu. Aduh, cocok banget nih sama suasana dingin dan hujan nih. Dari Mayumi Itsuwa juga ya. Waduh, pas banget nih. Judulnya Amayadori, artinya berteduh di kala hujan. Ya, jangan sampai kebasahan ya, nanti jadi flu nih. Bener banget nih sama Pak Umay. Titip salamnya buat Mama Yuda, Elisa, Sasa, Mama Sri, Mama Denny, lalu ada Susi, ada Liona, ada Bu Farida, ada Bu Wiga di Wonosobo, lalu Mbak Weni, Pak Rian, Pak Agau, Pak Tony, Pak Freddy, Pak Toto, lalu Putra CR, Bang Karim, Pak Pandu, Bang Reno, Ian Seloyor, Nanang Banjar, lalu ada Edo Permana, Pak Widi di Japanese sana. Ya, jauh sekalinya, cocok nih sama lagunya juga nih. Dan buat semuanya aja tanpa terkecuali, buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja. Dan ini yang selalu Uta tunggu-tunggu nih dari Pak Umay, yaitu pantun. Nanti dibantu ya, cakepnya dari rumah masing-masing nih. Membajak sawah di dalam hutan, cakep. Burung Garuda di atas awan, cakep. Buat Uta yang lagi siaran, semoga cepat nikah di tahun depan. Waduh, amin. Doa terbaik nih dari Pak Umay. Makasih banyak ya Pak Umay. Amin, amin. Semoga segera diijabah ya. Buah mengkudu, buah palem. Sekian dulu, selamat malam. Terima kasih ya Pak Umay, sehat selalu. Doa baiknya semoga terkabul ya di tahun depan nih. Dan pendengar, satu lagi ada penelpon ya. Ini Pak Tony nih dari Set Aji. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
2: Selamat malam, Mauta. Salam iya, sehat.
0: Amin, salam sehat juga. Pak Tony sehat ya.
2: Puji Tuhan.
0: Puji sehat, Tuhan ya. Sehat. Gimana ya, nih?
2: Adem-adem.
0: Betul banget nih Pak Tony. Cuacanya aduh syahdu sekali nih di luar. Syahdu.
2: Nanti pulang itu mudah-mudahan buka di Gobos itu.
0: Iya, tadi hujannya
2: rondenya udah buka.
0: Sudah dong. udah beberapa ya. Udah beberapa hari ini nih saya makan kacang hijau di situ.
2: Iya.
0: Oke, Bang Tony malam hari ini Bang Tony mau mendengarkan lagu mancanegara dari siapa nih?
2: Dari Fani aja, Fani Fabiola.
0: Dari Fani Fabiola yang apa nih yang mancanegaranya?
2: I love you.
0: I love you lirik. Oke, sudah disiapkan nih. Salam-salamnya nih mau buat
2: you,
0: siapa?
2: Mbak Susi, Mbak Sasa, Bang Agal, Terus Putra Pangkalan Bu. Pak Umay tadi ya, salam sehat sekeluarga di samping yang selayar Jepri Bang Agol. Terus yang lain kita rangkul aja.
0: Baik, siap.
2: Kebongkar sama bertugas, semangat terus, terima kasih, selamat malam.
0: Semangat, terima kasih banyak Bang Tony sudah bergabung. Selamat malam juga ya, mari kita nikmati malam yang syahdu ini ya tentunya. Waduh, tadi di set aja kayaknya juga diguyur hujan deras nih ya. Baik, kita langsung terima penelpon berikutnya sebelum kita putarkan lagu-lagu antriannya ya. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
3: Ya, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
0: Siap, gimana kabarnya Bang Agam malam hari ini?
3: Puji Tuhan, baik.
0: Puji
3: cuaca
0: Tuhan, baik.
3: Agak dingin, habis diguyur hujan dengan intensitas sedang.
0: Intensitasnya sedang ya. Tadi ya, sempat diguyur hujan angin nggak Bang? Soalnya tadi di daerah Geobos yang deket sini itu hujan angin loh.
3: Iya, disertai dengan angin.
0: Wah,
3: ke guntur-gunturnya Dewta.
0: Betul sekali, tadi banyak suara guntur. Iya, sore-sore, siang sekitar jam 1 kayaknya ya.
3: Banyak pisang yang rubuh itu, maka ada buahnya.
0: Itu sayang. Nah,
3: ada tiang penyangga tuh, jadi rubuh kena angin. Tapi kita enggak apa-apa, sudah jatahnya sudah ya.
0: Betul, semuanya yeah, sama Tuhan sudah ada jatahnya masing-masing ya Bang yeah, Agau ya. Oke, okay, Bang Agau malam hari ini mancanegaranya mau mendengarkan lagu dari siapa nih?
3: Oke okay, ya, karena suasana dekatnya penyelenggaraan yaitu Piala Dunia
0: FIFA World Cup
3: yang diselenggarakan di tiga negara Amerika Serikat ya, Kanada dan Meksiko. Saya pengen lagu dari Sheera Sapira ya, istri dari Bek Jangkung ya, Gimnas Spanyol, Gerard Pique, Waka Waka.
0: Waka Waka.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Tapi sayang ya, perkawinan mereka tidak bisa bertahan lama karena krisis finansial ya.
0: Betul.
3: Itulah kalau orang hebat seperti itulah.
0: Benar.
3: Kalau kita orang Kristen, kecuali kalau yang memisahkan kita sama istri adalah maut atau sebaliknya gitu.
0: Betul.
3: Iya.
0: Oke,
3: itulah
0: siap
3: yang bisa saya sampaikan.
0: Baik.
3: Untuk kita sekalian ya. Semoga di penyelenggaraan Piala Dunia yang kesekian kali ini ya,
0: amin,
3: kita ramai-ramai menonton.
0: Betul.
3: Dan menyaksikan pertandingan di mana nanti tim-tim hebat yang keluar sebagai juara FIFA World Cup ya. Demikian Dewta ya.
0: Siap.
3: Salam dulu ya.
0: Silakan Abang.
3: Terutama buat Dewta ya, salam sehat, salam barigas. Ada Bang Tony juga di Jalan Setaji, ada Mbak Sasa, terus buat Bang Umay juga, Bang Neparo, Mbak Rusiana dan Putra Cili Kriwot ya, ada Bu Susi, Mama Lili di kilometer 9 ya. Saya rasa itu yang bisa saya salami. Besok atau lain kali kita berjumpa kembali dalam acara Melodi dengan Mori ya.
0: Baik.
3: Demikian Dauta ya.
0: Baik.
3: Salam sehat, salam barigas. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak Bang Agau ya yang ada di Geobos ujung sana nih. Dan wah, semoga tanamannya baik semua ya, aman dan tidak terganggu dengan perubahan cuaca yang sangat tidak menentu juga ya. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Aduh, baik mendengar tidak usah berlama-lama ya, karena antrian lagunya juga sudah mulai bertumpuk nih. Kita langsung saja ke antriannya Bang Lanius ya. Tadi ada Halloween, I Want Out. Baik mendengar, selamat mendengarkan.
4: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Eaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya, saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, atau hal-hal baik disengaja maupun tidak, karena manusia memang tempatnya salah ya tentunya pendengar. Dan selamat beristirahat, sampai jumpa lagi esok hari. Tetap jaga kesehatan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang sering berganti-ganti ya tentunya. Dan berhati-hati ketika Anda berkendara. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, berjumpa lagi dengan saya Edi S. Abdullah. Pada suatu masa hiduplah dua pedagang keliling yang menjual perkakas yang terbuat dari kuningan. Kedua pedagang itu memiliki watak yang berbeda.

0: Pedagang pertama merupakan orang yang tamak dan rela melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara pedagang kedua merupakan orang yang sabar, rajin, tekun, jujur, dan baik hati. Suatu hari pedagang tamak melewati seorang nenek dan cucunya. Sang nenek memanggil dan menghampiri pedagang itu, lalu berkata, "Cucuku ingin perkakas makan yang baru. Maukah Anda menukar perkakas itu dengan mangkuk tuaku ini?" Si pedagang mengamati mangkuk tua si nenek dengan seksama. Ia membatin, mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya pasti mahal sekali. Tapi sepertinya nenek ini tidak mengetahuinya." Maka muncullah niat jelek di hati si pedagang tamak ini. Ia ingin mendapatkan mangkuk itu dengan harga yang murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan si nenek. Ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini tidak ada harganya karena terlalu tua. Tapi kalau kau mau, aku akan menukarnya dengan sendok." Si nenek mendesah kecewa, "Apakah tidak terlalu murah? Mangkuk ini merupakan warisan dari suamiku," kata si nenek. "Kalau tidak mau, ya sudah," sahut si pedagang tamak pura-pura cuek. Ia berjalan pergi meninggalkan si nenek, tapi dalam hati ia berencana untuk kembali menemui si nenek keesokan harinya. Tidak lama kemudian pedagang kedua, pedagang yang jujur, juga melewati tempat si nenek dan cucunya. "Hai, maukah kamu menukar mangkuk tua ini dengan peralatan makan yang kamu jual?" tanya si nenek kepada si pedagang jujur tadi. Pedagang tersebut mengambil mangkuk antik dari tangan si nenek, lalu mengamatinya dengan teliti, keningnya tampak berkerut-kerut. Setelah selesai, ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya sangat mahal. Semua barang yang aku bawa ini tidak akan cukup untuk membayarnya."
1: "Tidak apa-apa," jawab si nenek sambil tersenyum, senang dengan kejujuran pedagang itu. "Ambillah mangkuk itu dan berikan aku perkakas makan dengan jumlah yang pantas."
0: "Baiklah, aku berikan semua barangku dan uangku," jawab si pedagang itu. Setelah berterima kasih, ia pun berpamitan kepada si nenek. Keesokan harinya, si pedagang tamak kembali mendatangi si nenek. Ia hendak menawar mangkuk yang kemarin hendak dijual oleh si nenek. Namun betapa kecewanya ia saat mengetahui bahwa mangkuk berharga itu sudah dijual kepada pedagang lain. Ia menyesal karena bersikap tamak, sehingga akhirnya malah gagal mendapatkan mangkuk emas yang dijual oleh si nenek. Ia pun pulang dengan langkah gontai. Dalam hati ia berjanji untuk tidak bersikap tamak lagi. Sementara itu si pedagang jujur hidup berkelimpahan setelah menjual mangkuk emas yang diterima dari si nenek. Meskipun sudah kaya raya, namun si pedagang jujur tetap bekerja dengan tekun setiap hari, menjajakan dagangannya dengan penuh kejujuran. Nah, sikap tamak dan tidak jujur ternyata hanya akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang jujur selalu memiliki keberuntungan sendiri. Saya Edi S. Abdullah.

Pendengar Pro Satu RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Palangkaraya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Begitu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Panggalambun, Sampit, Pluk Jahu, dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Rabu 13 Mei 2026 dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 siang nantinya dalam rangkaian program Palangkaraya pagi ini. Berbagai program sudah kita siapkan untuk menemani Anda pendengar dalam Palangkaraya pagi ini edisi 13 Mei 2026. Nanti akan ada Mutiara Pagi. Di pukul 6 akan ada Warta Berita Daerah, dan nanti di pukul 7 akan ada Warta Berita Pro 3 Jakarta. Di pukul 8 akan ada Fokus Pagi. Di pukul 9 akan ada rangkaian program Halo RRI yang akan menemani Anda. Dan pendengar, inilah dia Palangkaraya pagi ini selengkapnya.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, dan juga Prukcahu, serta yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Gimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Aminuddin kembali menyapa Anda dan menemani waktu pagi Anda dalam program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Edisi pada pagi hari ini kita mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga hati di era serba instan saat ini. Di tengah perkembangan teknologi, media sosial, dan gaya hidup yang semuanya serba cepat, seringkali hati kita mudah lelah, mudah iri, mudah marah, bahkan sulit untuk merasa cukup. Karena itu pagi ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menjaga hati agar tetap tenang, ikhlas, dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, telah hadir juga narasumber kita di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Beliau adalah Ustadz Taufik Warman Mahfuz selaku dari MUI Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya pagi ini
1: Ustaz? Alhamdulillah hari ini cerah, baik-baik, sehat.
0: Luar biasa. Terima kasih. Harus semangat juga Ustaz ya.
1: Semangat pagi.
0: Semangat paginya untuk menggali pahala sebanyak-banyaknya nih Ustaz ya.
1: Iya.
0: Dan semoga juga pendengar yang dengerin biasanya kalau mendengarkan pun dapat pahala ya Ustaz.
1: Mendengarkan
0: ya.
1: Dapat pahala.
0: Betul. Ya. Harusnya kita juga mungkin meluangkan waktu pagi ini, tapi boleh juga kayaknya sambil masak-masak juga Ustaz.
1: Bisa.
0: Ya untuk mendengarkan tausiah Ustaz di pagi hari ini. Ustaz, mungkin waktu kita 20 menit untuk Ustaz tausiah.
1: Okay.
0: Dan nanti ada sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Kita akan buka untuk pendengar kita yang ingin gabung di via telepon 0536322179 ataupun di WhatsApp 0811520-3123 terkait tema menjaga hati di era serba instan. Namun kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, berkah dan melimpah. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tercurah kepada beliau, kepada sahabatnya, kepada semua orang-orang yang mengikuti jejaknya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat yang di akhirat nanti. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan berbicara tentang menjaga hati di era serba instan. Tema ini yang diberikan sangat menarik sekali karena tentu di era saat ini kita serba digital ya, sehingga sesuatu bisa saja merusak hati kita. Apa yang dimaksud dengan menjaga hati di era serba instan adalah upaya sadar untuk memelihara kondisi spiritual, emosional, dan mental agar tetap stabil, bersih, dan menjaga dan terjaga di tengah dunia yang bergerak sangat cepat karena teknologi. Ada pertanyaan yang menarik, kenapa hati perlu dijaga? Ya. kenapa lo perlu dijaga ya. Sangat penting sekali menjaga hati, karena jika hati itu baik, maka seluruh tubuh kita itu menjadi baik. Jika dia buruk, maka semua badan kita itu buruk. Dalam artian tidak baik, dalam artian bisa jadi badan kita itu sehat, tetapi hati kita itu rusak. Sehingga meskipun badan kita sehat, tapi nilai yang kita dapatkan, kualitas diri kita buruk, karena hati buruk, maka cerminan tubuh, badan kita, muka kita juga menjadi buruk. Karena itu manajemen kalbu itu, hati kita, sangat penting sekali dalam menghadapi kehidupan serba insan pada saat ini. Pusat pengendali daripada hati kita itu, ya tentu disebutkan tadi adalah hati. Karena salah satu penyakit yang bisa merongrong atau merusak hati kita itu adalah penyakit rohani. Apa saja penyakit rohani itu? Salah satunya adalah dengki, riya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kenapa bisa berbahaya? Karena riya dalam kehidupan kita bisa saja membatalkan amal-amal yang kita kerjakan. Karena sesuatu yang kita kerjakan kalau bukan karena Allah, tapi karena manusia, untuk manusia yang lain, maka pada saatnya nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada orang yang kita tujukan untuk ibadah. Bisa saja dia beribadah bukan karena Allah, maka pahalanya akan dimintai kepada orang yang diminta untuk, yang dituju untuk ibadah. Misalnya dia menyembah api, menyembah berhala dan lain sebagainya. Nanti di akhirat nanti kan disuruh untuk meminta pertanggungjawaban pahalanya dari yang disembah. Karena yang disembah adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita luruskan niat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akidah kita itu, hati kita itu menjadi bersih. Nah, saat ini ada fitnah digital. Jadi kecepatan informasi yang membuat hati kita terprovokasi ya. Artinya hati kita menjadi rusak. Karena bisa jadi di tengah-tengah perjalanan kita dalam hidup ini, kita bisa menjadi giba online. Nah, ini memang tidak ada di sekitar. Dulu giba itu antara kita dengan tetangga, dengan teman-teman. Tapi saat ini bisa jadi dengan giba online. Nah, ini juga ini sangat berbahaya. Karena itu untuk menjaga hati diperlukan juga itu namanya jari-jari kita. Untuk menjaga, jangan sampai jari-jari kita itu mengantar hati kita menjadi rusak disebabkan ada jari-jari kita men-scroll, mencari sesuatu yang seharusnya tidak kita tonton, tapi karena jari-jari kita itu melakukan pencarian di WA, di WhatsApp, di media sosial lainnya, ini menjadi rusak. Jadi hati kita, tangan kita itu penting untuk mengontrol hati kita itu juga pada saat ini ya. Dulu mungkin tidak. Karena itu sangat penting menjaga hati kita pada saat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang menarik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, ini yang diminta Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang bersih. Karena itu kalau hati kita bercampur riya dalam beribadah, sombong, ini semua akan bisa merusak hati kita, bahkan bisa merusak amal kita. Di ayat yang lain dikatakan yang artinya bahwa dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah wal murjifuna fil Madinah, itu ayat ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki penyakit hati dan suka menebar fitnah. Nah, ini memang orang-orang di Madinah, ada orang-orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Nah, orang munafik ini bisa saja dia memang dekat dengan orang-orang muslim, tapi dia adalah bisa jadi membuat jadi fitnah di antara orang-orang muslim itu sendiri. Nah, karena itu di Quran di awal surah Al-Baqarah itu terbagi pada tiga. Yang pertama adalah orang-orang mukmin, yang kedua adalah orang kafir, dan yang ketiga adalah orang munafik. Dan orang munafik paling panjang ayatnya. Kenapa panjang? Karena menjelaskan kondisi sosial pada masa itu, dan Rasulullah mengancam bahwa orang munafik itu bidarkil asfali minan nar, paling bawah daripada api neraka. Jadi setelah batu-batu itu, baru batu-batu nyala, menyala, baru orang munafik. Karena begitu merusaknya sifat-sifat munafik tersebut. Itu yang pertama. Jadi mengapa perlu hati kita dijaga? Yang kedua adalah tantangan era instan terhadap hati, yaitu FOMO dan budaya hasad. Ini juga menjadi bagian di mana bagaimana hati kita itu bisa menjadi jernih, ya. Kenapa? Di serba instan pada saat ini semua bisa diraih. Belanja bisa sambil tidur, sambil duduk, bahkan sambil ngantor. Bahkan sambil santai di semua tempat. Karena platform yang ada itu bisa mungkin untuk belanja kapanpun. Karena ini bisa membuat kita terpengaruh oleh kondisi tersebut. Nah, untuk menjaga itu semuanya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Thaha ayat 131 bahwa wala tamuddanna ainaika ila mamatta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya

Menarik, karena kita sering melihat di tengah masyarakat kita, tetangga kita, masyarakat kita itu tentu rezeki itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, karena itu Quran memberi peringatan, janganlah engkau tunjukkan pandanganmu itu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada mereka. Nah, jangan sampai kenikmatan orang lain kita juga bisa nikmati, tetapi bagi mereka adalah sebuah fitnah, ujian yang sangat mendalam. Bukannya mereka itu mendapat kebaikan akhirat, tetapi mereka malah diberikan ujian apa yang disebut dengan istidraj. Harta yang banyak melimpah, tapi belum tentu bahagia. Banyak sekali hartanya, mobil segala macam, kebun sawit dan seterusnya melimpah, tapi ketenangan tidak ada. Karena itu ujian buat mereka. Nah, bisa jadi kalau kita diberikan harta sama dengan mereka, kita justru menjadi orang yang kufur nikmat. Tetapi bukan di sini, bukan berarti kita tidak boleh berusaha, tapi berusaha dengan cara yang baik. Nah, di saat ini kita itu kurang sabar bahkan dan tergesa-gesa. Nah, ini juga Quran sudah memberikan peringatan bahwa manusia itu diciptakan bersifat tergesa-gesa. Tapi Quran juga memberikan peringatan, nasihat bahwa kita tidak boleh melihat rezeki-rezeki yang diberikan kepada orang itu, kita juga ingin mencapai dengan cara-cara yang menyesatkan atau cara-cara yang menipu atau cara-cara yang merusak moral di tengah masyarakat. Karena itu kalau ada tetangga kita memiliki harta yang banyak, teman-teman kita yang banyak, Nabi memberikan anjuran supaya mendoakan semoga harta yang mereka dapat itu berkah. Subhanallah. Ini juga bentuk daripada manajemen hati kita. Karena ada orang mungkin suaminya ganteng banget, ya kita doakan mudah-mudahan keluarganya itu bahagia dengan suami yang ganteng. Atau ada orang yang memiliki bini yang cantik banget, kita doakan mudah-mudahan dengan istri yang cantik bisa membahagiakan, kita doakan. Jadi apapun yang didapatkan siapapun di tengah-tengah kita, kita doakan semoga apa yang mereka dapatkan itu berkah. Lalu, apa langkah kita dalam menjaga hati? Nah, ini penting sekali, karena dengan menjaga hati, kita akan menjadi tenang dan bahagia. Salah satu cara untuk menjaga hati adalah pandangan. Artinya apa? Manajemen informasi ini artinya kita membatasi konsumsi media sosial. Karena kalau kita tidak batasi mengkonsumsi media sosial, bisa jadi hati kita itu ternoda. Ternoda dan melihat dan mendengar apa yang sedang terjadi di media sosial itu sendiri. Maka perlu kita harus menyaringnya. Jadi istilah orang sekarang kan itu udah saring sebelum sharing. Ini menarik ya. Jadi ya istilah Quran ya tabayun. Ya harus ada tabayun dulu setiap informasi yang masuk kita. Langkah yang berikutnya adalah untuk menjaga hati kita itu adalah memperbanyak zikir, istighfar. Karena dengan istighfar itu ibaratkan air jernih yang membersihkan noda hitam di hati akibat distraksi digital. Jadi dengan istighfar itu kita akan menjernihkan kembali atau meluruskan kembali daripada hati kita. Nah, itu bentuk apa caranya untuk menjaga hati kita, memperbanyak zikir dan istighfar. Kemudian juga harus menanamkan ikhlas dan syukur. Fokus apa yang kita miliki, bukan
pada apa

0: yang dimiliki orang lain. Kenapa? Agar kita terhindar dari hasad. Jadi kita capek memikirkan rezeki orang, sementara rezeki yang diberikan Allah kepada kita tidak syukuri. Nah, seharusnya kita bersyukur supaya hati kita itu lapang. Hati kita itu menjadi menerima segala sesuatu. Profesor Quraisyah Pita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syukur itu adalah membuka. Tapi kalau kita tidak bersyukur, melawannya adalah kufur, yaitu menutup. Jadi kalau syukur itu membuka, kufur itu adalah menutup. Karena itu kita harus bersyukur, buka hati kita selebar-lebarnya. Sehingga hati kita menjadi tenang. Lebat dalam artian kepada yang kebaikan. Kenapa kita harus buka itu? Supaya kita melihat bahwa di kita itu ada kebaikan yang banyak sekali, yang kadang-kadang kita lupa. Wah, ternyata nikmat Allah itu banyak sekali sama kita. Jadi kita luangkan hati kita agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam kekufuran. Apalagi manajemennya adalah sabar dalam proses. Di serba intens saat ini, kita itu menghadapi sesuatu yang, atau melihat sesuatu yang sangat cepat. Saya katakan, kenapa kita tidak dapat itu, lalu kenapa mereka yang dapatkan? Maka ini perlu kesabaran. Sabar itu adalah dalam penjelasan hadis Nabi itu, as-sabru bisadmatil ula, ya kalau tidak salah itu ya, kesabaran itu ada pada terpahan yang pertama. Contohnya begini, kalau ada orang menampar kita, jangan langsung dibalas, sabar, tahan dulu. Itu disebut dengan sabar. Ketika ada orang yang menzalimi kita, jangan langsung dibalas, sabar, tahan. Itu disabar, itu disebut dengan sabar. Ketika ada orang memfitnah kita, tunggu dulu, sabar dulu, tenangkan hati kita dulu, supaya kita bisa mengatur strategi apa yang kita lakukan untuk melawan daripada orang yang menampar kita di itu. Bisa lewat hukum, bisa lewat dialog atau komunikasi dengan baik, ada apa, masalahnya di mana, ya. Nah, karena kita itu harus sabar dalam proses, artinya kita harus tegar, ya. Dalam menghadapi hal-hal yang di media itu serba negatif, bisa ada konten negatif misalnya, maka kita harus sabar, menahan diri kita untuk tidak ikut-ikutan dalam hal itu. Kemudian juga dalam menjaga itu harus menjaga niat, luruskan niat kita agar supaya kita bersih dalam menghadapi kehidupan ini. Saya teringat dengan salah seorang pesan kiai di Sulawesi, namanya Kiai Haji Ambo Dale, almarhum sudah, dia seorang pimpinan pondok pesantren di DI. Dia mengatakan bahwa jika engkau dalam satu perjalanan, misalnya dalam menuntut ilmu, maka salah satu yang kau luruskan itulah niat kamu. Pada suatu hari niat itu bengkok atau mengarah ke kiri atau terlalu ke kanan, maka luruskan. Artinya niatnya, misalnya niat pergi belajar, ternyata pada suatu hari tergelincir ke kanan atau ke kiri terlalu, maka luruskan lagi. Ingat lagi niat yang pertama, oh saya ingin pergi belajar, maka diluruskan lagi. Itu pesan beliau. Nah, karena itu penting kita menyaring semua informasi yang kita dapatkan, agar hati kita itu menjadi tenang dan tegar menghadapi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenaran itu. Nah, ini penting sekali kita lihat. Tadi kita sempat singgung bahwa disaring sebelum di-sharing. Nah, ini menarik sekali karena dua kata ini berdekatan dan saling saling membutuhkan barangkali, karena dua kata ini hampir sama penyebutannya tapi sangat manfaat sekali. Share, saring sebelum sharing. Baik. Apalagi untuk menjaga hati kita itu, yaitu memperbanyak zikir dan istighfar sebagaimana disebutkan tadi. Nah, ini penting sekali. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir itu hati kita itu menjadi tenang? Betul sekali. Bahwa dengan melafadzkan 100 kali dalam satu waktu, itu hati kita insya Allah akan tenang. Nah, ini perlu dicamkan di setiap pagi, sore, itu latihan. Mengapa semua itu penting, zikir-zikir itu ya? Mengapa penting? Karena sepertinya Nabi sudah memberikan, seakan-akan Nabi itu tahu bahwa suatu hari nanti umatku akan sibuk dengan segala pekerjaannya. Karena itu diberikan amalan-amalan pagi dan sore yang harus disebutkan terus. Paling tidak pada saat dia berzikir, dia tidak main HP. Paling tidak ketika dia berzikir kepada Allah, dia berhenti tangannya untuk memegang HP. Atau matanya tidak melihat YouTube. Atau melihat platform sosial yang lainnya. Artinya dengan begitu, manusia akan kembali kepada fitrahnya, kembali kepada Tuhannya, kembali kepada karakter dirinya, bahwa ini memang harus diistirahatkan. Jika dalam tubuh kita itu, kita diberi kesempatan untuk puasa sebulan sekali dalam setahun, maka badan kita bisa fit kembali, sehat, karena semua organ tubuh kita istirahat untuk bekerja. Nah, pada saat ini, dengan disibukkan di media sosial, penting kita memperbanyak zikir agar kita tidak terlalu terjerumus dalam bermedia sosial yang bisa melelahkan hati, pikiran, dan mata kita. Apalagi untuk menjaga itu semuanya, yaitu menjaga pandangan. Nah, ini menarik. Menjaga pandangan, kalau dulu menjaga pandangan di jalan, Pak. Di jalan kita. Itu bisa. Saat ini, menjaga pandangan itu lewat menjaga pandangan di HP kita masing-masing.
1: Betul.
0: Karena fasilitas di HP semuanya ada. Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Ibaratkan hati itu, Pak, Allah Maha Pujurah wa Taqwaha itu kan. Bahwa dirimu ada diberi baik dan buruk. Tinggal milih aja lagi. Mau jadi baik, baik. Iya. Mau dengarkan ceramah, silakan buka RRI.
1: Betul.
0: Supaya hati kita tidak kemana-mana. Nah, karena itu disuruh untuk menjaga pandangan. Dan beberapa ayat mengatakan bahwa katakanlah kepada orang muslim itu yang laki-laki untuk menjaga pandangannya. Dan juga katakan kepada perempuan juga menjaga pandangannya. Bagaimana bisa menjaga pandangan itu? Ya, kalau kita laki-laki, kita palingkan kepada sesuatu yang mungkin membuat kita itu tergoda. Karena bukan berarti tidak akan terlihat. Kita jalan-jalan sore, itu terlihat semua yang aurat-aurat perempuan misalnya. Betul. Tetapi apakah bisa terhindar dari itu? Tidak bisa. Karena itu Nabi mengatakan al-ulalak. Kalau pertama kali, pandangan pertama itu adalah untuk kamu. Tapi kalau pandangan kedua, itu dosa.
1: Okay.
0: Cuman ini pelintir orang lagi. Katanya pandangan pertama tapi berandam. Nah, ini salah ini.
1: Rezeki katanya.
0: Rezeki. Ya. Bukan itu maksudnya. Ya, tapi sekali lihat, ternyata ini barang bagus. Sudah. Tinggalkan, jangan berendam. Itu al-ulalak, kata Nabi, yang pertama buat kamu katanya. Dan seperti itu, Nabi juga mengingatkan, jika pada suatu hari di jalan kau menemukan sesuatu yang wah, cantik, bunga, seksi, dan seterusnya, kata Nabi, pulanglah kamu ke rumahmu. Karena apa yang dimiliki dia itu sama dengan sama yang ada di rumah kamu. Jadi sama. Maka harus pulang ke rumah, bagi yang beristri.
1: Bagi yang tidak beristri, istighfar saja.
0: Istighfar
1: dulu.
0: Dan memalingkan pandangan.
1: Betul.
0: Nah itu, ya. Jadi penting sekali kita menjaga pandangan dan tentu niat itu harus diluruskan. Ini yang terakhir. Tips kita itu supaya hati kita tenang. Yang pertama adalah membaca Al-Quran sebagai syifa. Jadi kita membaca Al-Quran itu supaya menjadi obat. Nah, mengapa dikatakan obat? Paling tidak obat mata. Kenapa saya katakan obat mata? Pada saat kita membaca Quran, tentu tidak main HP. Tidak main HP berarti istirahatkan mata kita untuk tidak terpapar radiasi handphone itu. Nah, karena itu mata kita jadi sehat. Apalagi dengan membaca Quran, hati kita itu menjadi tenang. Karena tidak terpikirkan oleh hal-hal yang ada di HP kita yang negatif-negatif itu. Yang ketiga adalah raga kita itu menjadi istirahat. Jadi, iya, raga dan hati kita pun, mata kita menjadi istirahat kembali kepada fitrahnya. Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Quran ada yang menarik di sini. Ayat Quran yaitu ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Ini menarik. Yang pertama, Quran itu sebagai nasihat. Saya ibaratkan nasihat itu adalah seperti resep dokter. Resep dokter. Apa resep dokter itu? Isinya adalah
1: obat-obatan.
0: Rekomendasi obat-obatan bla bla bla bla bla. Quran itu seperti itu. Jadi itu mau'izah istilahnya. Kemudian yang kedua, setelah ada resep itu, tentu kita akan mengikuti resep dokter. Berapa kali diminum obat itu? 2-3 kali sehari dan seterusnya. Itu nantinya memastikan bahwa dia akan sembuh dengan mengikuti resep tadi. Dia akan sehat ketika mengikuti nasihat, mau'izah tadi. Terus apa lagi? Ada dipastikan sifa itu, pastikan kesembuhan. Kemudian orang yang sembuh itu pasti dapat petunjuk. Mudah mendapatkan petunjuk. Mudah mendapatkan kebaikan. Dengan mendapatkan kebaikan itu, maka dia akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi inilah pentingnya kita memanage hati. Jadi membaca Quran agar supaya disibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Quran sebagai syifa. Saya kira itu, terima kasih dan mudah-mudahan kita terus baca Quran ini agar hati kita terpelihara dari hal-hal yang negatif dan menjadi obat ketenangan jiwa dan hati kita. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak berasa kita sudah mendengarkan tausiah Ustadz yang luar biasa di pagi hari ini. Sebenarnya kita kurang nih Ustadz, seru banget dengerin ya Ustadz. Tapi kita berbatasan dengan waktu. Terima kasih banyak Ustadz. Sekali lagi kepada Ustadz Taufik Warman Mahfuz atas ilmu, nasihat dan juga pencerahan yang telah disampaikan di pagi hari ini. Dimana menjaga hati di era serba instan ini, ya instan juga dosanya, instan juga pahalanya ya Ustaz ya.
0: Betul, sangat.
1: Kalau kita Ustaz tadi bilang harus mengontrol diri dari berbagai macam godaan di media sosial. Karena media sosial ini kayak dua mata pisau Ustaz.
0: Betul.
1: Bisa ke arah yang baik, bisa kena kita sendiri gitu ya kan. Jadi untuk itu mungkin pendengar lebih saring lagi kata Ustaz tadi sebelum sharing ya, ataupun juga menyaring lagi, bukan untuk sharing juga, untuk informasi sendiri pun kita harus saring lagi. Betul. Begitu Ustaz ya, dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar lebih bijak menjalani kehidupan di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini. Sekali lagi terima kasih Ustaz.
0: Terima kasih.
1: Dan semoga kita bisa bertemu lagi Ustaz.
0: Insya Allah, amin.
1: Next ininya lebih mendalam lagi. Insya Allah. Dan juga terima kasih untuk pendengar Prosatori Palangkaraya yang telah membersamai kita di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pahala untuk
0: Ustaz ya
1: Taufik Warman Mahfuz ya. Dan tentunya juga demikian pendengar Mutiara pagi kita hari ini. Sampai jumpa di Mutiara pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 13 Mei 2026. Berbagai informasi penting yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini, diantaranya.
2: Nah, kami selaku Gubernur Kalimantan Tengah, kami sadar ya kan, kondisi sekarang, tapi kami pengen pastikan, kami hadir untuk itu.
3: Tidak, ekonomi Kalimantan Tengah untuk positif sebesar 3,79% year-on-year.
1: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kita awali informasi terkait di tengah efisiensi anggaran Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran tetap mendukung kontingen Pesparawai Kalteng berlaga dalam Pesparawai Nasional di Provinsi Papua Barat bulan Juni mendatang. Salah satu bentuk dukungan Gubernur Agustiar Sabran yakni dengan menghadiri konser akbar kontingen Pesparawai Kalteng di Gereja Sakatik Palangkaraya. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kami selaku Gubernur Kalimantan Tengah, kami sadar ya kan kondisi sekarang, tapi kami pengen pastikan kami hadir untuk itu.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghadiri konser akbar kontingen pesta paduan suara gerejawi Pesparawai Kalimantan Tengah di Gedung Gereja Kalimantan Evangelis GKE Sekatik Senin malam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan kontingen Pesparawai Kalimantan Tengah menjelang ajang Pesparawai Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat pada 18 hingga 28 Juni 2026. Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya menjaga persatuan, kekompakan, dan kebersamaan dalam menghadapi ajang nasional tersebut. Dirinya berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal dan membawa nama baik Kalimantan Tengah di tingkat nasional.
1: Karena kebersamaan itu datangnya dari silaturahmi berkoordinasi. Dan koordinasi mendapat informasi dan mendapat antisipasi. Nah, kami selaku Gubernur Kalimantan Tengah, kami sadar ya kan kondisi sekarang. Tapi kami pengen pastikan kami hadir untuk itu. Kami sadar tentunya dengan keuangan daerah sekarang ya kan. Dulu keuangan daerah 10,4. Sekarang tinggal 5,4. Dipotong bla bla bla bla tinggal 1,535.
2: Sementara itu Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawai Daerah LPPD Kalimantan Tengah Guntur Talajan menjelaskan, konser akbar ini mengusung tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Diambil dari Alkitab Mazmur 34 ayat 2 dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Apa yang ditampilkan dalam konser tersebut akan diikutsertakan dalam kompetisi tingkat nasional bulan Juni mendatang, di mana Kalimantan Tengah akan mengikuti semua kategori seperti paduan suara dewasa campuran, remaja, pemuda, pria, wanita, anak musik gerejawi Nusantara, vokal grup, musik pop gerejawi, hingga kategori solo anak dan remaja.
3: Mempertahan prestasi yang telah ada. Adapun jumlah kontingen yang akan berangkat nanti berjumlah 210 orang, ini penyanyi, dirigen, dan pemain musik. Ditambah pendamping, yaitu ada beberapa dari aras gereja, pejabat pemerintah daerah, dan juga pengurus LPPD. Sehingga jumlahnya 303 orang yang akan berangkat. Dan sampai hari Bapak Gubernur, Pak Prokominda, kontingen terbesar, terbanyak Kalimantan Tengah.
2: Baik Gubernur Kalimantan Tengah maupun pihak LPPD sepakat bahwa kegiatan keagamaan seperti Pesparawai memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul secara spiritual dan sosial sekaligus mempererat kebersamaan antar umat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan pada triwulan pertama di 2026. Diharapkan kondisi ini dapat mendukung program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Pindah ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year-on-year.
5: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pemaparan laporan perekonomian

0: Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini berlangsung di ruang Betang Hapakat lantai 4, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya mendukung program pembangunan daerah. Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Nugroho, mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan pertama 2026 menunjukkan tren positif. Menurutnya, pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh sektor pertambangan yang menjadi salah satu industri unggulan di Kalimantan Tengah.
1: Pada triwulan 2026, kita ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year on year. Memang sedikit melambat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2025 sebesar 4,79% year on year. Kinerja positif ini didukung oleh sektor pertambangan yang meningkat, didorong meningkatkan permintaan ekspor dari negara mitra dagang.
0: Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang positif perlu terus didorong untuk mempercepat pembangunan daerah. Ia menilai penguatan sektor ketahanan pangan juga penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
2: Seperti yang kita lihat sekarang, Kalimantan Tengah ini sudah lebih baik ya, untuk ketahanan pangan sendiri kita punya luas baku sawah yang cukup luas dibanding dengan jumlah penduduk kita. Untuk kebutuhan Kalimantan Tengah sudah dapat dipenuhi sendiri.
0: Melalui pemaparan laporan perekonomian ini, diharapkan program pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan penguatan ketahanan pangan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Ya pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat koordinasi untuk menyinkronkan data sektoral daerah dan Badan Pusat Statistik BPS serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan program strategis nasional. Dalam hal ini, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi perangkat daerah dan BPS agar mengelola data berjalan optimal dan tidak terjadi ego sektoral. Menurutnya, data yang akurat sangat menentukan penilaian indikator strategis seperti stunting, inflasi, hingga tingkat pengangguran di kabupaten. Wakil Bupati Kapuas, Dodo, juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan ketahanan pangan. Ia juga menyarankan adanya langkah inovatif untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis seperti cabai, sehingga sinkronisasi data antara kondisi lapangan dan pencatatan statistik dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Wahyu Utami, menyatakan kesiapan BPS mendampingi pemerintah daerah dalam mengintegritaskan data sektoral sesuai standar nasional, di mana rakor yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas ini diharapkan menjadi langkah memperkuat basis data daerah agar pelaksanaan program strategis nasional pembangunan daerah berjalan lebih efektif serta akuntabel.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kita lanjut ke berita berikutnya pendengar, di mana Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Palangkaraya Mukhlisin menyampaikan saat ini pemberkasan administrasi kependudukan dapat dilakukan di tingkat kelurahan. Hal ini bertujuan mempermudah masyarakat yang jauh dari akses perkotaan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
5: Melakukan pelayanan, di mana pelayanan tersebut itu kelurahan bisa melakukan dan bisa melayani masyarakat langsung yang berada di situ. Itu dalam bentuk pemberkasan online.
6: Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangkaraya Mukhlisin menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan kini dapat dilakukan melalui sistem pemberkasan online berbasis kelurahan dan kecamatan. Menurutnya pelayanan tidak harus dilakukan secara terpusat di kantor Dukcapil, melainkan bisa lebih dekat dengan masyarakat melalui petugas wilayah masing-masing. Dalam sistem tersebut, warga cukup datang ke kelurahan dengan membawa dokumen persyaratan, kemudian petugas akan membantu proses input dan pengajuan secara langsung.
5: Melakukan pelayanan, di mana pelayanan tersebut itu kelurahan bisa melakukan dan bisa melayani masyarakat langsung yang berada di situ. Itu dalam bentuk pemberkasan online. Artinya warga langsung datang ke kelurahan, terus dari petugas kelurahan langsung bisa melakukan penyemprotan. Nah, dari penyemprotan tersebut sebetulnya dari pihak kelurahan itu sudah satu, dilakukan pelatihan secara teknis, kedua juga diberikan dalam bentuk password.
6: Ia menambahkan, layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, terutama warga yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota. Setelah dokumen diajukan, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengambil hasilnya, karena dokumen dapat diambil di kelurahan atau dikirim dalam bentuk file PDF untuk dicetak secara mandiri. Adapun layanan yang dapat diproses meliputi kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak, akte kelahiran, akte kematian dan akte perceraian hingga surat pindah. Namun untuk perekaman KTP elektronik dan identitas kependudukan digital masih harus dilakukan secara langsung di kantor Dukcapil. Sementara itu, salah satu warga, Eko, mengakui pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini berjalan dengan mudah dan cepat. Menurutnya, proses pelayanan yang diterapkan sudah cukup membantu masyarakat, terutama dengan adanya sistem berbasis online yang mempermudah pengurusan administrasi kependudukan.
5: Terima kasih, Pak. Cepat saja pelayanannya.
7: Cepat ya. Bapak melihat online atau apa?
5: Lewat online.
7: Daftarnya di rumah dulu.
5: Daftarnya tadi kesini dulu. Karena kan aplikasinya kemarin kan lupa apa. Datang dulu kesini.
7: Oke, ada pesan nggak pada pelayanan sini? Bagaimana harapannya?
5: Harapannya kan kalau pelayanan sudah bagus. Kan harapannya kan lebih. Karena apa? Jadi bagus lah. Cuma apa ya? Kita kan sudah banyak dibantu untuk aplikasi-aplikasinya.
6: Ia berharap pelayanan yang sudah berjalan bagus ini terus dipertahankan sehingga masyarakat semakin terbantu dan dapat mengurus berbagai keperluan administrasi dari rumah melalui aplikasi online. Edi Suroso melaporkan.
3: Ya, pendengar, kita beralih ke Kabupaten Barito Utara, di mana tim penggerak PKK Barito Utara bersama Disdalduk KB dan P3A menggelar pelatihan dan edukasi gizi program dapur sehat atasi stunting atau DASAT, ya, di Kecamatan Lehei Barat. Dan kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalimantan Tengah, Sekretaris TP PKK Barito Utara, Jamiatul Rosidah, menyampaikan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asupan gizi bagi tumbuh kembang anak. Jamiatul juga menjelaskan pelatihan tersebut juga menjadi bentuk dukungan percepatan penurunan stunting melalui edukasi pola makan sehat dan gizi seimbang. Melalui program DASAT, pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi keluarga semakin meningkat demi menciptakan generasi sehat yang berkualitas. Pendengar, Kantor dan Pertolongan Palangkaraya resmi menutup operasi SAR terhadap seorang warga bernama Endang Suwarman yang berusia 78 tahun yang dilaporkan hilang di kawasan hutan Kelurahan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Korban diketahui pergi mencari kayu sejak Selasa 5 Mei 2026 dan tidak kembali hingga akhirnya dilakukan pencarian selama 7 hari. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, Anak Agung Alit Ketut Supartana, mengatakan seluruh upaya pencarian telah dilakukan secara maksimal sesuai prosedur. Namun hingga hari ketujuh operasi korban belum berhasil ditemukan sehingga operasi resmi dihentikan sesuai ketentuan undang-undang tentang pencarian dan juga pertolongan. Koordinator lapangan Heru Kristanto menambahkan pelaksanaan pencarian telah dilakukan dengan menyisir area yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan personel.
8: Tim SAR gabungan sudah melakukan penyisiran hutan sejauh radius kurang lebih 30 km dan dibantu menggunakan drone thermal untuk pencarian melalui udara. Sampai saat ini upaya yang kami lakukan, korban masih belum ditemukan atau nihil. Tim SAR gabungan melakukan koordinasi dengan pihak keluarga korban dan beserta pemerintah desa sepakat menutup operasi SAR KMM atau kondisi membahayakan manusia satu orang hilang di hutan Kelurahan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya.
3: Operasi SAR melibatkan tim rescue Basarnas Palangkaraya, Brimopolda Kalteng, Polsek Bukit Batu, Koramil Bukit Batu, BPBD Kota Palangkaraya, relawan dan juga masyarakat setempat. Meski medan pencarian cukup menantang, seluruh personel tersebut telah bekerja secara maksimal dan operasi dapat dibuka kembali apabila ditemukan tanda-tanda keberadaan korban di kemudian hari. Mendengar informasi terakhir, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya menegaskan komitmennya menghadirkan proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 yang transparan, mudah dan juga bebas pungutan liar melalui sistem pendaftaran berbasis online. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
9: Ada surat segala SKTM, kalau dia tidak mampu kan surat SKTM. Itu yang utama. Kalau mau dia keep, mengajukan keep, ada keep dan segala prestasi, rapor, upload semua.
10: Dalam upaya mencegah praktik pungutan liar atau pungli saat proses penerimaan mahasiswa baru, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan, terbuka, dan bebas biaya bagi calon mahasiswa program strata 1 atau S1. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online guna mempermudah calon mahasiswa dalam mengakses informasi, melengkapi persyaratan administrasi hingga proses pengunggahan berkas. Sistem digital tersebut juga menjadi langkah kampus dalam menganalisir terjadinya praktik pungli selama tahapan penerimaan mahasiswa baru berlangsung. Kepala Layanan Akademik IHNTP Palangkaraya, Yandriko, mengatakan terdapat sejumlah persyaratan utama yang wajib dipenuhi calon mahasiswa. Di antaranya, ijazah, rapot, serta dokumen pendukung lainnya, seperti surat keterangan tidak mampu bagi peserta yang mengajukan bantuan pendidikan.
9: Ada surat segala SKTM, kalau dia tidak mampu kan surat SKTM. Itu yang utama. Kalau mau dia keep, mengajukan keep, ada keep dan segala prestasi, rapor, upload semua.
11: Sama.
9: Iya, kalau mandiri, kalau dia tidak mengajukan untuk KIP, dia untuk OKT-nya saja.
10: Selain memastikan pelayanan dilakukan secara terbuka, pihak kampus juga menegaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru untuk jenjang S1 tidak dipungut biaya. Dengan demikian, masyarakat dihimbau agar tidak mudah percaya kepada oknum yang menawar bantuan kelulusan ataupun jasa pengurusan administrasi dengan meminta sejumlah uang. Pihak kampus juga mengingatkan calon mahasiswa agar lebih teliti dalam menerima informasi selama proses pendaftaran berlangsung. Informasi resmi terkait syarat jadwal hingga tahapan penerimaan mahasiswa baru telah disebarluaskan melalui media sosial resmi kampus dan kanal informasi organisasi mahasiswa. Ketua Panitia Pendaftaran sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM IHNTP Palangkaraya, Yayala Perda, mengatakan calon mahasiswa harus memastikan informasi yang diterima benar-benar berasal dari sumber kepercaya agar terhindar dari penipuan maupun pungli.
12: Ya, untuk informasi mengenai syarat pendaftaran dan segala macam itu bisa diakses melalui berbagai media sosial kampus dan juga di Instagram BEM itu sudah disebarkan terkait informasi syarat pendaftaran dan segala macam.
10: Melalui penerapan sistem pendaftaran berbasis online dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, HNTP Palangkaraya berharap proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan transparan, serta bebas dari praktik pungutan liar. Pihak kampus juga mengajak seluruh calon mahasiswa untuk aktif mencari informasi resmi dan melaporkan apabila menemukan indikasi pungli selama proses penerimaan mahasiswa baru berlangsung. Demikian Prayoga melaporkan.

Ya demikian warta berita dari Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini pendengar. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat pagi pendengar semua dimanapun Anda berada, baik di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, ataupun ya dengaran kita melalui aplikasi RRI Digital. Gimana pagi di wilayah Anda? Semoga paginya juga secara secantik ya kota Palangkaraya saat ini, luar biasa cerahnya dan luar biasa semangatnya juga. Kita berdoa sih semoga cuaca cerah ini mencerah terus gitu ya sampai ke sore nantinya karena habis nyuci ya. Jadi kalau pendengar juga mungkin habis nyuci saat ini, kita berdoa semoga gak hujan ya. Tapi kalau panas banget juga kadang kita perlu angin-angin sejuk gitu ya. Dan apapun itu juga, morningnya di hari ini semoga semangat selalu ya. Buat Anda yang udah bangun dan udah berangkat dengan aktivitasnya, ngantar anak sekolah atau cari sarapan di pagi hari, atau mungkin sedang dengerin kita atau kerja juga ya di pagi harinya, selamat pagi aja. Jangan lupa bersyukur karena sudah melewati hari-hari sebelumnya dan kita sudah berada di hari ini di menit ke-37 lepas pukul 6 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Dan pendengar juga yang mungkin sedang menyeruput kopi Mina Mama Tambi Bue, yang sedang santai di pagi hari ini menikmati masa pensiunnya, selamat bersantai. Jangan lupa afirmasi positif ya, sehat, bahagia, gembira, luar biasa. Kayak salam olahraga ya. Dan pendengar juga yang lagi dengerin kita di pagi hari ini, mungkin di jalan ya, jangan lupa pakai sabuk pengamannya, kita selalu ingatkan. Yang pakai motor jangan lupa pakai helmnya ya, taati rambu-rambu lintas di perjalanan. Mungkin kali aja harus ditingkatkan rasa sabarnya ya. Kenapa? Karena kadang kita bisa ngelihat ada yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, ada yang tiba-tiba nyalip duluan tanpa aba-aba ya, hana-hana, hini-hini gitu ya kan, tanpa ada rasa sabar. Nah, untuk itu ditingkatkan lagi rasa sabarnya. Dan untuk Anda yang sudah bersabar, semoga lampu hijau di lampu merah yang saat ini Anda lewati tiba-tiba hijau gitu ya kan, rezeki selalu hadir di kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan yang mungkin belum bersabar, semoga juga rezekinya lancar gitu ya. Dan apa nih, untuk yang tidak bersabar, semoga bersabar deh ya, karena di pagi hari ini harus sabar gitu pendengar ya. Apalagi kalau udah perut kekuruyuk gitu ya kan, pengen minta sarapan, saatnya sarapan, jangan ditunda-tunda ya. Ditemenin dengan Prosator di Palangkaraya, segala aktivitas Anda kita temenin ya pendengar ya. Jadi jangan sedih, jangan galau, jangan gundah gulana. Di pagi harinya harus bahagia ya. Yang galau tadi ya it's okay lah ya, jangan terlalu berlarut-larut dengan kesedihan Anda. Pasti ada jalan terbaik untuk Anda. Kita doain bersama-sama. Mungkin seluruh pendengar mengaminkan saat ini. Amin kan? Amin. Semua ya. Kalau 40 orang satu wali, artinya doa udah dimakbulkan. Amin ya Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Sekali lagi ini diucapkan selamat pagi untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang di pagi hari ini ya semangat selalu. Sekali lagi Nurdin tanya, gimana kabarnya pagi ini? Kita doain semoga sehat, semangat, dompet aman, kuota masih banyak dan kopi belum tumpah ya. Dan tentunya di pagi hari ini memang paling pas dimulai dengan pikiran-pikiran yang baik. Karena katanya hidup itu kayak sinyal internet ya, kadang pulbar, kadang doang ya. Tapi selama hati kita tetap positif, insya Allah jalan hidup juga ikut menemukan arah yang terbaik. Nah, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pagi ini Nurdin mau ngajak kita semua merenung ringan gitu ya, lewat satu kalimat sederhana tapi dalam banget maknanya. Apalagi kalau bukan apapun yang sedang kita rasakan saat ini, semoga kita selalu dipertemukan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan takdir yang baik. Wah, sebenarnya sederhana banget kata-kata atau kalimat ini pendengarnya, tapi ngena banget ya. Kadang hidup tuh lucu, kita niatnya cuman beli es teh, pulangnya bawa gorengan satu plastik. Kita niatnya mau move on, ketemu dia lagi di lampu merah. Gak move on jadinya ya. Tapi dari situ justru kita belajar hidup memang penuh kejutan. Dan tidak semua kejutan itu buruk ya. Bisa jadi hari ini kita sedang capek, kerjaan numpuk, uang tinggal 1.000 atau 2.000 ya. Motor bunyi yang mungkin aneh gitu ya, tapi kita pura-pura gak dengar. Tapi percayalah, selalu ada hal baik yang sedang berjalan diam-diam menuju kita. Mungkin lewat orang-orang di sekitar. Karena jujur aja ya pendengar ya, ketemu orang baik itu rezeki besar ya. Ada teman yang bilang, santai, kita bantu sama-sama. Ada keluarga yang diam-diam mendoakan kita tiap malam. Ada juga pendengar setiap Pro 1 yang walaupun belum pernah ketemu, tapi selalu kirim salam dan doa-doa terbaik lewat radio. Nah, itu juga luar biasa sekali ya. Dan kalau kita ngomong tentang takdir ya, kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang hilang sampai lupa mensyukuri apa yang masih ada. Masih bisa bangun pagi tuh nikmat, masih bisa ketawa walaupun belum sempurna, ya itu hebat juga. Masih bisa dengerin Pro 1 RRI Palangkaraya sambil siap-siap kerja atau antar anak sekolah di pagi ini. Wah, kalian keren banget ya. Jadi pendengar Pro 1, hidup memang tidak selalu mulus. Kadang ada dramanya, kadang ada plot twistnya. Bahkan kadang hidup terasa seperti sinetron 500 episode yang konfliknya gak selesai-selesai. Tapi pendengar ya, yakinlah selama kita menjaga hati tetap baik, insya Allah kita akan dipertemukan dengan energi yang baik juga. Karena kebaikan itu menular. Jadi senyum kecil bisa kita lakukan, bikin orang lain semangat. Ucapan terima kasih bisa bikin seseorang merasa dihargai. Dan doa baik yang kita ucapkan pagi ini bisa jadi kembali kepada diri kita sendiri. Jadi pagi ini yuk mulai hari dengan pikiran positif. Jangan buru-buru marah, jangan terlalu keras pada diri sendiri, dan jangan lupa hidup bukan lomba siapa yang paling cepat atau yang paling sukses. Kadang yang paling penting itu sederhana ya, hati tenang, orang di sekitar kita nyaman, dan kita masih bisa ketawa. Dan kalau pagi ini ada masalah mungkin lelah atau kayak mau bilang tidak apa-apa ya, hari ini istirahat sebentar, tapi jangan menyerah ya, karena mungkin hal baik sedang mencari jalan menuju hidup Anda. Kehidupan kita memang ya berputar-putar di sekitar situ aja kali ya, tapi jangan juga stagnan. Harus ada langkah-langkah yang lebih baik lagi, langkah-langkah yang kita lakukan untuk maju ke depan gitu ya. Dan semoga langkah kita di hari ini itu dipermudah, dipertemukan dengan pekerjaan yang baik, dengan orang-orang yang tulus, dan dengan takdir yang membuat kita berkata nanti, oh ternyata ini alasan Tuhan membuat saya bertahan hingga jauh ini. Kalau mungkin Anda tidak bertemu dengan orang tersebut, maka Anda menjadi orang baik tersebut ya. Jadi Andalah yang menjadi orang tulus tersebut, dan Anda yang mungkin mempermudah jalan orang lain di hari ini ya. Dan demikian pendengar Info The Music, pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di pukul 7 kita hadir dengan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya. Kalau hidup terasa berat, mungkin itu tandanya kamu kurang dengerin Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat pagi, Nurdin bilang I love you aja deh lewat lagunya Souljah ya untuk Anda.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Daerah.
1: Sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
3: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan untuk judi online atau judol akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan Menko PM yang akrab disapa Caimin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Muhaimin mengatakan masyarakat penerima bansos yang menggunakannya untuk bermain judi online akan dicoret.